0: intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai organisasi RRI ini kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Mundur sedikit kayaknya.
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup ya. Lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: sawit itu memberikan andil yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SCVD Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SDVD Hasanah Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
12: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi kamu ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
14: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan prodi sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan mengencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Beliau minta setiap pilihan kebijakan
15: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.
16: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
15: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
17: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan tepat seperti apa seharusnya.
15: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
18: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Ya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
15: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
3: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
19: Soal MBG itu gagasannya bagus. cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
20: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun di sekolah misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
3: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan, sejak awal tahun dengan sekitar 35 ribu hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julian Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari tiga kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam empat besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei Wang Yusun 2 game langsung 21-19, 21-9.

Pendengar Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Pagi di hari ini, pendengar. Hari ini tepat tanggal 17 Juli yang diperingati juga sebagai hari jadi Kota Palangkaraya, pendengar ya. Di mana pendengar, setiap kota pasti memiliki cerita. Setiap perjalanan pembangunan tentu memiliki jejak sejarah yang layak dikenang dan dirayakan. Tahun ini 2026 menjadi momentum istimewa bagi Kota Palangkaraya karena menandai dua tonggak penting perjalanan daerah ini, yaitu hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya ke-61 yang diperingati pada 17 Juni 2026 dan hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 yang diperingati pada 17 Juli 2026. Dan untuk memperingati momen bersejarah ini dihadirkan sebuah identitas visual yang memang tidak sekedar menjadi simbol perayaan saja ya pendengar, tapi juga merepresentasikan semangat, karakter, budaya dan cita-cita masyarakat Kota Palangkaraya melalui tema besar yaitu Palangkaraya Kota Kolaborasi. Di mana logo hari jadi tahun 2026 ini memang dirancang sebagai wajah utama yang menjadi pintu masuk visual bagi masyarakat untuk memahami makna peringatan hari jadi tersebut. Logo memang bukan hanya sekedar elemen grafis ya pendengar, tapi juga representasi identitas yang menghubungkan nilai sejarah dengan semangat masa depan. Melalui desain yang sederhana, mudah dikenali dan syarat makna, tentu logo ini diharapkan mampu menyampaikan pesan tentang pentingnya kebersamaan dalam membangun Kota Palangkaraya yang semakin maju, kreatif, inklusif dan berkelanjutan. Ya pendengar, tema Palangkaraya Kota Kolaborasi ini lahir dari

0: kesadaran bahwa pembangunan itu memang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kemajuan kota memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, bahkan pelaku budaya, hingga generasi muda. Dengan kolaborasi, ini menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus membuka peluang menuju masa depan yang lebih baik. Tema ini juga mencerminkan karakter masyarakat Palangkaraya yang hidup dalam keberagaman. Sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, pendengar, Palangkaraya menjadi rumah bagi berbagai suku, budaya, dan latar belakang yang hidup berdampingan secara harmonis. Semangat gotong royong, saling menghormati, dan bekerja sama memang menjadi bagian dari identitas masyarakat sejak dulu hingga kini. Jadi oleh karena itu, konsep kolaborasi ini memang dipilih sebagai fondasi utama dalam perancangan logo Hari Jadi Tahun 2026 ini. Ya pendengar, perencanaan logo memang tujuannya untuk merepresentasikan tema. Tema tahun ini adalah Palangkaraya, Kota Kolaborasi melalui identitas visual yang kreatif dan bermakna. Sekaligus menjadi simbol resmi dalam seluruh rangkaian perayaan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangkaraya ke-61 dan Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69. Dan logo ini memang dirancang agar mampu mencerminkan karakter lokal, budaya Dayak, serta semangat masyarakat Kota Palangkaraya dalam satu kesatuan visual yang kuat. Tiga kata kunci utama yang menjadi dasar perencanaan logo adalah Hari Jadi ke-61 dan ke-69, kolaborasi dan budaya. Jadi ketiga unsur ini pendengar kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk visual yang saling terhubung sehingga menghasilkan identitas yang unik dan penuh makna. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar dalam program Palangkaraya Pagi. Kami juga nanti akan hadirkan siaran langsung upacara dalam memperingati Hari Jadi begitu ya, Kota Palangkaraya, memperingati Hari Jadi Kota Palangkaraya sekaligus pemerintah Kota Palangkaraya yang akan disiarkan langsung tentu dari kantor Kota Palangkaraya begitu ya pendengar, dari pemerintah Kota Palangkaraya di Cilikriwut. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Pagi di hari ini, tetap bersama kami dalam program Palangkaraya Pagi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
5: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Iya, Peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya. Kalau keunikan logo dari hari jadi tahun ini terletak pada angka-angka peringatan usia yang diterjemahkan ke dalam unsur budaya lokal. Jadi pendengar, dalam konsep morfologi visualnya, angka 6 dan angka 1 serta angka 9 tidak hanya berfungsi sebagai penanda usia, tapi juga menjadi simbol yang mewakili identitas budaya Palangkaraya. Angka 6 diwujudkan dalam bentuk figur penari Dayak perempuan. Jadi ini melambangkan keramahan, keterbukaan, dan budaya penyambutan yang menjadi ciri khas masyarakat Kalimantan Tengah. Gerakan penari menggambarkan sikap terbuka terhadap ide, gagasan, dan kerjasama yang bertujuan membawa kemajuan bersama. Tentu kehadirannya menjadi simbol bahwa Palangkaraya adalah kota yang siap menerima berbagai inovasi dan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat. Kemudian angka 1 ini direpresentasikan melalui Menara Telawang yang berdiri kokoh sebagai simbol identitas daerah, dan menara ini juga merepresentasikan kekuatan, keteguhan, dan keberanian serta semangat masyarakat dalam membangun daerah. Jadi sebagai elemen vertikal yang menghubungkan berbagai unsur dalam logo, Menara Telawang juga melambangkan arah dan tujuan pembangunan yang jelas menuju masa depan yang lebih baik. Sementara itu pendengar, untuk angka 9 ini diwujudkan melalui unsur garantung dan kecapi, yang mana ini adalah alat musik tradisional yang memiliki makna mendalam dalam budaya Dayak. Kehadirannya ini menjadi simbol harmonisasi yang menyatukan keberagaman masyarakat Palangkaraya, dan sebagaimana nada-nada dalam musik yang berpadu menjadi irama yang indah, masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang juga dapat hidup berdampingan dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 8 pagi kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar Pro 1, kami hadirkan informasi perakiran cuaca yang akan langsung disampaikan perakirawan BMKG, dan kami juga sudah terhubung di ujung telepon pagi ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak Reni. Apa kabar hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Bertepatan dengan hari jadi Kota Palangkaraya nih, bagaimana cuaca Kalimantan Tengah sepanjang hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, teman pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini 17 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di sebagian kecil wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara yang diperkirakan berpotensi hujan ringan pada siang dan sore hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan waspada pula potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat pesisir agar berhati-hati ketika beraktivitas di laut. Lalu waspada pula potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk perakirawan Reni Anata. Sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah hari ini. Dan mendengar, tetap bersama kami. Kami akan hadirkan pada saatnya nanti siaran langsung hari jadi Kota Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita akan segera ikuti siaran langsung pelaksanaan upacara dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palangkaraya langsung dari Kantor Wali Kota Palangkaraya bersama rekan Bella.
1: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini dari halaman Kantor Wali Kota Palangkaraya, Jalan Cilik Riwut, kilometer 5,5, RRI Palangkaraya menyiarkan secara langsung upacara Hari Peringatan Ulang Tahun Kota Palangkaraya ke-69 langsung dari halaman Balai Kota Palangkaraya. Saudara pendengar, pagi hari ini semua pasukan yang terdiri dari ASN, Polri, TNI, pelajar, juga asosiasi atau komunitas mitra Pemko telah hadir dan berdiri di arena lapangan Kantor Wali Kota Palangkaraya untuk bersama-sama mengikuti rangkaian upacara Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69, 17 Juli 2026. Dan tepat di tempat saya berdiri saat ini adalah paduan suara dari SMP Negeri 3 Palangkaraya yang nantinya akan membawakan beberapa lagu kebangsaan maupun nasional yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Palangkaraya, Ibu Hajah Wahidah SPD. Dan perlu diketahui juga pendengar bahwa pelajar SMP Negeri 3 Palangkaraya ini juga ada yang berhasil meraih juara vokal solo pada kegiatan FLS 3N tingkat Kota Palangkaraya. Dan untuk diketahui pula untuk pagi hari ini yang akan menjadi komandan upacara pada peringatan rangkaian Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69, yakni Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, Bapak Henrikus Satria Budi. Dan juga Inspektur Upacara langsung akan dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Tiar Sabran. Dan pantauan RRI saat ini untuk para tamu undangan baik dari kota maupun provinsi telah hadir memenuhi halaman Kantor Wali Kota Palangkaraya untuk bersama-sama mengikuti rangkaian upacara peringatan Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69. Dan Kota Palangkaraya tahun ini telah memasuki usia ke-69 tahun. Tema HUT tahun ini yakni bersama membangun kota yang maju, modern dan berkelanjutan. Kota Palangkaraya juga saat ini mengusung tema kota kolaborasi. Diharapkan dengan capaian pembangunan tahun ini 2026, berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Palangkaraya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Palangkaraya dapat bersama-sama diatasi dengan harapan agar masa depan Kota Cantik Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini akan semakin keren, semakin damai dan juga berkah.
2: Mohon ASN jaga sikap. Mohon izin ASN.
1: Saat ini persiapan untuk upacara Hari Jadi Kota Palangkaraya sudah dipersiapkan. Komandan upacara juga telah berdiri di tengah-tengah lapangan Balai Kota atau kantor
3: disiapkan
1: Kota Palangkaraya. Baik, saudara pendengar, kita akan mendengarkan bersama-sama rangkaian upacara Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69. Sambil menunggu para tamu undangan yang juga sebagian baru datang untuk bersama-sama mengikuti rangkaian HUT Kota Palangkaraya. Ya, sudah pendengar yang hadir pada pagi hari ini, yakni Gubernur Kalimantan.

0: lingkungan Kota Palangkaraya. Dan kondisi cuaca hari ini cukup cerah, meskipun dalam kondisi musim kemarau, namun untuk penyelenggaraan upacara rangkaian peringatan hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga antusias dari pelajar yang tampak dari pantauan RRI juga ikut meramaikan upacara hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 bersama juga ASN, jajaran TNI Polri, dan juga beberapa mitra dari pemerintah Kota Palangkaraya lainnya. Dan juga saudara pendengar, selain dihadiri oleh jajaran pemerintah Kota Palangkaraya, mitra Pemko dan para undangan, media cetak maupun elektronik juga pagi hari ini cukup ramai untuk mendokumentasikan rangkaian kegiatan HUT Kota Palangkaraya yang dilaksanakan setahun sekali. Dan dengan usia Palangkaraya yang semakin matang 69 tahun di 2026 ini, tentunya harapan kita bersama bahwa Kota Palangkaraya dapat berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membangun daerah, khususnya dalam rangka kesejahteraan masyarakat baik di tingkat kota maupun kabupaten. Saat ini persiapan untuk pelaksanaan upacara sudah tampak benar-benar siap sambil menunggu Inspektur Upacara Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Agus Tiar Sabran nantinya akan memasuki arena upacara sebagai Inspektur Upacara pagi hari ini.
1: Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Ya, sudah pendengar, kita akan mendengarkan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dinyanyikan oleh paduan suara SMP Negeri 3 Palangkaraya di bawah binaan dari Hajah Wahida SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Palangkaraya.

0: tanpa dan sesilangan duduk kembali.
1: Ya, sudah mendengar, kita telah mendengarkan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Sejarah singkat Mas Kota Palangkaraya.
1: Berkah dan juga Mas Kota Cantik Palangkaraya.
0: Pasukan diistirahatkan.
2: Rut! Ditebut! Rut!
1: Ya, Komandan Upacara Bapak Hendriku Satria Budi telah istirahatkan pasukan.
0: Sejarah singkat pembentukan Kota Palangkaraya dan
1: kita akan mendengarkan
0: Kota
1: bersama-sama sejarah singkat pembentukan
0: terbentuknya
1: Kota
0: Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, yaitu tentang pembentukan daerah swatantra tingkat 1 Kalimantan Tengah. Sejak saat itu, Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Pemancangan tiang pertama pembangunan Kota Palangkaraya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 kabupaten dan Palangkaraya sebagai ibu kotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor DES.52/12/2 mendatar 206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangkaraya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kota Praja Palangkaraya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten wedana yang pada waktu itu dijabat oleh JM Nahan. Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Celik Kriwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka khusus persiapan Kota Praja Palangkaraya yang dipimpin oleh JM Nahan. Selanjutnya, sejak tanggal 20 Juni 1962, Kecamatan Palangka khusus persiapan Kota Praja Palangkaraya dipimpin oleh W. Kondrat dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kota Praja Administratif Palangkaraya. Kota Praja Administratif Palangkaraya telah mempunyai 4 kecamatan dan 17 kampung. Pada upacara peresmian Kota Praja Otonom Palangkaraya tanggal 17 Juni 1965 itu, penguasa Kota Praja Palangkaraya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah, menyerahkan anak kunci emas seberat 170 gram melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan seluruh papan nama kantor Wali Kota Kepala Daerah Kota Praja Palangkaraya yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Palangkaraya. Dalam perjalanannya, Kota Palangkaraya mengalami perkembangan yang wilayah terbagi atas 5 kecamatan dan 30 kelurahan berdasarkan peraturan daerah Kota Palangkaraya nomor 32 tahun 2002 yang terdiri atas 1. Kecamatan Pahandut terdiri atas 6 kelurahan, 2. Kecamatan Jekan Raya terdiri atas 4 kelurahan, 3. Kecamatan Sabangau terdiri atas 6 kelurahan, 4. Kecamatan Bukit Batu terdiri atas 7 kelurahan, 5. Kecamatan Rakumpir terdiri atas 7 kelurahan. Nama-nama wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya sebagai berikut. 1. Jati Sakong, terhitung tanggal 18 September 1965 sampai dengan 18 Oktober 1965. 2. Agus Ibrahim, 19 Oktober 1965 sampai dengan 31 Agustus 1967. 3. Letnan Kolonel Infantri W. Sandi, 31 Agustus 1967 sampai dengan 6 September 1975. 4. Letnan Kolonel Cim Mahdok, 6 September 1975 sampai dengan 27 Januari 1978. 5. Letnan Kolonel Kadijoto, 27 Januari 1978 sampai dengan 16 September 1983. 6. Dr. Andes Lukas Tingkes, 16 September 1983 sampai dengan 16 September 1988. 7. Dr. Andes D.N. Singaraja, 16 September 1988 sampai dengan 16 September 1993. 8. Dr. Andes Nahson Tawai, 16 September 1993 sampai dengan 22 September 1998. 9. Kolonel Infantri Salung Dikohong, 22 September 1998 sampai dengan 22 September 2003. 10. Insinyur Tuah Paho dan Haji Muhammad Sali Muhtar, 22 September 2003 sampai dengan 22 September 2008. 11. Haji Muhammad Riban Satya dan Haji Mariono, 22 September 2008 sampai dengan 22 September 2013. 12. Haji Muhammad Riban Satya dan Dr. Mofid Sabtono Subagio, 23 September 2013 sampai dengan 22 September 2018. 13. Fairit Naparin dan Hajah Umi Mastika, terhitung mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 24 September 2023. 14. Dr. Hera Nugrahayu MSI sebagai penjabat wali kota Palangkaraya tanggal 25 September 2023 sampai dengan 11 Desember 2024. 15. Dr. Andes Ahmad Hussein MSI sebagai penjabat wali kota Palangkaraya tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan 20 Februari 2025. 16. Fairit Naparin SE dan Insinyur Haji Ahmad Zaini MP, berhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan sekarang. Dirgahayu ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya, Dirgahayu ke-69 Kota Palangkaraya, dengan mengusung semangat tema Palangkaraya Kota Kolaborasi. Mari kita perkuat sinergi, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam mewujudkan Palangkaraya yang semakin keren, kolaboratif, ekonomi maju, religius, energik, dan nyaman.

0: dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Upacara peringatan hari jadi ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026 dimulai.
1: Ya, sudah pendengar, kita akan mendengarkan peringatan upacara hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya ke-61 dan hari jadi Kota Palangkaraya ke-69. Persiapan upacara pagi hari ini telah dimantapkan dengan hadirnya berbagai unsur, baik ASN, TNI, Polri, juga beberapa mitra pemerintah Kota Palangkaraya. Dan undangan pagi hari ini mengenakan baju adat maupun batik dengan lawung, di mana pada Jumat pagi hari ini, peringatan hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya yang dirangkai juga dengan hari jadi Kota Palangkaraya berlangsung dengan lancar. Dan saat ini persiapan inspektur upacara yang akan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Agustiar Sabran akan bersiap-siap untuk menuju tengah atau lapangan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah selaku inspektur upacara,
1: menuju pada peringatan
0: upacara
1: hari jadi Kota Palangkaraya pagi hari ini. Ya, Bapak Gubernur mengenakan pakaian khas Kalimantan Tengah juga lawung dengan warna pakaian krem, didampingi oleh pembawa Pancasila.

0: Laporan Komandan Upacara.
1: Ya, sudah mendengar, kita akan mendengarkan laporan Komandan Upacara. Dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Bapak Hendriku Satria Budi.
2: Upacara peringatan hari jadi ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya.
1: Pagi hari ini cukup ramai dihadiri oleh beberapa kalangan, juga media cetak maupun elektronik.

0: Insan Bulang Kota Cantik Palangkaraya memasuki lapangan upacara.
1: Ya, sudah mendengar, kita akan pagi hari ini beberapa anggota paskibraka membawa bendera

0: simbol kebesaran dari pemerintah Kota Palangkaraya telah dibawa oleh 9 pasukan paskibraka di atas mimbar karpet merah untuk berada sampai upacara
1: penghormatan kepada Duwaja Isen Bulang Kota Cantik Palangkaraya dipimpin oleh Komandan Upacara.
0: Penghormatan terhadap simbol kebesaran Kota Palangkaraya.
2: Duwaja Isen Bulang Kota Cantik Palangkaraya.

mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.

0: Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh undangan dan peserta upacara.
1: Sudah mendengar, kita akan dengarkan bersama-sama pembacaan Pancasila yang langsung dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran selaku Inspektur Upacara pada pagi hari ini.
2: Pancasila.
3: Pancasila.
2: Satu.
3: Satu.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Dua.
3: Dua.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga.
3: Tiga.
2: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
2: Empat.
3: Empat.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Lima.
3: Lima.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, sudah mendengar pembacaan Pancasila telah dibacakan secara langsung oleh Wali Kota Palangkaraya, Bapak Fairit Navarin.
0: Tamu undangan disilakan duduk kembali.

0: Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua DPRD Kota Palangkaraya.
1: Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang langsung akan dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Bapak Subandi.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudah pendengar, pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah selesai dibacakan dengan tegas oleh Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Bapak Subandi. Masih dalam rangkaian HUT Kota Palangkaraya.
0: Abadat Inspektur Upacara.
3: Pasukan diserahkan.
1: Ya.
3: Untuk menurut HUT! HUT! HUT!
1: Ya, sudah pendengar. Usai pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, pasukan diistirahatkan untuk bersama-sama mendengarkan sambutan dari Inspektur Upacara Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Jadi Pemko ke-61 dan Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69.
3: Cuma kada bersatu, cuma pedi raya aja baju kuning totalnya. Buah kedondong, buah rambutan. Senyum dulu dong, baru menyampaikan sambutan. Walaupun kami tahu selaku gubernur kalian bertepuk tangan, tapi saya tahu kalian panas. Tapi setiap ada suatu yang gak enak itu pasti berkahnya luar biasa. Apa itu? Vitamin D itu adalah vitamin untuk menambah tenaga. Salah satunya Pak Gubernur, istri muda, ya kan? Tapi masih bisa mengimbangin.
4: Istri muda,
3: aduh. Kalau nggak berpanas-panas, coba lihat Pak Gubernur senjalan sore, panas pagi. Kalau nggak kuat, kita kita sudah tua masalahnya. Betul enggak? Kami tadi terlambat, kami hitung dari rumah tadi 8 menitan. Maka untuk itu saya mentraktir adik ini aja ya, nasi padang ya. Dihitung Pak Sigit. Tapi yang sebelah ke kiri, ke apa namanya? Ke kiri ini kan sudah pakai udah dapat gaji, tunjangan dan sebagainya ke usaha ya. Tapi untuk golongan 1, untuk pukir, golongan 1, golongan 2, P3K, Osterising, Pasukan Kuning nanti akan mendapat pasar murah diskon 50%. Kenapa? Karena hari ini hari yang bahagia. Hari ini hari yang gembira buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Tapi selamat dengan ulatai. Selang sujud kena melempang. Adil kata lino. Bercermin ke surga. Bersengat ke jubata. Harus, harus, harus.
5: Masih magang ape.
3: Yang kami hormati anggota di DPR RI Republik Indonesia dari Dapil Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Habib Said Abdul Rahman. Terima kasih Pak atas kebersamaannya. Mereka anggota Dewan DPD maupun DPR ini, kalau sudah pemilihan rajin turun ke bawah. Tapi jarang yang datang ke begini. Terima kasih Pak ya. Tolong sampaikan yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Yang saya hormati, Pangdam II Tambun Bungai, Pak Jenderal Arifin. Yang saya hormati Pak Kapolda Kalimantan Tengah, Pak Iwan Kurniawan, terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Gabinda, Jenderal bertiga ini sangat luar biasa menjaga kebersamaannya. Sebenarnya Pak Kejati hari ini juga hadir mestinya, beliau ada ini apa namanya, ada hal yang penting ke Jakarta. Yang saya hormati PJ Sekda Provinsi Tengah, yang saya hormati Pak Danranut Sandar, yang saya hormati, yang mewakili Pak Kejati Kalimantan Tengah, yang seluruh khusus, yang saya hormati, Wali Kota Palangkaraya, Pak Ritno Parin, beserta mantan pacarnya, Wali Kota Palangkaraya, Bapak Ahmad Yaini dan istri, pimpin DPR, anggota DPRD, Rumah Pimpin Daerah Kota Palangkaraya, selain semua hadir tadi. Terima kasih Pak atas kebersamaannya. Kalau potensinya guyup, mesti provinsinya guyup. Maka ingin itu yang kami selalu ingin kami tunjukkan kepada apa namanya pemerintah kabupaten kota. Karena Kalimantan Tengah adalah bagian dari provinsi. Terima kasih. Terus berkolaborasi Pak, terus bersinergi, bersatu untuk membangun Palangkaraya khususnya umumnya Kalimantan Tengah. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Pasti banyak tepuk tangan nih bapak-bapak ini. Enggak begitu sebenarnya Bu. Artinya kalau kita tidak tercerai berai, kita tidak akan kuat. Tapi kalau kita bersatu, insya Allah kita akan kuat, akan keren, akan berkah.
6: Berkelahi ya, ya, amin. Lagi supaya suruhnya kawin lagi.
3: Yang saya hormati Bupati-bupati yang hadir, yang seperti yang terhormat ini, ada Bupati Ketingan beserta istrinya. Bupati Brito Selatan, ini Brito Selatan ini jarang sama istrinya, dia senang sendiri. Kemana istrinya datang ke sini baju kuning kota lagi. Yang saya hormati Bupati Brito Selatan, yang saya hormati Bupati Pelang Pisau, yang saya hormati yang mewakili Kabupaten Kota yang hadir, yang saya hormati.
6: Nanti kan aku mau ikut-ikut acara.
3: Banyak
6: kan
3: yang
6: hormat
3: ini.
6: Makan
3: di mana? Lembar.
6: Kita mah habis ini.
3: Iya, enggak tahunya Pak Gubernur sudah terlambat tadi datang ke sini. Karena istri saya enggak ada. Maka tadi malam Jumat. Iya, jadi bajunya saya temauin sama-sama tadi di Bupati Kota. Supaya ada kebersamaan maksud kami. Itulah kalau enggak ada istri, enak ada istri kayaknya. Satu istri aja sudah enak, apalagi sampai 3-4 istri. Tapi kalau saya cukup satu aja sudah cukup. Yang saya hormati, sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, rekan media, ASN, hadirin yang disebutkan satu persatu. Saya juga tak lupa pula mengucapkan terima kasih. Di sini ada tokoh Kalimantan yang hadir, Kalimantan Tengah yang hadir, Bapak Besar, yaitu Bapak Rajak beserta istri, Haji Riban, Mantali Kota, dan juga tokoh Kalimantan Tengah beserta istri, Nyonya Nasun Tawai, Nyonya Selundik Bohong, Nyonya Lekas Tingkes, Nyonya Mupit Sabtono Sebegio, Bapak Irikus Dimang, Nyonya Hera Nugraha, Nyonya Haji Umi Mustika, Bapak Ahmad Husain. Terima kasih atas kebersamaannya. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Terima kasih. Ada di Kalimantan Tengah tidak lepas peran mereka semua. Terima kasih untuk kebersamaan untuk itu. Sebelum kami menyampaikan mengurangi sambutan ini, terlebih dulu saya ingin mengajak Melahap. Supaya dapat Melahap itu adalah kita buka pintu langit supaya Allah sebagai Tuhan yang Esa meminta pertemuan ini dapat berkat berkah darinya. Bilang kami lu. Yang bilang enggak kyu saya doakan, yang apa nama yang bilang enggak kyu semoga tambah istri biar suami istrinya marah. Yang mengucapkan moga kita sama-sama menjadi kota, kita doakan Kalimantan Tengah jadi kota berkah. Amin. Enggak kompak yang di depan. Saya doakan yang laki-laki mendapat istri lagi. Yang perempuan nanti lupa saya. Biar kompak ya. Karena kompak sinergi kolaborasi itulah kekuatan kita. Itulah identitas kita yang harus kita jaga walaupun di tengah globalisasi begini. Karena untuk hal mengucapkan gini agak sulit. Ya. Ulangi. Lo. Tangannya kurang mengepal. Gimana Pak Parit? Mak kita ini tidak lihat kuning, lihat abu-abu, lihat baju putih, warna kuning, hijau, dan sebagainya lagi. Kalau sudah memimpin gini, kita adalah Gubernur Kalimantan Tengah, Wali Kota Palangkaraya, ya. Ayo ulang lagi sekali. Beda kan? Dengan Melahap tadi, dengan semangat Huma Betang, dengan pondasi keragaman, kebersamaan. Semoga Kota Palangkaraya maju, jaya, berdaya saing, modern, dan masyarakatnya yang kita pimpin harus merdeka dari kemiskinan, harus merdeka dari pengangguran, dan harus merdeka dari keterisolasian. Hari ini adalah momentum kita, kebersamaan kita untuk berpegang tangan, bahu-membahu, bergotong royong, bersinergi, bersatu untuk membangun Kota Palangkaraya yang keren, Kalimantan Tengah yang berkah, untuk menuju Indonesia emas tahun 2045. NKRI! Alhamdulillah, di hari yang bahagia ini, di hari gembira ini, kita bisa sumba-sundau dan merangka upacara peringati hari ulang tahun ke-1 Kota Palangkaraya dan ke-9 Kota Palangkaraya. Saya sangat bangga dan sangat bahagia bisa berada di tengah-tengah masyarakat Kota Palangkaraya untuk bersama kami merayakan momen sejarah ini. Kenapa saya katakan sejarah? Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Di usia yang semakin matang, Kota Palangkaraya harus terus bertumbuh dan berkembang, bekerja berkat keras, berkolaborasi dan semangat gotong royong. Untuk itu, persempatan yang baik ini, saya terima kasih dan apresiasi tak terhingga kepada pada Bapak Wali Kota Palangkaraya beserta Wakil Kota Palangkaraya dan jajarannya, dan para tokoh pendiri dan pendahulunya yang telah hadir kami sebutkan tadi, yaitu wali kota sebelumnya, DPRD, DPRD, Pulau Pindah, ASN, Akademis, Dini Usaha, Kawan Media, dan Masyarakat Palangkaraya. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan. Persapa Umat Betang mengajak kita hidup rukun damai, satu rumah yang toleransi dan kebersamaan. Hari ini rumah besar kita bukan hanya gedung-gedung yang berdiri megah, tetapi juga tanah gambut di sungai yang kita jaga serta lingkungan yang kita wariskan kepada generasi yang mendatang. Ini tugas kita semua, bagaimana kita meletakkan fondasi untuk legasi kita, untuk generasi masa depan kita nanti. Mereka adalah nanti kelak akan memimpin negeri ini, daerah ini. Kita doakan. Terima kasih. Tantangan terbesar bukan hanya membangun kota ini, tapi juga menjaga persatuan, lingkungan, dan semangat kebersamaan yang menjadi jati diri masyarakat Kalimantan Palangkaraya. Sejalan dengan tema peringatan hari ini, Palangkaraya Kota Palangkaraya Kota Kolaborasi, mari kita terus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun kota yang maju, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Kita sebagai pemerintah harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Mari kita sama-sama mendukung, mensukseskan program Masa Cita Presiden Republik Indonesia seperti makan gizi gratis, sekolah rakyat, Presiden Merah Putih, dan berbagai program prioritas lainnya. Ini perlu saya sampaikan, program beliau ini sangat mulia sekali, tapi yang salah, yang menyambungnya ke bawah. Tentunya, kalau ada kesalahan itu ya, kalau melanggar peraturan undang-undang berlaku, kita harus tegas, harus diproses hukum. Tapi juga, apa yang dijalankan, kita harus kita evaluasi, yang mana kurang kita perbaiki, bukan menutup dan sebagainya. Banyak, kalau bagi saya, mungkin untuk Presiden Putih, untuk anak saya mungkin begitu umpat, tapi bagi orang yang berhak menerima, sangat bermanfaat sekali. Nah, begitu juga dengan Koperasi Merah Putih, tujuan beliau supaya mendekat ke rakyat bawah, di pelosok-pelosok, di pinggiran kota, supaya menjaga instansi dan sebagainya. Dengan semangat kolaborasi, dengan judul tema tadi, kami juga meminta dukungan kerja keras seluruh pihak dalam mensukseskan pelaksanaan Kartu Rumah Betang Sejahtera. Jumlahnya untuk empatnya sebanyak di Kota Palangkaraya ini di hampir 24.000 KK. Nah, Kartu Rumah Betang situ ada bantuan pangan Pak Gubernur, ada bantuan uang tunai, ada pendidikan, ada kesehatan, ada jaminan sosial lainnya. Tolong bantu kami, kawal kami. Tapi yang jelas, kami kemarin meluncing dari 3.000 kami canangkan, tahap pertama 210.000, yang berhak menerima itu cuma 120.000 aja, yang 90.000-nya kurang berhak, kartunya kami tarik lagi. Nah, kami juga membuka pengaduan yang belum mendapat, tapi yang penting berhak menerima. Tolong bantu Wali Kota, Bupati Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan ini. Ini program bersama, bukan program individu, bukan kelompok golongan. Karena kami ada sekarang adalah Gubernur Kalimantan Tengah, tidak boleh mengelompokkan dan sebagainya. Menjadi harapan kita bersama-sama agar seluruh masyarakat hingga ke pedalaman dan tidak mampu bisa mengakseskan layanan berkualitas. Mulai dari pendidikan, kami tidak ingin melihat anak pedalaman saya perkotaan yang tidak bisa sekolah. Tapi lapor ke kami, yang didiamkan, itu kami buka akses di lapor Pak Gub. Begitu juga kesehatan, cukup dengan ke TV saja. Itu juga dengan infrastruktur. Kalau itu enang provinsi, kami pastikan kami segera akan turun. Saya juga berharap kepada Pateng Kota demikian juga. Tapi jangan jalan nasional. Nah, ini kalau jalan nasional, kami harus berkoordinasi dengan balai di Kementerian sini agak sulit sedikit. Tapi ini kami akan segera luruskan. Karena kami ada wakil pemerintah yang ada di daerah. Meskipun ada efisiensi, itu bukan berarti mengurangi semangat membangun. Efisiensi itu memastikan setiap rupiah yang uang rakyat menghasilkan nyata sebesar bagi rakyatnya. Jujurnya, mungkin salah satu gubernur di Indonesia yang tidak mengeluh mengenai efisiensi. Tidak mengeluh. Tapi saya, kalau bisa uang itu dikembalikan lagi bagus. Salah satu yang tidak mengeluh ya. Mungkin kabupaten kota sama silat mengeluh semua. Pak Gubernur enggak, ini tantangan baru buat Pak Gubernur. Karena Pak Gubernur senang yang sulit-sulit itu. Hadirin yang saya banggakan dan saya cintai, saya turut prihatin atas musibah kebakaran menimpa saudara-saudara kita beberapa waktu lalu di Kota Palangkaraya. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga warga yang berdampak diberi kekuatan, ketabahan dan segera dapat bangkit kembali seperti sedia kala. Harapan saya, saya lihat monitor dari Pangdam, dari Kapolda, khususnya wali kota sudah hadir. Tentu kami juga waktu kebakaran kami ada di Jakarta, ada tugas yang tidak kalah pentingnya, tapi kami juga kena, tentunya akan hadir untuk itu. Menghadapi ancaman, selain itu, menghadapi ancaman El Nino dan kebakaran hutan dan lahan, kita perlu terus memperkuat kesepadan dan kesiapsiagaan melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Alhamdulillah kita mendapati Pak Pangdam yang sangat luar biasa, Polda yang luar biasa, Kejaksaan yang luar biasa, Kabinda yang luar biasa, juga enak kolaborasi bersinergi untuk ini, antisipasi ini. Kita sudah juga kabupaten kota saya juga sudah lihat siap antisipasi semua untuk itu, mitigasi juga untuk itu. Tapi kita juga jangan lengah, jangan hanya itu. Diperhatikan juga cuaca ekstrim, kadang-kadang tiba hujan banjir, kita harus jawari. Hadirin dari seluruh masyarakat Palangkaraya yang berbahagia dan saya cintai, demikian beberapa hal saya sampaikan atas nama pemerintah Provinsi Tengah. Saya mengucapkan selamat hari jadi ke-1 Kota Palangkaraya dan selamat hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Dengan semangat isin mulang, pantang mundur dan pantang menyerah. Mari kita terus berintangan bahu-membahu untuk membangun daerah kita. Ela leya. Kalau dia itu ewe naik, kalau dia itu pea naik. Untuk menuju Kalimantan Palangkaraya keren dan Kalteng berkah, maju dan sejahtera. Untuk menyambut Indonesia Mas 2045. Dirgahayu Kota Palangkaraya, maju dan jaya Kalimantan Tengah, maju dan jaya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Izin saya tutup dengan sebuah pantun. Kayak bukit tengkling di pagi hari, unjuk udara sejuk terasa nyaman, dan semangat rumah betang di hati, kita bangun Palangkaraya keren dan Kalteng berkah. Menutup, saya juga lupa menyampaikan untuk generasi muda, tantang kalian nanti ke depan sangat berat, maka untuk itu harus mempersiapkan diri. Saya minta juga ke sekolah-sekolah dan dari kota bupati harus sering harus kawal ke sekolah, karena mereka ini adalah generasi kita ke depan untuk membangun negeri ini, daerah ini. Nah untuk itu, narkoba, bagaimana caranya membasminya? Bagaimana anak-anak generasi kita jangan sampai bermedia sosial yang tidak bijaksana? Jangan berbalapan liar, jangan sampai mabuk-mabukan, pergaulan bebas, mengikuti media sosial yang tidak bijaksana. Harapan saya selaku orang tuanya harus mengawal untuk ini, untuk jadinya, untuk proses ini, bagaimana identitas, adab yang ditinggal oleh leluhur kita, bersilaturahmi, orang tua harus hadir, walaupun hanya satu kali, kalau bisa terus menerus untuk mengawal anaknya, sampai ke balik bisa berdiri sendiri. Supaya apa? Supaya menjadi generasi yang berkarakter, berattitude, punya mindset, sesuai itulah warisan leluhur kita yang harus kita jaga. Memang tantang itu berat, di tengah di globalisasi, digitalisasi begini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya juga dalam kesempatan terhormatnya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Ina, adian sekda saya. Kebetulan beliau berulang tahun di sini, bertepatan pada hari ulang tahun Palangkaraya. Semoga beliau panjang umur, sehat, diberi kekuatan untuk memimpin daerah ini. Saya juga menyampaikan pantunnya Pak Pangdam dan Pak Kapolda. Ayo ting-ting anak yang satu. Yang penting kita berkolaborasi, bersinergi, bersatu untuk membangun Leo Ita. Untuk menuju Kalteng berkah, Kalteng maju dan kota keren. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam salpe.
1: Ya, saudara pendengar, kita telah mendengarkan bersama-sama sambutan dari Inspektur Upacara Kota Palangkaraya ke-69, Bapak Haji Agus Pasukan Nasir Sabran, selaku Gubernur Kalimantan Tengah.
0: Pembacaan doa lintas agama, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu Kaharingan.
1: Kita akan mendengarkan bersama-sama doa lintas agama yang akan dilakukan oleh pemuka agama dari agama Islam, Kristen, dan
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari yang penuh rasa syukur ini kami menengadahkan tangan dan dengan kerendahan hati berharap kepadamu, memohon ridha, rahmat dan kasih sayangmu atas hari ulang tahun ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Limpahkanlah keberkahan kepada kota yang kami cintai ini. Jadikanlah Palangkaraya sebagai negeri yang aman, damai, tentram, sejuk, serta dipenuhi keberkahan dari langit dan bumi. Jauhkanlah kami dari segala bencana, musibah, perpecahan, wabah penyakit, dan segala bentuk keburukan yang mengancam kehidupan masyarakat. Ya Allah yang Maha Pemelihara, anugerahkanlah kesehatan, keselamatan, kekuatan dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami, gubernur dan wakil gubernur kami, beserta Forkopimda Kalimantan Tengah, wali kota dan wakil wali kota kami, beserta seluruh keluarga besarnya, para bupati dan para wakil bupati, jajaran pemerintah kota Palangkaraya, dan jajaran pemerintah kabupaten se-Kalimantan Tengah, para wakil rakyat, para ulama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, hingga seluruh unsur yang mengabdikan dirinya demi kemajuan daerah ini. Bimbinglah mereka agar senantiasa amanah, jujur, adil, serta mampu mengambil keputusan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh warga. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah seluruh warga Kota Palangkaraya, karuniakan kesehatan kepada yang sakit, berikan kemudahan rezeki kepada yang sedang berjuang, keteguhan hati kepada yang sedang diuji, serta kebahagiaan bagi setiap keluarga. Jadikan generasi muda kami sebagai generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia, mencintai tanah air dan menjadi penerus pembangunan yang membawa manfaat bagi agama, bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Penyayang, curahkanlah rahmat-Mu kepada para pendahulu kami yang telah berjasa membangun kota ini. Ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amal ibadah mereka. Jika mereka telah berpulang mendahului kami, tempatkan mereka di sisimu bersama hamba-hambamu yang soleh. Bagi yang masih hidup, berikan kepada mereka keberkahan umur yang panjang, serta kesehatan lahir dan batin. Jadikan setiap langkah pembangunan di kota ini bernilai ibadah, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Bukakanlah pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah, kuatkan persatuan kami, serta teguhkan Palangkaraya sebagai kota yang kolaboratif, ekonomi maju, religius, energik dan nyaman. Kota yang membawa cahaya kedamaian bagi Kalimantan Tengah dan Indonesia. Kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
8: Doa dilanjutkan menurut tata cara agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Dengan rasa syukur kami ada di tempat ini ya Tuhan, dalam suasana sukacita dan kegembiraan atas 61 tahun pemerintah Kota Palangkaraya dan 69 Kota Palangkaraya, kota yang kami cintai dan kami kasihi. Kami datang dengan rasa syukur karena kami pada kesempatan yang berbahagia ini akan mengangkat segala sebaat doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami di tingkat nasional, bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan jajarannya. Kami ingin membawa mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hikmat-Mu, roh kepemimpinan dan takut akan Engkau. Sehingga mereka dimampukan membawa bangsa kami kepada kemakmuran yang berkeadilan. Dan keadilan yang di dalamnya ada kemakmuran. Tolong Engkau mengampuni dosa-dosa bangsa kami yang telah dilakukan baik oleh masyarakat Indonesia maupun para pemimpin kami. Bapa di sorga, kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyerahkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Gubernur dan keluarga, Wakil Gubernur dan keluarga, dan semua jajaran yang ada di level Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berdoa kepada Tuhan, karuniakan kepada mereka roh kepemimpinan yang takut akan Engkau, mengutamakan rakyat Kalimantan Tengah, supaya semakin berkah, semakin berkeadilan, semakin makmur di dalam Tuhan. Karena itu biarlah mereka memimpin Kalimantan Tengah ini, supaya kami semuanya turut merasakan bagaimana buah-buah pembangunan. Di tengah sukacita kami hari ini, kami secara khusus menyerahkan para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah. Secara khusus hari ini, Bapak Wali Kota Palangkaraya, Wakil Wali Kota Palangkaraya dan jajaran semuanya Tuhan, Porkopinda, kami bawa semuanya ke dalam kuasa-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan berkat-berkat Tuhan. Berikan kemampuan merancang, memikirkan, dan melaksanakan pembangunan baik mental, spiritual, bahkan infrastruktur di kota Palangkaraya. Sehingga Palangkaraya semakin keren, semakin berkah, dan diberkati oleh Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan bangsa dan negara ini, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota, ke dalam tangan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Sempurnakan doa kami seperti Engkau telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
9: Tapi selamat lima nelatai, salam sehujud karena melempang Om Swastiastu. Bahing bapanting ganan tanda kusembang balai bulau napatah hintan, balai hintan napatah bulau sali pada dusan tingang tatu ranying hatra langit, palus ganan tanda kumelau rawe. Iyo tingang tatu ranying hatra langit, ida sang yang widiwasa, Tuhan yang maha kuasa. Puja dan puji syukur atas asung kerta waranugrahanya, kami dapat berkumpul pada upacara peringatan hari jadi pemerintah kota Palangkaraya ke-61 dan hari jadi kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026. Semoga dengan tema Palangkaraya Kota Kolaborasi menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan dalam semangat isen mulang, menguatkan persatuan di tengah keberagaman, serta menumbuhkan tekad bersama dalam membangun kota Palangkaraya yang semakin maju, sejahtera, damai, dan harmonis. Anugerahkanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, unsur Porkopimda Kalimantan Tengah, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangkaraya, serta seluruh Bupati se-Kalimantan Tengah, beserta keluarga, agar selalu diberikan keselamatan, kesehatan dan kekuatan dalam mengemban amanah untuk mewujudkan program-program strategis demi kesejahteraan masyarakat Kota Palangkaraya. Semoga kami selalu penyang hinje simpe, paturung humba tamburak, selalu bersatu bersama, saling bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun Kota Palangkaraya lewu gadung batu yang semakin maju dan keren. Dia patanak panjang, palus ganan tandaku gandang lelian buli gerantung kamelesan mulang, wang aram tuntang kuasam ijehai ike belaku. Om Santi Santi Santi Om Sahi.
0: Tamu undangan dimohon berdiri. Himne Kota Cantik Palangkaraya.
1: Yang sudah mendengar, kita akan mendengarkan bersama-sama Himne Kota Cantik Palangkaraya yang akan dibawakan oleh paduan suara dari SMP Negeri 3 Palangkaraya, dipimpin atau dibina oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Palangkaraya, Ibu Hajah Wahidah SPD.

Senbulang Kota Cantik Palangkaraya dipimpin oleh Komandan Upacara.

0: Dua jal isen mulang kota cantik Palangkaraya meninggalkan lapangan upacara.
1: Ya, sudah mendengar cuaca kota cantik Palangkaraya akan meninggalkan halaman atau lapangan upacara peringatan HUT Kota Palangkaraya ke-69 yang akan dibawa kembali oleh 9 paskibraka Kota Palangkaraya. Dengan pakaian putih dan akan meninggalkan halaman upacara pada pagi hari ini untuk menandakan bahwa upacara peringatan hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya ke-61 dan hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 telah berakhir.

0: Tamu undangan disilakan duduk kembali.
1: Ya, sudah mendengar. Tamu undangan di
0: laporan komandan upacara
1: setelah arca Kota Palangkaraya meninggalkan lapangan upacara.
2: Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.
1: Ya, sudah mendengar. Komandan upacara Bapak Henryko Satria Budi telah melaporkan bahwa upacara telah selesai kepada Inspektur Upacara Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Agustiar Sabran.
0: Penghormatan
2: kepada

0: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
1: Ya, saudara pendengar, Bapak Haji Agustiar Sabran selaku Inspektur Upacara pagi hari ini telah meninggalkan halaman upacara dan dia kembali untuk memberikan ucapan selamat kepada peserta upacara pagi hari ini di lapangan atau halaman kantor kantor Wali Kota Palangkaraya, Jalan Cilikiriwut, kilometer 5,5. Ya, memberikan ucapan selamat pada Komandan Upacara Bapak Henrico Satria Budi. Ya. Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Agustiar Sabran kembali meninggalkan lapangan upacara untuk kembali ke tempat duduk sebagai tamu undangan dan juga sebagai inspektur upacara pada pagi hari ini. Kota Cantik Palangkaraya saat ini telah memasuki usia 69 tahun dan pemerintah kota telah berusia 61 tahun. Tentunya harapan
0: upacara selesai pasukan diistirahatkan
1: agar ke depan
0: Komandan Upacara dapat meninggalkan lapangan
1: dapat menjadi
0: upacara.
1: Kota kolaborasi dan masyarakat bersama pemerintah provinsi dapat bersinergi untuk membangun Kota Palangkaraya lebih maju, modern dan berkelanjutan.
0: Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang kami hormati,
1: ya, pada kesempatan yang berbahagia dengan ini, berakhirnya upacara
0: Kota Palangkaraya
1: peluncuran hari jadi Kota Palangkaraya
0: keren kepada seluruh pelaku usaha di Kota Palangkaraya
1: hari jadi
0: dengan nilai sebesar 10 sampai dengan 20 juta.
1: Kita berharap
0: bunga peringatan
1: jadi Kota Palangkaraya ke-69 ini
0: oleh pemerintah Kota
1: dapat
0: Palangkaraya
1: membuat Kota Palangkaraya
0: berkenan
1: dapat lebih
0: perwakilan
1: maju, modern, berkembang, dan berkolaborasi dengan semua pihak, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Saudara pendengar, saya dan tim yang bertugas pagi hari ini dari halaman kantor Gubernur, kantor Wali Kota Palangkaraya, Jalan Cilikriwut, kilometer 5,5, reporter Sabila Indasari, pengarah lapangan Syarbani, dan teknik Ivan dan Aditya,
0: dan
1: serta reporter Edi Suroso mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita lanjutkan ke program berikutnya.
2: Baik, terima kasih rekan Sabella Indasari dan pendengar sudah kita ikuti bersama berlangsungnya upacara dalam rangka Hari Jadi Kota Palangkaraya di tahun 2026 ini langsung dari kantor Wali Kota Palangkaraya, Jalan Cilikriwut. Dan pendengar, dalam program Palangkaraya Pagi, kami masih akan hadirkan sajian program selanjutnya. Tetap bersama kami, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Halo semua, saya Nova Embang, Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau Genpi Kalteng, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 untuk Kota Palangkaraya. Kita tahu Kota Palangkaraya lebih dari sekedar ibu kota provinsi. Palangkaraya adalah simbol mimpi besar bangsa dan rumah bagi keberagaman yang harmonis. Di usia yang ke-69 ini, ayo kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, dan juga menjaga kelestarian kearifan lokal. Bersama tekad yang kuat, kita wujudkan Palangkaraya yang semakin maju, sejahtera, rukun, dan berkelanjutan menuju masa depan yang gemilang. Palangkaraya Kota Cantik, maju bersama untuk semua. Terima kasih.

Rangkong Gading oleh masyarakat Dayak dikenal dengan burung enggang dan menganggapnya sebagai panglima burung. Hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Bagi orang Dayak, burung enggang menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Sayapnya yang tebal menggambarkan pemimpin yang melindungi rakyatnya. Suaranya yang keras menyimbolkan perintah pemimpin yang selalu didengar. Ekornya yang panjang menjadi tanda kemakmuran rakyatnya. Selain itu, paruh dari burung enggang digunakan sebagai lambang pemimpin perang orang Dayak. Bulu ekornya yang memiliki warna hitam dan putih digunakan dalam pakaian adat Kalimantan. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 atau hampir seukuran panjang manusia dewasa ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan, perdamaian dan persatuan, serta tanda kedekatan masyarakat Nusantara dengan alam sekitarnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Dan kembali bersama saya, pendengar Ristia, dalam program Halo RRI, di mana ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda. Kami hadir dalam program Halo RRI untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan apa yang Anda butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Dan partisipasi Anda tentu sangat penting dalam program Halo RRI. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, Anda dapat bergabung bersama kami di nomor telepon 0536-3221779 atau Anda juga dapat kirim pesan di WhatsApp 0811-520-3123. 0811-520-3123. Jangan lupa pendengar, Anda sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin disampaikan secara singkat dan jelas dan juga santun. Untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto ataupun video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti

0: kita kuat dan sehat.
1: Oh, gitu ya? Jadi harus seimbang?
0: Betul banget. Kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
1: Benar juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
4: Ya, pendengar masih dalam program Halo RRI, sambil menunggu kebersamaan Anda, ada sekilas informasi pendengar bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kapuas baru saja menggelar FGD di mana penyusunan rencana kontingensi Karhutlah 2026 di Hotel Vover Kuala Kapuas pada Selasa kemarin. Jadi Kepala Pelaksana BPBD Kapuas Pangeran Sojuayon ini mengatakan bahwa dokumen rencana kontingensi disusun agar seluruh pihak memiliki pedoman yang sama ketika status darurat karhutla ini ditetapkan. Dan pendengar, bagaimana di sekitar Anda? Apakah kondisi lahan, hutan masih aman, terkendali pendengar? Atau Anda juga sudah mulai merasa ada titik-titik api yang ini patut diwaspadai begitu ya? Kemudian juga asap yang sudah mulai terhirup akibat kebakaran hutan dan lahan juga sudah mulai Anda rasakan. Nah, pendengar di Pro 1 RRI Palangkaraya program Halo RRI, kami undang kebersamaan Anda di 0811-520-3123. Dan saat ini pun juga kembali ya dalam program Halo RRI, tentu ada kebersamaan dari warga Kalimantan Tengah juga yang selalu update situasi dan kondisi di sekitarnya, begitu ya pendengar. Dan Anda pun juga bisa berkirim di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123, 0811-520-3123. Untuk yang dapat kirim di WhatsApp kami, jangan lupa sertakan nama Anda, kemudian juga lokasi Anda, permasalahan yang ingin Anda sampaikan. Jangan lupa juga foto atau video ya, agar kami lebih mudah untuk menindaklanjuti dan menyampaikan kepada pihak terkait. Dan berikan dalam program Halo RRI di 0811-520-3123, 0811-520-3123. Kemudian juga di nomor telepon kami 0536-322-1779. Kembali saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Fahrudin ya, yang selalu update untuk program Halo RRI dari Desa Baunbang, Wakatingan. Selamat pagi Pak Fahrudin.
5: Selamat pagi.
4: Bagaimana, sehat Pak Fahrudin?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah cuaca sehat cerah. Pak ya. Setiap Halo RRI selalu bergabung Pak Fahrudin, terima kasih banyak. Ya Pak Fahrudin, di Halo RRI kali ini apa yang ingin disampaikan Pak Fahrudin?
5: Oh, yang mengenai yang seperti yang di A tadi, itu kenapa kayaknya sering ngantri terus ya di Palangkaraya itu, di jalan Raja Wali itu, anunya itu SPBU-nya.
4: Okay.
5: Kemarin saya itu ngantri juga di panjang anunya, hampir semua SPBU di Palangkaraya. Bahkan semua SPBU di Kalimantan Tengah sampai di

0: Tempat kami di Bon Bango.
1: Oke.
0: Kayaknya kelihatannya memang sedikit kuota yang dikirim ke Eno. SPBO di sini saya perhatikan.
1: Oke.
0: Jadi saya minta kepada pihak Pertamina kalau bisa jangan dikurangi lah jatahnya.
1: Ya. Oke.
0: Cuma itu aja.
1: Oke. Biasanya antri ini di jam berapa kemarin ketika mengantri, Pak?
0: Pagi.
1: Pagi ya, Pak ya. Mulai pagi sudah mulai terlihat antrian panjang ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Itu saja, Pak.
0: Itu saja.
1: Baik, terima kasih, Pak. Salam sehat selalu. Semangat pagi di hari ini ya, Pak Farudin yang selalu mengikuti program Halo RRI begitu ya. Anda juga pendengar silakan yang ingin berbagi pengalaman di program Halo RRI 0811-520-3123. Dan kemudian pendengar, ada juga kabar gembira untuk Anda ya, dalam rangka memeriahkan hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya yang ke-61 sekaligus hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 UPTD Puskesmas Kereng Bangkirai ini mengadakan program spesial cek kesehatan gratis ya pendengar. Jadi informasi cek kesehatan gratis ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 16 hingga 18 Juli 2026, terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Palangkaraya tanpa terkecuali. Syaratnya sangat mudah, cukup datang bawa KTP atau kartu keluarga saja pendengar, langsung saja kunjungi UPTD Puskesmas Kereng Bangkirai. Jika Anda memiliki laporan atau keluhan atau mungkin masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
6: Piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
7: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
8: 3, 2, 1, go!
7: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
9: Buku adalah jendela dunia. Dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Baik, pendengar, masih dalam program Halo RRI. Saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Pangeran S. Pandaingan ya, Kalaksa BPBD Kapuas. Selamat pagi, Pak Pangeran.
2: Selamat pagi.
1: Salam sehat, salam tangguh, Pak.
2: Salam tangguh.
1: Pak, kemarin baru saja melaksanakan FGD, Pak ya, terkait ya, penyusunan rencana kontingensi Karhutla 2026 begitu, Pak ya.
2: Ya, betul, ya. Betul.
1: Baik, Pak. Mungkin bisa diceritakan, Pak, bagaimana hasil dari FGD tersebut, Pak, kepada pendengar nih.
2: FGD kita itu menghadirkan semua pentahelik, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Perkimtan, dan semua jajaran yang terkait dengan Karhutla. Jadi kita menghimpun semua kekuatan-kekuatan, sarana dan prasarananya, apabila terjadi bencana, maka kekuatan kita sedemikian, baik itu personil, dokter, bidan, dan kekuatan yang lain. Kemudian kita menentukan titik-titik evakuasi dan menentukan titik-titik pendistribusian logistik di setiap kecamatan.
1: Oke.
2: Nah, itu.
1: Baik, Pak. Pak, kemudian bagaimana, Pak, update kondisi di wilayah Kapuas begitu, Pak? Adakah titik api yang sudah terlihat atau terdeteksi begitu, Pak?
2: Titik apinya sudah banyak, tapi sampai saat ini semua bisa kita tuntaskan. Karena ada beberapa camat sudah kita surati supaya melakukan kesiapsiagaan. Yang sudah melakukan kesiapsiagaan sudah totalitas itu ada kecamatan Kapuas Timur, kecamatan Basarang, dan satu lagi di Mentangai, dan satu lagi di Sehanyo, Kapuas Hulu. Mereka sudah kesiapsiagaan sudah. Pada intinya tiga lokasi yang rawan karhutla itu adalah Mentangai, Kapuas Murung, dan Dadahub. Okay. Itu sudah kita lakukan sosialisasi, membuat pelang-pelang juga, himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tidak membakar. Okay. Namun memang tetap aja ada kebakaran, tapi dengan segera bisa dituntaskan, clear.
1: Oke, baik, Pak. Artinya para BPBD ini juga sudah selalu siap siaga begitu, Pak ya?
2: Siap siaga dengan segala efisiensi, kita siap siaga.
1: Oke, baik, Pak. Pak, mungkin harapan untuk pemerintah daerah sendiri, Pak, dalam kolaborasi pencegahan karhutla ini apa, Pak?
2: Harapannya kami tetap solid antara TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, MPA, dan kecamatan, solid. Kami sudah membuat grup-grup apabila ada titik hotspot, semua langsung menuju titik lokasi, baik itu Babinsa, Kapolsek, Ramil, dan kalau dibutuhkan kami terjun dari Kapuas. Okay. Itu harapannya tetap solid. Dan kepada masyarakat dihimbau, jangan membakar lahan secara sembarangan, apalagi ini sudah satu bulan lebih tidak ada hujan, berbahaya sebelum dampaknya semakin melebar. Siapkan tong-tong penampungan kalau ada hujan ditampung, sehingga kalau nanti ada kebakaran ada bahan untuk memadamkan.
1: Oke, baik ya. Pak Pangeran, terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Salam sehat, kami tunggu update selanjutnya, Pak ya.
2: Terima kasih, dengan senang hati.
1: Salam untuk masyarakat sehat. Salam sehat, salam tangguh, Pak.
2: Kapuas bebas asap.
1: Kapuas bebas asap. Baik, terima kasih, Pak. Selamat pagi. Salam tangguh.
2: Salam tangguh.
1: Dan pendengar, demikian yang disampaikan oleh Kalaksa BPBD Kapuas begitu ya. Dan beliau selalu mengingatkan bahwa masyarakat harus kembali waspada. Karena sudah satu bulan ini tidak hujan, tapi tetap diusahakan untuk sediakan tong-tong untuk penampungan air begitu ya. Ini untuk menjaga dan menanggulangi bagaimana kita bisa selalu siaga begitu. Ada penelpon yang masuk, kita coba terima dulu untuk penelpon ini. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Selamat pagi, program Halo RRI.
3: Ya.
1: Ya, dengan
3: selamat pagi, Mbak Listia.
1: Ya, dengan Pak Agau ini, Pak.
3: Betul.
1: Oke, Pak Agau di Halo RRI, apa yang disampaikan, Pak? Singkat.
3: Ya, begini, Mbak Listia ya.
1: Ya.
3: Saya pengen bertanya ya. Ya, begini. Mengenai Koperasi Merah Putih ya.
1: Koperasi Merah Putih.
3: Iya, saya kan masih KTP saya masih di Desa Pilang ya.
1: KTP masih?
3: Ya, di Desa Pilang.
1: Di
3: Kecamatan Jebiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau.
1: Desa Pilang, Kabupaten?
3: Pulang Pisau.
1: Pulang Pisau?
3: Iya, Kecamatan Jebiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Mm-mm. Yang saya ingin tanyakan ya, begini. Bolehkah saya mendaftar di koperasi Merah Putih di Jalan Bukit Tunggal, sedangkan KTP saya masih di masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
1: Oke, bolehkah mendaftar di
3: koperasi Merah Putih di Bukit Tunggal?
1: Bukit Tunggal ya?
3: Iya, sebab begini Mbak Listia, mm-hmm. kalau kita beli pupuk di luaran agak mahal. Mm-hmm. Jadi yang saya pertanyakan, apakah bisa mm-hmm. saya, kan alamat saya masih di Desa Pilang, mm-hmm. Kecamatan Jebiren Raya, mm-hmm. Kabupaten Pulang Pisau. Mm-hmm. Apa bisa mendaftar di Palangkaraya di Koperasi Merah Putih Bukit Tunggal?
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
3: Ya. Okay. Gitu Mbak Listia.
1: Itu saja Pak.
3: Iya, yang saya ingin tanyakan.
1: Baik-baik Pak.
3: Terima kasih Mbak Listia.
1: Terima
3: salam
1: kasih.
3: Sehat, salam tangguh. Merdeka.
1: Salam sehat, salam tangguh juga untuk Bang Agau ini tadi ya. Sudah bergabung di program Halo RRI. Silakan kita coba tanya terima kembali. Halo. Oke, baik. Terima kasih pendengar sudah sampai di ujung perjumpaan kita program Halo RRI. Sampai di sini seperti biasa ada pantun untuk mengakhiri jumpa kita dalam program Halo RRI. Pagi-pagi kita diajak ngopi lagi nih di Gunung Kawi ya. Pagi-pagi bikin kopi.
4: Cakep.
1: Biar kuat ke Gunung Kawi. Cakep. Cukup sekian Halo RRI hari ini. Tenang saja. Nanti hari Senin masih ada program Halo RRI lagi. Saya Listia. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, gabungan organisasi wanita GOW Kota Palangkaraya bekerjasama dengan Sekolah Lansia Menteri Aisyah Palangkaraya menggelar edukasi pengelolaan sampah rumah tangga di Aula Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kegiatan yang diikuti para peserta Sekolah Lansia, Mentari Aisyah, beserta jajaran pengurus tersebut diawali dengan senam bersama. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Ketua GOW Kota Palangkaraya, Merti Ilona, menyampaikan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga sejak dari sumbernya. Menurutnya, perubahan perilaku dalam memilah dan mengolah sampah merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Malakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalena palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang pagi hari ini saya Cynthia Baga dapat bertemu kembali dalam program Indonesia Sehat hari ini. Dan pendengar, Indonesia Sehat merupakan sebuah ruang berbagi informasi kesehatan terpercaya yang menghadirkan para tenaga medis dan praktisi kesehatan untuk memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat tentunya. Dan pendengar, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tindakan yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat kita ini. Namun, tindakan ini bahkan sering dianggap sebagai suatu tradisi maupun kewajiban agama. Namun pendengar, ternyata di balik itu semua, sunat juga memiliki manfaat medis yang sangat besar bagi kesehatan seseorang. Dan benarkah sunat hanya sebatas tradisi? Apakah benar sunat mampu mencegah berbagai penyakit? Lalu, kapan waktu terbaik untuk melakukannya? Dan bagaimana perkembangan metode sunat modern yang saat ini? Semua ini kita akan bahas dalam tema pada pagi hari ini. Sunat bukan sekedar tradisi, tetapi investasi kesehatan. Dan pendengar, telah hadir bersama kita narasumber Dr. Ridwan dari Dokter Umum Prodia Palangkaraya. Selamat pagi, Dr. Ridwan.
1: Selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, dokter?
1: Kabarnya baik.
0: Baik ya, dokter. Dan terima kasih dokter sudah berkenan hadir di Indonesia Sehat pada hari ini. Dokter, masyarakat Indonesia umumnya mengenal sunat itu sebagai bagian dari ajaran budaya atau agama begitu dokter, yang diwariskan turun-temurun. Namun dari sisi medis dokter, tentu ada penjelasan yang lebih luas. Nah, untuk membuka perbincangan kita pada pagi hari ini dokter, apakah sunat hanya dilakukan dengan alasan agama atau budaya dokter, atau sebenarnya memang ada manfaat kesehatannya dokter?
1: Oke, terima kasih sekali, pertanyaan sangat bagus sekali ya mbak ya. Ngomong-ngomong soal sunat, sunat ini sebenarnya di satu agama sunat adalah suatu kewajiban ya. Di beberapa tradisi juga mengharuskan untuk anak laki-lakinya harus disunat, bahkan ada sunat pada perempuan juga. Tapi dibalik daripada semua itu, dari segi medis, sunat itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah mencegah penyakit, kemudian mencegah penyakit infeksi saluran kemih terutama, kemudian mencegah penyakit menular seksual, dan juga bahkan beberapa penelitian terbaru itu mengatakan bahwa sunat atau sirkumsisi juga mencegah terjadinya kanker penis begitu.
0: Iya, baik. Menarik sekali dokter dari pembuka kita, dan ternyata bahwa kita ketahui manfaatnya tidak hanya bersifat sosial maupun keagamaan begitu dokter, tapi memiliki dasar ilmiah begitu ya dokter dalam dunia kesehatan. Dan benarkah anak yang disunat lebih mudah menjaga kebersihan organ intimnya dokter?
1: Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya Mbak Cynthia tahu, mungkin Mbak Sinta sudah punya anak yang laki-laki ya. Bahkan kadang-kadang kita tuh nggak tahu, tiba-tiba dia demam. Demam adalah salah satu penanda bahwa si anaknya sedang mengalami infeksi. Ya, jadi pada anak laki-laki itu cenderung demamnya tidak spesifik. Biasanya demam disertai dengan batuk pilek atau diare begitu. Tapi kalau pada infeksi saluran kemih itu bahkan sampai tidak ada gejala-gejala, tiba-tiba demam aja. Nah, anak-anak dengan penis yang sudah disunat itu mengalami risiko infeksinya lebih sedikit, lebih kecil dibanding yang tidak sama sekali. Kebanyakan saat ini tuh sunat itu hanya apa ya, hanya berdasarkan tradisi aja, tiba-tiba nunggu nanti disunatnya ketika udah dewasa. Nah, sunat sedini mungkin itu mencegah infeksi lebih besar dibanding yang tidak disunat sama sekali atau belum disunat.
0: Berarti dalam hal ini sunat ini memiliki arti dapat menurunkan resiko infeksi begitu ya dokter. Dan benarkah sunat ini dapat mengurangi juga dokter resiko terkena penyakit menular seksual saat dewasa kelak?
1: Benar sekali mbak. Beberapa kasus yang saya temuin di praktek sehari-hari, orang yang belum disunat sampai dia aktif berhubungan seksual atau bahkan berganti-ganti pasangan, itu cenderung memiliki risiko penyakit menular seksual seperti gonore itu lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena satu, kebersihannya sangat kurang ya Mbak ya. Apalagi mereka terbiasa dengan free sex begitu, otomatis organnya yang belum terpotong tadi dia akan menyimpan bakteri ataupun virus ataupun jamur begitu.
0: Iya dokter, dan pendengar juga kita telah mendengar ya, manfaat sunat ini dapat mengurangi atau menurunkan resiko penyakit-penyakit menular yang bisa dimunculkan akibat tidak dilakukan sunat ini. Dan dokter, kapan usia terbaik begitu ya untuk melakukan sunat ini? Apakah saat bayi atau sudah besar gitu dokter? Okay.
1: Tidak ada teori yang spesifik kapan sih anak siap untuk dilakukan sunat atau bagusnya kapan dilakukan sunat. Saya bilang sunat itu dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya infeksi. Iya. Ya, ada beberapa tradisi itu, beberapa suku yang pernah saya temuin sunat itu dilakukan ketika dia bayi. Bahkan saya pernah melakukan sunat itu pada anak di usia 24 hari. Nah, ada juga yang paling tua juga ada di usia 42 tahun. Iya. Jadi tergantung daripada kesiapannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi medis, sunat itu salah satunya adalah mencegah terjadinya infeksi. Iya. Jadi ketika anak-anak tuh masih kecil, masih bayi sekalipun sudah dilakukan sunat, artinya mencegah infeksinya tuh lebih besar lagi. Nah, kapan sih siapnya? Sebenarnya siapnya itu tergantung kondisi juga. Kalau misalnya dalam kondisi tertentu si anak pada saat bayi sudah mengalami infeksi saluran kemih yang mengharuskan organ penisnya harus segera disunat, itu lebih bagus. Tapi kalau anaknya terjaga kebersihannya, kemudian tidak ada masalah dengan infeksi ketika umur di bawah ketika umur sekolah SD, enggak apa-apa. Misalnya dari umur 6 sampai 12 tahun juga masih oke. Bahkan umur 30 pun masih oke.
0: Berarti semakin cepat semakin baik, semakin baik. Ya dokter. Iya, dan apakah sunat pada usia dewasa ini masih memberikan manfaat kesehatan yang sama begitu dokter?
1: Iya, sunat pada usia dewasa sekalipun masih memberikan manfaat yang sama. Hanya saja pada prosesnya, sunat pada usia dewasa, katakanlah di atas 15 tahun, itu penyembuhannya jauh lebih lama. Apalagi kalau misalnya dia usianya lebih dewasa lagi, misalnya di atas 20 tahun. Iya. Apalagi dia dengan riwayat mungkin memiliki diabetes mellitus, jadi penyembuhannya akan jadi lebih lama.
0: Gitu. Oh iya, dari sudut penyakit bawaannya, iya, begitu bawaannya, ya dokter. Betul. Jadi penyembuhan berpengaruh kepada penyembuhannya yang lebih lama. Betul. Iya, dan setiap tindakan medis tentu memiliki prosedur. Begitu ya dokter. Dan apa saja risiko atau komplikasi yang dapat terjadi begitu dokter ketika pasca sunat ini dokter, dan bagaimana cara mencegahnya?
1: Infeksi pasca sunat atau komplikasi pasca sunat sebenarnya banyak sekali. Ya, salah satunya adalah 24 jam pertama yang kita khawatirkan adalah terjadinya perdarahan. Ya, di 24 jam pertama itu cenderung organ yang terpotong tadi dia biasanya masih mengalami radang. Nah, pembuluh darah yang terpotong juga akan cenderung mengalami perdarahan. Nah, kemudian risiko berikutnya adalah terjadinya infeksi, misalnya area genital yang sudah dipotong tadi dia mengalami basah terus-menerus sehingga menimbulkan area sekitarnya itu mudah ditumbuhi oleh bakteri. Nah, kemudian resiko yang paling sering terjadi itu dehisensi. Jadi kulit yang sudah terpotong tadi tidak segera menutup, jadinya memberikan space lagi, jadi mudah sekali untuk infeksi itu masuk sehingga penyembuhannya jadi lebih lama.
0: Iya. Gitu. Iya dokter, dan setelah membahas berbagai manfaat tadi, mulai dari kebersihan, pencegahan, sampai infeksi yang dapat terjadi dokter, dengan berbagai manfaatnya ini, apakah sunat dapat dianggap sebagai investasi begitu dokter?
1: Ya, sunat itu dianggap sebagai investasi ya. Pasien yang disunat sedini mungkin, dia akan memiliki risiko infeksinya lebih rendah. Nah, ketika dia memiliki risiko lebih rendah, maka pertumbuhan dan perkembangannya juga akan terjaga. Iya. Nah, seseorang anak yang mengalami infeksi terus-menerus, katakanlah dari infeksi saluran kemih, maka pertumbuhan dan perkembangannya pasti akan terganggu. Nah, maka dari pertumbuhan dan perkembangan ini, ketika dia terganggu, otomatis dia akan menghambat banyak hal, ya Mbak ya. Iya. Misalnya proses belajarnya jadi terganggu, kemudian anak ini kok lebih kecil atau lebih pendek daripada anak seusianya, iya, karena masalah infeksi yang tidak segera ditangani tadi.
0: Begitu, iya baik. Dan dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter dari pendengar kita. Namun sebelum kita lanjut untuk tanya jawab, kita jeda sejenak dokter. Iya baik pendengar, silahkan yang ingin melakukan tanya jawab atau memberikan pertanyaan melalui WhatsApp atau telepon interaktif kami dapat menghubungi WhatsApp kami, dan di sini telah beberapa sudah masuk pertanyaannya, namun kita akan jawab setelah jeda berikut ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kesehatan adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
6: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
7: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
6: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
7: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, peredah hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
6: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
7: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
6: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ya, pendengar, terima kasih telah bergabung bersama kami dan masih bergabung baik melalui tayangan YouTube kami ataupun yang sedang mendengar melalui kanal RRI Digital ya. Dan telah ada 4 pertanyaan yang dikirim melalui pesan WhatsApp. Ini yang pertama dari Ibu Lina, ini Pak Ridwan di Kecipir. Dokter, saya punya anak perempuan dan banyak yang menyarankan untuk melakukan sunat, dokter. Sebenarnya saya agak sedikit khawatir begitu dokter dengan ini. Apakah wanita juga memiliki prosedur seperti sunat ini dokter? Silahkan.
1: Oke, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong soal sunat pada wanita, pada perempuan, sebenarnya tidak ada suatu teori manapun yang mendukung kalau sunat pada perempuan itu memiliki efek yang sama pada pria. Dari prosedur pun tidak ada.
0: Iya.
1: Nah, sunat pada perempuan itu cenderung lebih ke suatu tradisi maupun dari kepercayaan aja.
0: Iya.
1: Ya. Jadi selama saya jadi dokter, jujur saya belum pernah melakukan sunat pada perempuan, pada anak-anak perempuan. Tapi beberapa praktisi itu ada yang melakukan. Jadi hanya dilukain sedikit sampai keluar darah. Nah, jadi kalau sudah keluar darah itu sudah sah menurutnya.
0: Oh, iya.
1: Tapi kalau secara garis besar ya, sunat ini kan sebenarnya pada laki-laki itu dilakukan karena untuk mencegah, kalau misalnya muslim percayanya adalah supaya tidak najis. Karena kulupnya tadi yang masih tersisa akan menyimpan sisa-sisa urin ketika dia habis pipis.
0: Oh, iya.
1: Nah, itu dibersihkan agar tidak terjadi itu. Kalau dari medis itu dibersihkan agar sisa-sisa urin tadi itu tidak menjadi sumber infeksi.
0: Iya.
1: Nah, kalau pada perempuan sendiri tidak perlu dilakukan sunat, jadi tidak ada keharusan. Nah, tapi kalau kepercayaan, balik lagi kepercayaan,
0: iya,
1: ya. Kalau kepercayaannya diharuskan melakukan sunat, monggo silakan, nggak ada masalah. Untuk prosedurnya berbeda dengan dari sunat pria. Jadi kalau pada perempuan hanya dilukain sedikit aja.
0: Jadi secara prosedur itu berbeda. Dan ini kebanyakan melalui tradisi begitu ya dokter.
1: Tradisi dan juga kepercayaan agama.
0: Iya, iya. Baik Ibu Lina dari Kecipir sudah terjawab ya. Semoga bisa menjadi insight juga. Dan kalau ada yang tanya boleh menjadi referensi siaran hari ini begitu ya, kata dokter Ridwan begini gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya dokter, ini dari Ibu Ayu di Jalan Talenta. Bagaimana cara mempersiapkan mental agar anak tidak takut begitu dokter menjalani sunat ini?
1: Ini pertanyaan sangat sangat umum sekali ya. Jadi bagaimana sih cara menyiapkan mental pada anak?
0: Iya.
1: Saya cerita dulu sedikit ya.
0: Iya,
1: jadi ada beberapa kasus yang saya temuin ketika saya sunat kemarin itu, anak umur 19 tahun itu ketakutan sekali ketika akan disunat. Dia bahkan ketika bertemu saya dia histeris sekali, udah umur 19 tahun.
0: Iya.
1: Itu kan berarti kan mentalnya memang belum siap ya.
0: Nah,
1: ada juga anak yang umur 4 tahun gagah aja dia ketika dia akan dilakukan sunat. Jadi bagaimana sih cara mempersiapkannya? Satu, kenalkan bahwa sunat itu prosedur yang wajib dilakukan atau diharuskan dilakukan. Satu, kita lihat dari segi manfaatnya dulu. Karena sunat lebih banyak manfaatnya dibanding dengan tidak disunat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, beritahu prosedurnya. Saya selalu memberikan selalu bilang ke pasien bahwa sunat memang sakit ketika dilakukan pembiusan. Tapi setelah bius berhasil, sunat sudah tidak akan terasa lagi. Nah, sekarang kan banyak sekali metode-metode modern, bahkan sunat bisa dilakukan tanpa melakukan penyuntikan, tanpa jarum suntik atau namanya free needle injection.
0: Iya.
1: Itu jauh lebih aman dan jauh lebih nyaman pada anak-anak yang takut jarum suntik. Nah, kemudian perawatan sunat. Orang tua itu kadang-kadang takut ketika setelah disunat anaknya jadi kesakitan sekali, atau dia takut lama sembuhnya.
0: Iya.
1: Nah, di zaman yang sudah modern saat ini, segala akses mudah ditemuin, dan juga suplemen dan vitamin pun obat-obatan untuk mencegah terjadinya komplikasi pun banyak sekali. Itu seharusnya bisa bisa diterapkan pada pasien-pasien yang memang belum akan melakukan sunat.
0: Iya.
1: Nah, kasus pada anak yang dewasa tadi yang saya bilang 19 tahun tapi dia ketakutan sunat, saya jelaskan ke prosedurnya ke pasien. Kita tidak boleh berbohong kepada pasien bahwa sunat itu sakit. Ya, kita terus terang pada pasien sunat ini prosedurnya memang sakit tapi bisa ditahan, bisa kita kontrol, kita bisa manipulasi rasa sakitnya. Sakit mungkin bisa sampai 30 sampai 1 menit, setelah itu sudah tidak akan merasakan apa-apa. Kita bangun kepercayaan kepada pasien.
0: Iya.
1: Nah, tugas orang tuanya saat ini adalah memberikan pengetahuan kepada pasiennya, kepada anaknya, bahwa prosedur sunat itu begini. Banyak sosial media saat ini itu yang membangun, yang memberikan konten-konten tentang edukasi tentang sunat, itu bisa diberikan. Kemudian bisa juga diberikan iming-iming hadiah.
0: Ya,
1: kadang-kadang tuh sunat itu tidak mahal. Yang mahal itu hadiah setelah sunat.
0: Iya, betul.
1: Hadiah ketika dia akan dilakukan sunat, akan ada yang memberikan handphone, ada yang minta dibelikan drone, ada yang minta dibelikan main-mainan, atau minta dibelikan sepeda listrik. Ya, itu tuh gimana caranya untuk merayu sih, ya, untuk merayu ke anaknya. Jadi balik lagi balik lagi ke orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya paham prosedur sunat, paham sunat itu bagaimana, saya rasa akan lebih mudah menyampaikan kepada anaknya.
0: Iya. Gitu.
1: Tapi jangan sekali-sekali memaksa anaknya ketika belum siap, karena akan menimbulkan trauma di masa akan datang.
0: Iya.
1: Makanya saya bilang sunat itu lebih mudah dilakukan pada bayi baru lahir, bayi-bayi sebelum usia 6 bulan, sebelum dia merangkak, itu lebih mudah dilakukan dibanding yang sudah sekolah.
0: Iya, kalau bayi juga iming-imingnya nggak ada.
1: Perawatannya jauh lebih mudah.
0: Iya.
1: Sekarang kan sunat bisa aja menggunakan metode yang habis disunat langsung bisa kena air. Itu ada.
0: Gitu.
1: Kalau yang kalau misalnya orang tuanya takut perawatan sunat itu susah, ya datang aja ke tempat-tempat praktisi sunat yang bisa menawarkan sunat yang bebas kena air. Jadi proses penyembuhannya juga jauh lebih cepat.
0: Iya. Gitu. Jadi terjawab ya Ibu Ayu bahwa sebenarnya peran orang tua juga penting di sini. Jadi orang tua harus punya bahan untuk mengedukasi anaknya.
1: Benar.
0: Dan yang paling penting tadi harus jujur ya,
1: harus
0: dokter
1: jujur,
0: ya, akan prosedurnya bahwa ini memang sakit, begitu ya, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Dan ini terakhir dari Pak Iwan di Bangas Permai. Ini yang tadi, yang kalau yang tadi itu yang takut anaknya, dokter. Yang ini yang takut orang tuanya. Karena orang tuanya banyak melihat di media sosial ini, dokter, tentang metode sunat.
1: Benar.
0: Yang diklaim tanpa rasa sakit dan langsung bisa beraktivitas dan lain-lain. Apakah klaim tersebut atau yang tersebar di media sosial itu benar, dokter?
1: Saya tidak bisa bilang sepenuhnya benar atau tidak ya. Tapi balik lagi ke pada anaknya.
0: Iya.
1: Jadi ada anak itu setelah disunat, kalau klaim iklannya nih habis disunat bisa beraktivitas, bisa langsung lari-lari, bisa bersepeda. Biasanya sih kalau pasien-pasien paskas disunat itu memang bisa. Karena obat biusnya masih ada.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau obat biusnya sudah mengalami penurunan reaksinya, ya biasanya ada sedikit rasa sakit lah, nyut-nyut sedikit lah, begitu. Kemudian yang sering ditanyakan sama pasien tuh gini, sama ibu orang tua pasien tuh gini, dok, nanti setelah disunat anakku kesakitan nggak ya, nyeri nggak ya? Sekarang banyak sekali obat bius itu yang reaksinya bertahan lama hingga 12 jam. Nah, bahkan setelah di 12 jam itu dia sudah diberi anti nyeri, bahkan tidak merasakan lagi nyerinya itu. Nah, tapi balik lagi ke anaknya. Anaknya gagah nggak? Anaknya berani nggak? Nanti ketika dia, ambang nyerinya seberapa sih? Nanti jangan-jangan sudah agak nyeri sedikit, anaknya kesakitan sekali atau anaknya histeris sekali. Orang tuanya jadi panik dia. Gitu. Terus lagi kadang-kadang orang tua itu takut perawatan pasca disunat.
0: Ya,
1: perawatan pasca disunat jangan-jangan susah. Jangan-jangan perawatan pasca disunat, setelah disunat nanti anakku nggak sembuh-sembuh.
0: Iya.
1: Nah, kadang-kadang pasien tuh juga termakan iklan habis disunat itu bisa langsung bisa langsung sembuh. Sebenarnya tidak ya. Sunat itu tetap harus melalui proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka itu tidak bisa habis dipotong langsung sembuh. Ajaib sekali.
0: Iya.
1: Bahkan perawatan di dokter spesialis pun nggak mungkin langsung bisa sembuh. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah yakinkan sebagai praktisi sunat kepada orang tuanya, bu, proses penyembuhan luka sunat itu seperti ini ya. Hari pertama akan terjadinya radang. Radang ini sering terjadi bleeding atau perdarahan, rembesan. Tapi saya pastikan area yang dipotong tidak akan mengganggu, tidak akan membuat perdarahan yang aktif.
0: Iya.
1: Nah, hari kedua, ketiga, keempat nanti biasanya basah. Hari kelima biasanya muncul gatal. Hari keenam muncul agak koreng-koreng. Itu hal yang wajar. Sembuh totalnya biasanya 14-20 hari.
0: Iya.
1: Itu normal. Nah, kalau misalnya kurang atau lebih daripada itu, nah baru itulah bisa kita katakan bahwa mengalami komplikasi daripada sunat, begitu. Nah, karena kalau kita sudah tanamkan kepercayaan kepada pasien, kemudian orang tua pasien itu sudah paham, jadi saya rasa kekhawatiran untuk Perawatan luka sunat tuh nggak akan sesulit itu.
0: Iya, gitu. Jadi jangan mudah terpercaya juga iya, dengan media bener, sosial jangan, gitu ya. Mungkin orang tua dan termasuk Pak Iwan tadi ya baru mengirimkan pertanyaan, boleh konsultasi juga ya dokter boleh. Ya. Bertemu dokter Ridwan di Prodia ya.
1: Saya di Prodia.
0: Iya, bisa kesana konsultasi juga boleh ya dokter ya. Iya, kalau misalnya ada pertanyaan yang masih mengganjal begitu. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya dokter. Tadi sempat kita singgung bahwa metode sunat itu banyak sekali yeah. ternyata di era modern ini. Apakah metode sunat modern saat ini lebih aman dokter dibandingkan metode konvensional?
1: Sebenarnya basicnya sunat adalah metode konvensional ya mbak ya, kemudian dimodifikasi menggunakan berbagai device, alat-alat, ada yang menggunakan alat potongnya yang menggunakan cahaya atau dikenal dengan laser.
0: Iya.
1: Nah, ada juga yang menggunakan suhu panas atau thermocouter. Ada juga yang dipotong menggunakan bisturi biasa, bahkan menggunakan gunting juga ada. Kemudian setelah disunat ada dilakukan ada yang menggunakan semacam klem alat dipasang begitu untuk pengganti jahitan.
0: Iya.
1: Ada juga yang dijahit secara manual seperti zaman dulu.
0: Mm-mm.
1: Ada juga yang menggunakan lem. Nah, ada juga yang tidak menggunakan semua itu. Jadi metode-metode modern itu saat ini tuh jauh lebih nyaman dibanding yang dulu. Metode konvensional biasanya kan menggunakan jahitan. Nah, area-area yang dijahit itu biasanya penyembuhannya agak lama, apalagi jahitan yang tidak langsung jadi daging. Nah, itu harus ada proses pelepasan. Nah, harus melepas jahitannya. Nah, untuk saat ini metode-metode yang modern itu dia cenderung menggunakan lem. Jadi yang penting 24 jam gak kena air aja. Sisanya tuh sudah perawatannya sudah nyaman, sudah gak seperti dulu lagi. Nah, alat potong juga biasanya orang-orang percaya sunat menggunakan laser. Nah, laser itu tidak sesederhana yang digunakan orang-orang pada umumnya. Laser itu memang ada alatnya, memang dia menggunakan seperti cahaya. Hanya saja alat yang terlalu mahal, jadi tempatnya tidak begitu banyak. Di Palangkaraya sini pun bahkan ada cuma satu aja yang menggunakan laser, yang benar-benar laser. Nah, yang lainnya itu menggunakan suhu panas atau thermocouter tadi.
0: Iya, jadi tentang informasi ini kita juga harus mempelajari,
1: iya,
0: begitu
1: benar,
0: ya dokter, manfaatnya bagaimana, kontra dan pro-nya begitu ya. Manfaatnya tergantung kesiapan kita lagi begitu ya dokter. Dan dokter, pertanyaan selanjutnya ini banyak mungkin yang baru disunat ketika dewasa begitu dokter. Kadang kan ada perasaan malu begitu dokter atau minder. Bagaimana pengalaman dokter ini kalau bertemu dengan pasien yang merasa malu begitu ketika ingin disunat, sebaiknya apa yang harus mereka ketahui begitu dokter?
1: Kita balik lagi ya. Sunat pada usia dewasa sebenarnya ada beberapa tradisi juga.
0: Ya,
1: jadi kadang-kadang mereka yang mu'alaf itu biasanya baru melakukan sunat.
0: Nah,
1: atau ada orang-orang yang memang dulunya belum berani, baru berani ketika usia 30 juga ada seperti itu. Ada juga yang udah sadar nih, aku nih berisiko terjadinya kanker penis nih. Baca-baca dari literatur dari Google atau dari internet. Baru dia sadar, aku belum disunat nih, aku harus sunat. Kemudian mencegah terjadinya infeksi menular seksual, dia yang aktif berhubungan seksual. Nah, itu bisa dilakukan sunat. Nah, bagaimana cara membuat pasien, bagaimana sih tipsnya supaya pasien-pasien yang sudah dewasa itu tidak malu ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya sih balik lagi pasien-pasiennya tujuan sunatnya untuk apa dulu?
0: Iya.
1: Itu tujuan sunatnya untuk apa? Kalau misalnya dia memang sadar penuh dengan resikonya, ya dia seharusnya seharusnya tidak malu. Cari juga praktisinya yang cowok sama cowok. Sekarang kan banyak yang praktisi juga cewek. Ya, jadi ketika dia sunat nanti nggak usah sungkan-sungkan untuk mengeluarkan organ vitalnya untuk dilakukan sunat gitu. Tapi ya harus diketahui sunat pada dewasa penyembuhannya jauh lebih lama. Ya walaupun yang lama banget, jadi perlu perhatian lebih ekstra begitu. Dari obat-obatan, kemudian dari bagaimana mencegah kalau misalnya terjadi perdarahan, karena pembuluh darahnya juga pasti udah lebih besar.

0: Walaupun yang sunat sekalipun sama resikonya, ya. Tapi yang tidak disunat itu jauh lebih besar lagi. Nah, saya tidak disunat dok, tapi aku nggak apa-apa aja. Sebenarnya sunat itu kan pada dasarnya adalah untuk menjaga kebersihan.
1: Betul.
0: Ya, kalau memang dia yakin tidak, dia kalau dia memang yakin bisa menjaga kebersihan dari area genitalnya, ya sebenarnya sih nggak jadi masalah ya. Hanya saja balik lagi beberapa teori itu bilang orang-orang yang tidak disunat memiliki resiko kanker lebih tinggi dibanding yang tidak disunat. Ya.
1: Iya.
0: Pasien-pasien yang tidak disunat biasanya sih area penisnya, bagian kulupnya itu biasanya dia bisa terbuka secara bebas. Biasanya sih tidak tidak berisiko infeksi juga begitu.
1: Iya. Jadi ini sebenarya tergantung kepercayaan juga, tergantung ya kepercayaan. Dokter. Cuman perlu dipahami bahwa manfaat kesehatannya itu lebih banyak. Begitu. Dan dokter, sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, apa satu pesan penting begitu yang ingin dokter sampaikan kepada orang tua maupun pria dewasa yang mungkin masih ragu begitu dokter, dan menganggap bahwa sunat ini tidak begitu penting begitu dokter. Silahkan dokter.
0: Oke. Pesan untuk orang tua yang akan mempersiapkan anaknya untuk disunat, ya, perlu diketahui bahwa sunat itu jauh lebih banyak manfaatnya dibanding lebih baik manfaatnya dibanding mudaratnya.
1: Iya.
0: Ya, dari segi kesehatan sunat itu merupakan investasi jangka panjang, mencegah terjadinya infeksi saluran kemih, mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual, kemudian mencegah terjadinya kanker penis.
1: Iya. Nah,
0: pada orang-orang yang akan mempersiapkan anaknya sunat, apalagi dia punya anak yang masih kecil sekali, sebaiknya memang matang-matang memilih metode sunat. Ya, matang-matang memilih metode sunat karena salah metode juga akan menyebabkan penanganan jauh lebih susah. Kemudian pada orang-orang yang takut anaknya disunat, sekarang banyak sekali pilihan metode sunat yang nyaman. Kalau anaknya takut jarum suntik, ya pakai metode yang tanpa jarum suntik. Kalau anaknya takut yang dijahit, ya tanpa dijahit. Kalau anaknya takut yang menggunakan perban, ya pakai yang tanpa menggunakan perban. Perawatan sunat modern saat ini tuh jauh lebih mudah dibanding zaman dahulu, karena tidak perlu melakukan terapi-terapi khusus.
1: Iya.
0: Ya. Kemudian manfaat sunat tuh lebih banyak. Manfaat sunat itu jauh lebih banyak dibandingkan anak-anak yang tidak disunat. Pada orang dewasa pun sama. Ya. Itu aja sih, Pak.
1: Iya, baik. Terima kasih, dokter. Dan itu pendengar bahwa kita perlu tahu kesiapan anak kita dulu. Dan orang tua juga perlu membekali dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan begitu ya dokter. Dan apabila kita memaksakan anak kita begitu akan takutnya akan menimbulkan trauma. Begitu ya dokter. Jadi perlu dikomunikasikan pelan-pelan, ditanyakan ke anaknya dan mengetahui kapan anak itu siap begitu ya dokter. Dan terima kasih dokter Ridwan, terima kasih informasi dan edukasinya sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan kita. Dan dari perbincangan kita tadi dipahami bahwa sunat bukan hanya tradisi maupun ajaran agama, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan yang telah didukung oleh berbagai bukti medis. Mulai dari menjaga kebersihan organ inti, menurunkan resiko infeksi, hingga memberikan manfaat kesehatan jangka panjang apabila dilakukan dengan prosedur yang benar oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Dan pendengar, semoga informasi yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini dapat menambah wawasan kita, dan semoga para pendengar di luar sana, baik orang tua maupun pria dewasa yang saat ini mungkin sedang ragu begitu ya, mampu mengambil keputusan kesehatan berdasarkan informasi yang benar, bukan sekedar mitos atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Pendengar, saya Cynthia Baga bersama narasumber kita hari ini, Dr. Ridwan dari Prodia Palangkaraya, pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan hari ini dalam program Indonesia Sehat. Tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup sehat, dan sampai jumpa di Indonesia Sehat berikutnya. Terima kasih.

Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin nggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: info, mending googling atau baca buku ya.
1: Kalau mau,
2: kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya,
3: ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
2: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
3: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
0: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, mari kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Sementara pembalap Belgia, tim Merlia, finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar dinamika olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Resarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamin Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu, wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita, Lili Nandea.
1: Jasper qui va déposer Jasper.
2: Félicien avec une chute pour l'instant, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really love each other.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Gold Liner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just want to say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awal informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdul Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Qasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya. Ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta Online. Nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Tradisi ngaruhi biasa dilakukan di danau dan di sungai. Ngaruhi dilakukan saat air danau atau sungai surut dan hanya sekali dalam setahun. Ngaruhi dilakukan bersama-sama sehingga semua warga mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan ikan secukupnya. Tradisi menangkap ikan dengan tangan kosong atau ngaruhi dulunya mungkin dilakukan karena kesederhanaan berpikir dan ketiadaan alat tangkap. Tetapi, ngaruhi secara tidak langsung berhasil menjaga kelestarian ikan. Ikan yang ditangkap hanyalah yang ukurannya layak dikonsumsi. Sedangkan ikan yang lebih kecil dibiarkan hidup untuk dingaruhi tahun berikutnya. Itulah kearifan lokal suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Tradisi ngaruhi sebenarnya mengajarkan kita untuk memanfaatkan hasil alam secukupnya saja, sesuai kebutuhan.

Halo elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya mengimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi SUTT, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman, dan apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
1: Ya pendengar, mari kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Radwatul Jannah, dan di sana telah ada rekan kami, Edi Suroso. Silahkan rekan Edi.
2: Nomor 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang penuh berkah. Dan kaum muslimin dan muslimat yang ada di rumah tentu saja saat ini, yang laki-laki bersiap-siap untuk menuju ke masjid, sedangkan yang perempuan bersiap-siap untuk sholat zuhur. Dan kami saat ini berada di Masjid Radwatul Jannah untuk menyiarkan secara langsung sholat Jumat seperti biasanya. Kami sampaikan bahwa yang bertugas sebagai khatib adalah Ustadz Fajri Anur dan bertindak sebagai muazzin adalah Ustadz Soleman. Dan saat ini kita sebentar lagi akan memasuki azan kedua, di mana yang nanti Anda akan simak dengan seksama ataupun dengan khusyuk, yaitu penyampaian khutbah, karena itu termasuk salah satu rukun dari Jumat, di mana barang siapa yang berkata sia-sia, berlaga atau bertindak ketika khatib naik mimbar, maka bisa dikatakan sia-sia atau tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Untuk itu, di kesempatan siang hari ini, bagi kaum muslimin yang ada di rumah untuk segera menuju ke masjid, karena sebentar lagi memasuki rukun Jumat, yaitu mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fajri Anur. Di Masjid Ar-Raudatul Jannah ini sudah penuh sekali jamaah yang masuk ke dalam masjid. Kita dengarkan bersama-sama, inilah sesaat lagi azan kedua dari Masjid Ar-Raudatul Jannah. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

さ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الفلاح.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر
0: لا

الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان على كل شيء قديرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الخلق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الجمع واللقاء أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون معاشر المسلمين Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengabdian dan ketaatan yang terus ditingkatkan dalam keadaan apapun. Kita semua tentu menyadari bahwa umur kita selama ini dari hari ke hari bukanlah bertambah, tetapi sebaliknya malah semakin berkurang dan terus berkurang hingga ajal menjemput. Ini berarti kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh semakin habis. Sedang perbuatan dosa selalu bertambah dan terus bertambah tanpa adanya penyesalan. Dikatakan oleh sebagian ulama, Nahnu fi ghaflatin wa qalbuna sahi, dhahabal umur wa dhunubu kamahi. Kita telah hidup dalam kelengahan dan hati kita lupa. Hilanglah umur kita sedangkan dosa-dosa kita tetap seperti ada kalanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seharusnya kita pandai-pandai memanfaatkan kesempatan sebelum kesempatan itu habis direnggut oleh maut. Istilah kesempatan itu dengan amal soleh. Jangan sampai ada di antara kesempatan itu yang terbuang sia-sia. Dan janganlah suka menunda-nunda sesuatu yang berarti membuang-buang waktu. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Yang artinya wallahu a'lam. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya sudah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mati adalah suatu ketentuan yang pasti dialami setiap orang yang bernyawa. Siapa saja tidak akan mampu menghindari kematian sekalipun ia telah berusaha untuk menghindarinya. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

sejati adalah Dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan Dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ali bin Abi Thalib.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo semua, saya Nova Embang, Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau Genpi Kalteng, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 untuk Kota Palangkaraya. Kita tahu Kota Palangkaraya lebih dari sekedar ibu kota provinsi. Palangkaraya adalah simbol mimpi besar bangsa dan rumah bagi keberagaman yang harmonis. Di usia yang ke-69 ini, ayo kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, dan juga menjaga kelestarian kearifan lokal. Bersama tekad yang kuat, kita wujudkan Palangkaraya yang semakin maju, sejahtera, rukun, dan berkelanjutan menuju masa depan yang gemilang. Palangkaraya kota cantik, maju bersama untuk semua. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Teh, kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 17 Juli 2026. Sari berita penting. Kota Palangkaraya genap berusia 69 tahun pada tanggal 17 Juli hari ini. Harapan tokoh masyarakat agar Kota Palangkaraya dapat menjadi kota maju sama seperti kota-kota lain yang ada di Indonesia. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Bagas.

0: Pendengar, Kota Palangkaraya genap berusia 69 tahun pada tanggal 17 Juli hari ini. Harapan tokoh masyarakat agar Kota Palangkaraya dapat menjadi kota maju, sama seperti kota-kota lain yang ada di Indonesia. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: 69 tahun, artinya usia yang sudah cukup tua, bukan muda lagi.
2: Memasuki usia ke-69 tahun pada tanggal 17 Juli 2026, hari ini Kota Palangkaraya diharapkan terus berkembang menjadi ibu kota provinsi yang modern, maju, dan mampu sejajar dengan kota-kota besar di provinsi lain di Indonesia. Harapan tersebut disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, yang menginginkan peningkatan pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang merata demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
1: 69 tahun, artinya usia yang sudah cukup tua, bukan muda lagi. Nah, kita berharap dengan kepemimpinan wali kota yang ada ini, Pak Pairip ini, Kota Palangkaraya itu makin maju, berkembang, dan memberi kenyamanan bagi semua warga Palangkaraya. Kotanya bersih, sejuk, memberi kedamaian dan kepastian bagi setiap warga. Nah, kami atas nama warga Palangkaraya, saya Rawing Rambang dan keluarga mengucapkan Palangkaraya makin keren.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini berharap di usia yang ke-69 ini, Palangkaraya semakin maju, pembangunan terus merata, pelayanan publik semakin baik dan mampu bersaing, serta sejajar dengan kota-kota maju di provinsi lain dengan program-program yang sudah terencana dengan baik.
3: Untuk masyarakat Kota Palangkaraya, bulan Juli ini, Kota Palangkaraya merayakan ulang tahun hari lahirnya yang ke-69. Mari kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membuat Kota Palangkaraya semakin maju, modern, dan lebih keren.
2: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini juga menyebut hari jadi ke-69 tahun pada tanggal 17 Juli menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Pihaknya berharap Palangkaraya terus berbenah, menjaga keberagaman, meningkatkan daya saing daerah, serta menjadi kota yang membanggakan baik di tingkat regional maupun nasional. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, Polres Kota Waringin Timur menyelidiki dugaan pembakaran hutan dan lahan karhutla di 4 hingga 5 lokasi yang tersebar di Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Penyelidikan dilakukan dengan memasang garis polisi, polis lain di sejumlah titik kebakaran sebagai langkah awal mengungkap dugaan unsur kesengajaan. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Kapolres Kotim AKBP Reski Maulana Zulkarnain, mengatakan hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih melakukan pemetaan lokasi, olah tempat kejadian perkara, serta memeriksa pemilik lahan untuk mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Reski menegaskan apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku, proses hukum akan ditingkatkan. Selain itu, Polres Kotim juga menginventarisasi wilayah yang berpotensi menjadi titik rawan karhutla, agar penanganan maupun penyelidikan dapat dilakukan lebih cepat apabila kembali terjadi kebakaran. Pendengar, peningkatan standar pelayanan publik terus ditingkatkan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Tengah dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam upaya ini, layanan pengaduan dan penanganan yang efektif menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Bagaimana ketika ada komplain, pengaduan, siapa yang menerima pengaduan, diselesaikan dalam berapa waktu?
5: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Kalimantan Tengah menggelar forum konsultasi publik untuk meningkatkan standar pelayanan publik. Kegiatan ini menghadirkan para pelaku usaha dan instansi terkait guna menghimpun masukan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Kepala BKHIT Kalimantan Tengah, Sondang Sitorus mengatakan, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para pelaku usaha, khususnya yang menggunakan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan. Melalui forum ini, berbagai standar pelayanan akan dirumuskan agar lebih terukur, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
6: Jadi dibutuhkan standar-standar yang harus dipenuhi oleh petugas karantina itu sendiri, termasuk nanti standar terkait dengan biayanya berapa, kemudian waktunya berapa lama, kemudian kira-kira perseratannya yang harus dipenuhi apa, itu nanti harus kita sampaikan secara paripurna kepada masyarakat luas.
5: Lebih lanjut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Biroum Bernardianto mengatakan, peningkatan pelayanan publik harus diikuti dengan penyediaan ruang pengaduan yang mudah diakses. Menurutnya, mekanisme penanganan keluhan juga harus jelas agar setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara efektif.
4: Dan tentunya pemberian layanan nih harus ada standarnya gitu, harus ada kejelasan. Misalnya saja tentang waktunya, misalnya juga tentang biayanya, prosedurnya. Bagaimana ketika ada komplain, pengaduan, siapa yang menerima pengaduan, diselesaikan dalam berapa waktu, dan seterusnya.
5: Melalui penyusunan standar pelayanan yang lebih baik, BKHIT Kalimantan Tengah diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel juga diyakini dapat mendukung kelancaran aktivitas usaha serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPP Batuah FM Buntok. Pendengar, mari kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Rangkaian HUT Kota Palangkaraya meriah, sejumlah UMKM ikut meramaikan. Di antaranya terdapat potong rambut gratis. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Edi Suroso.
8: Ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Palangkaraya dan ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta undangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-69 Kota Palangkaraya. Selain upacara resmi, rangkaian HUT ke-69 Kota juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi kreatif. Di antaranya, layanan potong rambut gratis bagi masyarakat serta pameran kopi yang menghadirkan pelaku usaha lokal untuk mempromosikan produk mereka. Wali Kota Palangkaraya Ferdna Farin mengatakan, keterlibatan pelaku usaha dalam memeriahkan HUT Kota merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi upaya membantu masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Menurutnya, kehadiran berbagai layanan gratis tersebut tidak hanya memeriahkan peringatan HUT Kota, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu pelaku usaha yang berpartisipasi, pemilik usaha potong rambut, Billy, mengaku senang dapat terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia berharap industri jasa potong rambut semakin berkembang dan mendapatkan perhatian lebih luas dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Kegiatan seperti ini dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan profesi barbershop sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, warga bernama Ade menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi pemerintah Kota Palangkaraya dengan sejumlah pelaku usaha sangat baik, karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ade berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai momentum lainnya, karena memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Seperti dalam pantauan RRI, Gubernur Kalimantan Tengah bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Gubernur Kalimantan Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang maju, inklusif, dan berdaya saing. Momentum hari jadi kota ini juga diharapkan menjadi sarana refleksi atas berbagai capaian pembangunan yang telah diraih selama ini. Demikian Edi Soso melaporkan.
0: Bea Cukai Palangkaraya dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Tengah memperkuat sinergi dalam pelayanan ekspor dan impor melalui penandatanganan kesepakatan kerjasama. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat proses pemeriksaan, meningkatkan efisiensi layanan, serta mendukung pelaku usaha, termasuk UMKM, agar lebih mudah memanfaatkan peluang ekspor. Selengkapnya, Julianti melaporkan.
9: Pemeriksaan akan dilakukan mungkin bersamaan ya.
5: Bea Cukai Palangkaraya bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Tengah menandatangani kesepakatan kerjasama untuk memperkuat koordinasi pelayanan ekspor dan impor. Fungsional Bea Cukai Palangkaraya Ridwan Abdul Rauf mengatakan, kerjasama ini diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan melalui pemeriksaan terpadu antara kedua instansi.
9: Dengan adanya kesepakatan ini pastinya kalau dulu mungkin masing-masing waktunya jadi lebih panjang, dengan adanya kesepakatan bersama ini nantinya kegiatan pemeriksaan akan dilakukan mungkin bersamaan ya, bersamaan waktunya sehingga mempersingkat waktu pelayanan.
5: Selain mempercepat pelayanan, Bea Cukai juga menghimbau para pelaku usaha agar melengkapi seluruh dokumen dan perizinan sebelum melakukan kegiatan ekspor maupun impor agar proses pemeriksaan berjalan lancar. Sementara itu, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Tengah, Sondang Sitorus, menegaskan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha.
6: Kemudian, karena kami langsung bersentuhan dengan para pelaku usaha itu, tentunya kami fokus utamanya saat ini adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5: Balai Karantina menjelaskan, sertifikasi karantina menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran hama dan penyakit pada hewan, ikan, tumbuhan, maupun produk turunannya. Melalui sinergi antara Bea Cukai dan karantina, pemerintah berharap pelayanan ekspor semakin cepat, efisien, sekaligus mendorong lebih banyak pelaku usaha di Kalimantan Tengah, khususnya UMKM, memanfaatkan peluang ekspor secara resmi. Julianti melaporkan.
0: Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Di Kota Palangkaraya, Dinas Sosial memastikan program tersebut menyasar masyarakat yang memenuhi kriteria kesejahteraan serta memiliki kemauan untuk bersekolah. Selain pendidikan gratis, para siswa juga akan memperoleh berbagai fasilitas penunjang belajar dari pemerintah. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
10: Jadi pendidikan itu setara, siapapun kaya miskin itu sama. Nah, salah satu strateginya melalui sekolah rakyat.
11: Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Di Kota Palangkaraya, Dinas Sosial memastikan program ini menyasar masyarakat yang sesuai dengan kriteria kesejahteraan serta memiliki kemauan untuk bersekolah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan saat ini terdapat 135 siswa baru yang telah diterima, ditambah 66 siswa dari data sebelumnya. Setiap siswa akan memperoleh berbagai fasilitas pendidikan secara gratis, termasuk satu unit laptop, seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan makanan. Selain itu, masih tersedia kuota sekitar 800 siswa yang dapat bergabung melalui proses verifikasi sesuai ketentuan.
10: Satu, program pemerintah Presiden Prabowo dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Jadi pendidikan itu setara, siapapun kaya miskin itu sama. Nah, salah satu strateginya melalui sekolah rakyat. Miskin kaya semua orang bisa menikmati sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
11: Sementara itu, orang tua calon siswa, Diana, menyambut baik kehadiran sekolah rakyat karena dinilai mampu meringankan beban biaya pendidikan. Diana berharap program ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak yang memperoleh kesempatan belajar dalam lingkungan yang nyaman dan mendukung perkembangan mereka.
12: Sekolah ini tetap berkelanjutan, ya untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian. Memang sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak lebih disiplin dan lebih bagus lah ke depannya nanti pastinya.
11: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berharap pendidikan dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membantu memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Jiham Nur, mendukung penguatan sinergi Dinas Kesehatan dengan dunia pendidikan dalam upaya pencegahan stunting dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Menurutnya, kolaborasi pemerintah, puskesmas, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik. Ia menilai sekolah menjadi tempat strategis membangun kebiasaan hidup sehat melalui pemeriksaan kesehatan, edukasi gizi seimbang, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Jiham juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah untuk mencegah penyakit menular seperti DBD. Jiham berharap pembinaan kesehatan di sekolah secara berkelanjutan dengan dukungan orang tua dan puskesmas. DPRD Barito Utara katanya siap mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan anak di sekolah. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia terus memperkuat upaya pengembangan produksi unggulan daerah melalui hilirisasi hasil riset, percepatan layanan perizinan, dan pendampingan bagi pelaku usaha. Langkah ini menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah melalui produk yang aman, bermutu, berizin edar, dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Selengkapnya Sabella Indahsari melaporkan.
13: Jadi jamu PM ini sudah beredar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Untuk Kalimantan Selatan itu semua kabupaten ada.
14: Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM RI, menegaskan komitmennya mempercepat hilirisasi hasil riset, mempermudah layanan perizinan, serta memperluas akses pemasaran bagi produk UMKM di Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman, bermutu, memiliki manfaat, sekaligus mampu meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen, Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI, Muhammad Kasuri, saat kegiatan penyerahan sertifikat pelaku usaha obat bahan alam Provinsi Kalimantan Tengah serta gerakan minum jamu di Palangkaraya menyampaikan, BPOM memiliki tanggung jawab mengawasi obat dan makanan agar aman dikonsumsi, bermutu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pengawasan BPOM tidak hanya dilakukan pada produk yang telah beredar, tetapi dimulai sejak proses pengembangan inovasi. BPOM mendorong hasil penelitian dari perguruan tinggi agar tidak berhenti sebagai referensi akademik, melainkan dapat dihilirisasi menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan siap dipasarkan. Karena itu, seluruh UPT BPOM diminta aktif mendampingi proses pengembangan produk di daerahnya masing-masing.
15: Tentunya kalau mau berjalan mulai dari nol ya, kita cari untung tapi enggak terlalu tinggi, nanti kalau sudah maju maka bisa dijadikan untung yang lebih besar lagi. Ini yang kita jembatani melalui fitur bis ini.
14: Muhammad Kasuri juga mengakui masih banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang menganggap proses pengurusan izin edar BPOM rumit dan berbelit. Untuk itu, BPOM terus menekankan layanan melalui pendampingan langsung di berbagai daerah, sekaligus memberikan sosialisasi mengenai persyaratan sertifikat cara produk yang baik CPB dan pendaftaran nomor izin edar NIE untuk produk pangan, kosmetik, obat tradisional, obat bahan alam, maupun suplemen kesehatan. Selain pemasaran secara langsung, pelaku usaha juga akan mendapatkan pendampingan dalam pengembangan digital marketing melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha BPOM. Pelaku UMKM obat tradisional jamu PM, Pisit Mahapit Nia Pitra mengatakan ia mengapresiasi upaya yang dilakukan BPOM Palangkaraya yang telah mendampingi UMKM hingga berhasil memperoleh izin edar. Nia berharap pemerintah daerah dan BPOM terus memperluas pembinaan serta pendataan terhadap UMKM yang ingin naik kelas, sehingga semakin banyak produk lokal Kalimantan Tengah mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
13: Untuk pemerintah dan Balai BPOM, kita sangat berharap pemerintah daerah maupun provinsi bisa lebih membina UMKM, lebih mendata lagi UMKM mana yang ingin naik kelas. Dan untuk Balai Besar POM itu sudah sangat bagus ya membina kita. Sesuai sama yang tadi, mereka tidak ada pernah menjunjung tinggi integritasnya. Pokoknya kita ngurus izin edar BPOM ini tidak ada dipungut biaya apapun, kecuali registrasinya memang di aplikasi itu masuk ke EKAS negara.
14: Dengan adanya proses pembinaan dari BPOM Palangkaraya, diharapkan kualitas produk jamu mengalami peningkatan, terutama dari sisi kemasan dan informasi produk. Dengan adanya izin edar, diharapkan dapat mendorong peningkatan produk jamu herbal berbahan dasar alam, karena para mitra penjual dan masyarakat semakin yakin terhadap keamanan dan legalitas produk jamu yang akan dipasarkan. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Usai menjalani libur panjang dan memasuki masa akhir masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, kesiapan fasilitas pendukung di lingkungan sekolah turut menjadi perhatian. Salah satunya adalah kebersihan kantin sekolah yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi para siswa. Selengkapnya Bunga Aulia melaporkan.
16: Memasuki masa akhir kegiatan MPLS setelah libur panjang, SMK Negeri 2 Palangkaraya memastikan kantin sekolah kembali beroperasi dalam kondisi bersih dan siap melayani siswa. Kebersihan lingkungan kantin menjadi perhatian utama pihak sekolah guna menciptakan suasana yang nyaman sekaligus mendukung keamanan pangan bagi seluruh warga sekolah. Kepala SMK Negeri 2 Palangkaraya, Lilik Setiawati mengatakan, pihak sekolah melakukan pengawasan kebersihan kantin secara rutin dan setiap hari. Selain memastikan kebersihan lingkungan, sekolah juga terus mengawasi pengelolaan kantin agar makanan dan minuman yang dijual tetap layak dikonsumsi oleh para siswa.
17: Kalau inspeksi kebersihan kantin itu setiap hari sih Mbak, nggak setiap mau pembelajaran atau penerimaan siswa baru. Jadi kami setiap sore itu juga melihat kondisi kantin. Dan alhamdulillah memang yang bagian bersih-bersih, yang membersihkan sendiri itu mereka pihak kantin sendiri.
16: Kondisi kantin yang bersih juga mendapat tanggapan positif dari para siswa. Menurut mereka, lingkungan kantin yang rapi membuat suasana menjadi lebih nyaman saat membeli maupun menikmati makanan bersama teman-teman. Siswa SMK Negeri 2 Palangkaraya, Muhammad Ezra Ravandi dan Raihan Friski, berharap kebersihan kantin dapat terus dipertahankan oleh seluruh warga sekolah.
18: Untuk sejauh ini sih terlihat lebih bersih dan rapi ya sebelum dari hari sebelum-sebelumnya. Mungkin dikarenakan juga sempat libur panjang jadi sepi kan ya, nggak ada orang jadi nggak ada sampah-sampah.
16: Dengan pengawasan rutin dari pihak sekolah, serta partisipasi siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan, kantin SMK Negeri 2 Palangkaraya diharapkan tetap menjadi tempat yang bersih, sehat, dan nyaman sebagai penunjang aktivitas belajar mengajar di sekolah. Bunga Aulia melaporkan.
0: Pendengar, partai final Piala Dunia selalu menjadi pertandingan yang paling dinantikan para pencinta sepak bola di seluruh dunia. Duel yang diprediksi mempertemukan Spanyol dan Argentina pun memunculkan beragam prediksi dari para pegiat sepak bola. Mulai dari tim yang dijagokan, hingga fakta penentu kemenangan, hingga harapan terhadap kualitas pertandingan yang suportif dan menghibur. Berikut laporan selengkapnya, Kakak Henry melaporkan.
19: Melihat dari komposisi dan track record dari kedua belah tim, saya rasa akan terjadi permainan yang cukup intens.
20: Partai final Piala Dunia dipastikan menjadi laga yang paling dinantikan para pecinta sepak bola. Pertemuan Spanyol dan Argentina diprediksi menghadirkan duel berkelas dengan materi pemain, strategi, dan kualitas permainan yang sama-sama mumpuni. Beragam prediksi pun bermunculan dari para penikmat sepak bola yang menilai laga final akan berlangsung ketat hingga menit akhir. Menurut penikmat sepak bola di Kota Palangkaraya, Kedua tim memiliki peluang yang sama besar untuk meraih gelar juara. Meski demikian, pengalaman bertanding di laga besar serta mental pemain dinilai akan menjadi faktor pembeda yang menentukan hasil pertandingan. Salah seorang penggemar sepak bola, Ferdi, lebih menjagokan Argentina yang maju sebagai juara Piala Dunia 2026 ini. Menurutnya, pengalaman para pemain terutama kehadiran Lionel Messi menjadi modal terbesar bagi Argentina untuk memenangkan pertandingan.
1: Dari kedua belah pihak ini sama-sama kuat, mulai dari strategi, pemain pun sama, apalagi pengalaman. Tapi kalau menurut saya lebih ke Argentina, dikarenakan pengalaman mereka lebih banyak, jam terbang pun sama.
20: Sementara itu, penggemar sepak bola lainnya yaitu Miftahul Anwar menilai performa kedua tim dalam beberapa turnamen terakhir juga menjadi bekal penting menuju partai puncak. Menurut Anwar, kekuatan kedua tim cukup berimbang. Ia menilai mental juara Argentina dan performa impresif Spanyol menjadi modal utama masing-masing tim menghadapi laga final.
21: Tentunya dari kedua tim ini termasuk kuat ya, apalagi Spanyol. Kemarin 2024 dia baru menjuarai Euro 2024 kan ya. Terus sama dengan Argentina. Argentina tahun berapa 2022 kan dia menjuarai Piala Dunia.
20: Selain pengalaman dan mental, kualitas permainan dari para pemain muda juga diperkirakan akan menjadi sorotan pada laga final nanti. Kehadiran pemain-pemain berbakat dari kedua tim diyakini mampu menghadirkan pertandingan yang menarik dan penuh kejutan. Lain hal yang disampaikan penggemar sepak bola bernama Said, ia memprediksi pertandingan akan berlangsung terbuka dengan tempo tinggi. Said berharap kedua tim mampu menampilkan permainan menyerang sehingga memberikan hiburan terbaik bagi para pecinta bola.
19: Harusnya permainan dari kedua belah tim harus sama-sama ngotot gitu, nggak boring dan cuma nunggu peluang. Kalaupun kalau cuma mau nunggu peluang ya siapa juga yang mau nonton. Nah, namanya permainan pasti juga nanti ada yang kalah dan yang menang. Tapi terlepas dari itu, kita pasti juga sebagai penggiat bola menantikan permainan-permainan yang cukup intens gitu, yang cukup menegangkan gitu.
22: Biar ada
19: adrenalinnya
22: sedikit. Adrenalin lah, ya, betul.
20: Meski memiliki prediksi dan tim favorit yang berbeda, para penggemar sepak bola sepakat berharap partai final Piala Dunia berlangsung sportif, kompetitif, dan menyuguhkan permainan yang berkualitas. Dengan materi pemain yang dimiliki kedua tim, laga puncak ini diyakini akan menjadi penutup turnamen yang berkesan bagi seluruh pecinta sepak bola. Partai final Spanyol melawan Argentina dijadwalkan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari. Siaran final Pesta Bola Dunia turut disiarkan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Kakak Henry melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
7: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

Beredar berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15010405.1.00423 yang terletak di Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 3.000 meter persegi atas nama Yatiran, dan apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0811-5246-677. 0811-5246-677. Demikian pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama. Dan pendengar, waktunya request pop 100% Indonesia.

0: bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Iya, ini suaranya agak kesemutan ini suaranya.
1: Apa ini kesemutan?
0: Mau request lagu apa ini, Bang Nanang?
1: Ini ya, bisa kesemutan kaget, katakan bukan suara.
0: Iya, mau request lagu apa ini, Bang Nanang?
1: Lagunya Wasiat Cinta.
0: Wasiat Cinta?
1: Iya.
0: Dari Rizky Febian nih kah?
1: Iya, iya.
0: Oke, salam-salamnya dulu.
1: Salam-salam buatnya Mbak Sasa. Buatnya Mbak Putra Pakalandun. Buatnya Mbak Yuda.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Erwin, Bang Ian Player, Bu Citri, buatnya Mbak Omai, Marino, buatnya ini merong ada Mbak Yugur tadi ya, sama Bang 3D-nya ya. Ya Bapak Meme, buatnya ya ada kayaknya bersamanya aja gila.
0: Iya.
1: Ya, bersamanya. Nah, ini dengan saya bilang bersintia.
0: Iya.
1: Dengan bersintia ya.
0: Iya betul.
1: Ini benar bersintia, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Sehat selalu. Bahagia selalu di sana. Dan pendengar masih kami tunggu ya untuk penelpon berikutnya. Ini langsung tersambung ini. Halo, selamat siang, request pop.
2: Pop Indonesia.
0: 100% musik Indonesia.
2: 100% musik Indonesia. Halo.
0: Halo.
2: Dengan siapa?
0: Ini dengan siapa di mana? Ini dengan Mbak Cynthia.
2: Nah, teman kenalan dari Tarik Sebangau, Mbak.
0: Halo, Bang Tarik Sebangau ya?
2: Iya, betul.
0: Iya, salam kenal. Baru dengar suaranya ini.
2: Iya, baru saya dengar.
0: Iya, dari Sebangau.
2: Lagunya lah.
0: Iya, silahkan.
2: Lagunya, ya. Pura-pura sayang.
0: Pura-pura sayang.
2: Dari Gandhi Sarage.
0: Oke.
2: Salamnya lah.
0: Silahkan.
2: Salam sekarang gue aja buat semua pendengar Pro 1 Palangkaraya. Dimana saja berada, salam kompak selalu. Salam sehat selalu buat Cynthia, semoga sehat selalu keluarga dalam urusannya. Semoga lebih banyak umurnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Tarik, sehat selalu. Sukses rezekinya juga ya, segala usahanya dilancarkan. Halo, request pop. 100% musik Indonesia. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Sama orang Setaji.
0: Oh, Bang Tony, orang Setaji. Udah lama nih nggak dengar suara Bang Tony.
3: Iya. Dia juga lama ya, Mbak Reta juga lama.
0: Iya, sudah jarang kita di siang.
3: Di mana sekarang?
0: Di biasanya sore.
3: Mbak Reta ini sehat aja kah?
0: Mbak Reta alhamdulillah puji Tuhan sehat.
3: Oh, di dalam ya kerjanya?
0: Iya.
3: Oh iya. Oke. Menurut waktu ya lagu ini kemarau aja. Ya.
0: Kemarau sesuai musim lah ini Bang Tony. Iya.
3: Betul. Panas ini tenggorokan juga mulai kering-kering.
0: Iya musimnya ini.
3: Yang menjaga kesehatan ya.
0: Betul. Lagunya Kemarau. Silahkan salam-salamnya dulu Bang Tony.
3: Salam dulu ya untuk Mbak Tata, Mbak Susi, Bang Karim di Sebangau tadi ya. Terus Pak Umay di sampingnya, Bung Ian Selayar, Bung Jepri, Bung Arwin juga, Mama Yuda juga, Mbak Weni, terus Bang Agal juga, Putar Pangkalambun, Bung Pandu. Yang lain kita rangkul semua aja ya.
0: Baik.
3: Ya, selamat bertugas. Semangat terus. Terima kasih. Salam sehat.
0: Terima kasih. Salam sehat. Sehat selalu juga Bang Tony di sana ya. Iya, ini langsung terhubung dengan penelpon berikutnya. Halo, request box.

0: Op.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Halo, Bang Putra Pangkalan Bun, ini suaranya.
1: Iya, betul sekali. Apa kabar Mbak Cynthia dari siang menjelang sore hari ini?
0: Iya, alhamdulillah baik ini Bang Tony. Bagaimana sebaliknya?
1: Oh, Bang Tony.
0: Eh, Bang Tony, maaf Bang Putra.
1: Ya,
0: Maaf Bang
1: alhamdulillah baik
0: Putra.
1: ya. Gimana cuaca untuk di Kota Cantik Palangkaraya nih?
0: Waduh, ini panas terik ini Bang Putra.
1: Oh ya,
0: Nggak
1: sama
0: ada
1: di Kota Manik
0: hujan.
1: Pangkalanmu juga nih. Sama Mbak Cynthia, ya mudah-mudahan aja hujan segera turun, Mbak Cynthia.
0: Iya, betul. Semoga kita sehat selalu ya Bang Putra ya.
1: Amin, amin ya
0: Iya.
1: Robbal 'alamin. Betul, pengharapan kita betul.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan sehat kita semua.
0: Disehatkan terus. Walaupun cuaca sedang terik-teriknya ini ya.
1: Ya, betul sekali. Jangan lupa untuk saudaraku semua, asupan air putihnya dicukupin. Ya,
0: Betul.
1: nggak dehidrasi lah.
0: Iya, betul. Itu penting juga itu, Bang Putra.
1: Iya, betul sekali Mbak Cynthia.
0: Sambil mau dengar lagu apa ini, Bang Putra?
1: Setitik air.
0: Setitik air. Harapan
1: Iya.
0: kita semua ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Dari
1: Siapa tadi yang sebelum Bang Tony tadi siapa?
0: sebelum Bang Tony itu Bang Tarik dari Sebangau.
1: Oh, Bang Tarik ya. Salam untuk kayaknya baru mendengar suara beliau udah Bang Tarik ya. Salam kenal untuk Bang Tarik dari Sebangau ya.
0: Iya.
1: Saya tahu untuk beliau, untuk Bang Tony, untuk Mbak Caca, Mbak Susi, untuk Bang Agau, Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Melon Pangkalan Bun, Bang Putri dan Pak Predi di Maroke, untuk Mama Yuda, untuk Bang Ari Semarinda, Mbak Nanang Banjar, Bang Pandu, untuk Mbak Cecilia di Kupang, Mbak Suti, untuk Mbak Wika, Mbak Weni, Mama Sri, Putra Gacor, Putra CR, Bang Cepri, dan semuanya, pencipta
0: Iya.
1: Pro Satu Palangkaraya. Oke, lagunya ada?
0: Ada ini dari Koni Dio ya.
1: Oh ya, nggak apa-apa gitu.
0: Baik.
1: Oke, lagunya ditunggu. Untuk Mbak Cintinya, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Putra. Sehat selalu ya. Dan tentu masih kami tunggu ini pendengar. Dalam program Request Pop 100% Indonesia, silahkan bergabung bersama kami pada siang hari ini, baik melalui telepon atau WhatsApp ya. Dan ini terhubung kembali. Halo, Request Pop.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dari suaranya ini Bapak Meme
2: atau Om Agau.
0: Iya, Bapak Meme,
2: ya,
0: apa kabarnya?
2: Saya
0: Narai
2: ya.
0: Kabar?
2: Kabar berhalap.
0: Kabar berhalap.
2: Tuhan.
0: Belasut lah untuk kan nih.
2: Belasut, belasut.
0: Belasut.
2: Sebelum saya request lagu ya.
0: Yo.
2: Saya pengen mengucapkan selamat ulang tahun Kota Palangkaraya ya. Yang ke-69. Semoga ya harapan kami selaku masyarakat Kota Palangkaraya pada khususnya dan umumnya Kalimantan Tengah ya.
0: Iya.
2: Supaya di usia yang ke-69 semakin maju, semakin berkeadilan, aman, tentram, damai, bermartabat, dan tidak lupa kita berterima kasih kepada pendiri yaitu Kalimantan Tengah.
0: Iya.
2: Kunding Father ya. Bapak Insinyur Cili Kriwut. Dan yang keduanya lagi, idola gubernur yang saya banggakan.
0: Iya.
2: Dua. Pertama Cili Kriwut dan Dr. Kausal Agustin Teresna Narang, sarjana hukum SH MH.
0: Iya.
2: Itu merupakan gubernur idola saya. Coba kita lihat. Makanya pendiri-pendiri Kalimantan Tengah ini berterima kasih kepada kedua gubernur kita ini. Lihat jalan waktu mereka dulu, jembatan Kemang Nusa. Lihat itu zaman siapa? Agustin Tersenarang, Jembatan Kahayan, dan lain-lain yang membentangi Kapuas, Das Barito, Das, dan lain-lain. Itu zamannya Bapak Cilikan apa? Agustin Tersenarang. Jangan kita banggakan yang sekarang. Hanya kita bangga di Palangkaraya saja. Tetapi kita tidak melihat di semua daerah. Kita jauh tertinggal. Terus kita bandingkan di Papua. Papua banyak provinsinya. Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Kita ini apa? Cuma provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya saja yang ibu kotanya. Jadi, Bapak ya, gubernur kita sekarang ini, makanya saya ini memang saya kritik. Namanya kritik kadang-kadang tidak mengenakan telinga. Banyak berjanji, tetapi realisasinya tidak ada. Contoh yang real. Kartu Rumah Betang Sejahtera berapa? Dulu kan janjinya 2 juta, sekarang berapa? Rumah dimuli berapa liter, duit 200 ribu, eksavator tiap kecamatan. Janji mana? Makanya kita berjanji pakai utang, jangan tak pakai utang. Mampu enggak kita beli eksavator tiap kecamatan? Berapa kecamatan, berapa kelurahan di seluruh Kalimantan Tengah ini, berapa? Hitung. Jadi, saya lebih mengutamakan yaitu Bapak Agustin Tersenarang dan Cilik Kriwut. Yang nyata kerjanya, nyata. Yang nyata, tidak bisa dimatahi. Kita banggakan hanya di Kuta. Tetapi kita sudah lihat di daerah-daerah lain, banyak yang tertinggal. Segala internet jauh kita dibandingkan di Papua. Papua kan provinsi urutan nomor berapa? Kalimantan Utara. Kalah kita. Itu. Demikian, Ken, lah.
0: Iya.
2: Ya. Aku pengen lagu, Ken, lah.
0: Iya, Mak.
2: Bara api senyummu.
0: Api senyummu.
2: Bara api senyummu.
0: Bara api senyummu.
2: Dari Yoslina Sumamura, karap versi original dari Dian Pesesa.
0: Oke.
2: Ya. Salam.
0: Salam, silakan.
2: Saya banyak berbicara, banyak bijak sini, banyak bijak sini, bijak sana, ya.
0: Mm-mm.
2: Saya hanya berkata, simpulkan dari Asam Pajir tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Undur pamit ya.
0: Iya, Ma.
2: Sehat, salam dari Gas. Merdeka.
0: Merdeka. Iya, Bergar, silahkan ya. Bergabung bersama kami dalam Request Pop 100% Musik Indonesia. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp atau nomor interaktif kami. Dan saat ini telah terhubung kembali. Halo, Request Pop.
3: Halo, selamat siang, Cynthia.
0: Iya, ini Bang Tajudin ya?
3: Iya, betul. Baru kedua kali, tapi Cynthia udah hafal nih.
0: Iya, ini suaranya hasil. Bagaimana kabarnya?
3: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cynthia bagaimana juga kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah sehat.
3: Iya, aku udah nunggu-nunggu nih hari Jumat buat ngobrol dengan Cynthia nih.
0: Iya, terima kasih ya, Bang. Udah ditungguin.
3: Soalnya jarang-jarang Cynthia nih.
0: Mm-mm, betul.
3: Iya.
0: Iya,
3: ini tapi kali ya kalau Cynthia bisa jadi penyiar tetap ya, enggak cuma hari Jumat aja.
0: Ya tahu tuh.
3: Iya, semoga nanti kedepannya iya ya. Sekarang mungkin belum, tapi nanti semoga kedepannya iya.
0: Masih harus banyak belajar.
3: Iya, semoga nanti kita aminkan saja dari sini gitu ya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Iya, mau request lagu apa ini?
3: Iya, sudah makan nih?
0: Sudah.
3: Aku request itu deh.
0: Boleh.
3: Kalau yang minggu lalu kan itu aku request Cynthia. Ini aku juga terinspirasi dengan nama Cynthia. Jadi sebenarnya nggak nyambung sih, tapi hampir termasuk.
0: Mm-hmm.
3: Aku request dari Armada.
0: Armada.
3: Armada. Judulnya Ku Ingin Setia. Ku ingin setia.
0: Oke. Okay. Iya.
3: Itu Armada. Tapi kalau aku sebenarnya aku ingin Cynthia gitu. Oke, bercanda Cynthia. Oke deh, salamnya
0: Aman.
3: buat pendengar itu ya, pendengar Pro 1 Palangkaraya, seluruh Kalimantan Tengah yang lagi mendengarkan siang hari ini. Karena udah mau habis, mau jam 2, jadi buat semuanya aja yang udah pada gabung. Yang lagi makan siang juga jangan lupa, yang sudah selamat beraktivitas, selamat mendengarkan. Oke deh
0: Iya.
3: buat Cynthia, sampai ketemu lagi minggu depan nih Cynthia. Jaga kesehatan selama di bulan ini kita ketemu. Makasih Cynthia,
0: Amin.
3: selamat
0: Terima
3: siang.
0: kasih. Selamat siang. Sehat selalu juga, Bang Tajudin. Dimudahkan usaha dan rezekinya ya. Dan pendengar, sebentar lagi pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Cek Fakta. Oleh sebab itu, kita dengarkan dan putarkan dulu ya lagu yang telah di-request oleh para pendengar kita. Dimulai dari Bang Nanang tadi ya. Wasiat Cintaku dari Ricky Febriansyah. Selamat mendengarkan.
4: Siap, telepon dan...

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi semenjak MBG diliburkan tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya dilansir dari laman bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 sampai 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi klaim yang ada bahwa 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan adalah tidak benar. Sebagai informasi dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026 ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo warga Palangkaraya. Pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong? Yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian ibu kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.
3: Nah, sekarang sudah jelas kan? Jadi, mari kita rayakan kedua momen bersejarah ini dengan penuh kebanggaan.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

ya. Terima kasih dan mohon maaf jika belum ada pendengar kita yang belum terangkat tadi teleponnya ya. Tetap setia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, hari ini hari ulang tahun Kota Palangkaraya 17 Juli 2026 ke 69, dan dengan itu mari kita dengarkan lagu ya spesial untuk hari ini, Mamangun Mahagaleu.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Ya, pendengar, demikian kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Tetap bersama kami di Prosoto RRI Palangkaraya. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Olivia Dewi. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Iya, terima kasih pendengar. Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan selamat menunaikan ibadah salat Asyar bagi Anda umat Islam yang menjalankannya ya. Di kesempatan sore hari ini pendengar, saya Debbie Sri Tanjung menemani Anda ya di Palangkaraya sore hingga malam hari nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan hari ini ya bertepatan juga tanggal 17 Juli yang mana hari ini kita rayakan sebagai hari jadi Kota Palangkaraya yang ke-69 ya. Dan tentunya ya banyak sekali berbagai event dan juga acara ya pendengar yang digelar oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Di antaranya adalah Palangkaraya Fair yang mulai dibuka ya hari ini ataupun nanti malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026 ya. Tentunya banyak juga ya di sana aneka kerajinan tangan, kuliner, hiburan yang tentunya bisa Anda saksikan bersama-sama ya. Ya, baik pendengar Pro 1 ya. Saatnya kami juga akan membacakan ya sore hari ini sebuah berita panggilan dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan kepada Apipah binti Arba'in di mana saja berada sebagai termohon. Isi panggilan tentang penetapan Ketua Majelis nomor 338 garing PDT titik G garing 2026 garing Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 14 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 17 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Wahyu Rianto Santoso bin Suyut Priyatno sebagai pemohon melawan Apipah binti Arba'in sebagai termohon.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, apa kabar Anda di penghujung pekan ini? Ya, pendengar, semoga sore hari ini dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan dan juga tentunya kelancaran ya dalam setiap aktivitas Anda ya. Di samping kemudahan dalam setiap aktivitas, rezeki yang berkah dan tentu saja juga semangat yang terus menyala ya hingga sore dan malam hari nanti ya. Ya, baik pendengar, hari ini tepat 17 Juli 2026 ya, Kota Palangkaraya ini merayakan hari jadinya ke-69. Tentu momen istimewanya ini menjadi pengingat juga bahwa kota yang kita cintai ini terus bertumbuh menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh masyarakatnya. Ya, bersamaan dengan hari jadi ke-69 ya, pemerintah Kota Palangkaraya ini juga merayakan hari jadinya yang ke-61. Ini juga tentunya menjadi motivasi bagi kita semua untuk apalagi pemerintah Kota Palangkaraya ya, untuk terus menghadirkan pelayanan yang terbaik ya bagi masyarakatnya ya. Dan tema tahun ini ya pendengar, Palangkaraya Kota Kolaborasi. Dan dari tema ini juga tentunya mengajak kita semua untuk saling bergandengan tangan, saling mendukung, dan tentunya bersama-sama membangun Kota Palangkaraya yang semakin maju ya. Semangat kolaborasi ini juga tentunya terasa ya melalui berbagai kegiatan menarik yang digelar, mulai dari aktivitas kemasyarakatan ya, Palangkaraya Fair sampai dengan Pesona Sabango Fest yang menghadirkan beragam hiburan, budaya, dan juga menghadirkan potensi-potensi daerah. Ya, semoga tentunya semangat kebersamaan ini bukan hanya terasa saat perayaan saja ya, tetapi juga menjadi bagian dari keseharian kita ya, karena kota yang hebat bukan hanya dibangun oleh pemerintah melainkan juga oleh masyarakatnya yang peduli, saling menghargai dan juga mau berkolaborasi ya. Dan selamat hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga Kota Palangkaraya semakin maju, semakin hijau, semakin nyaman dihuni dan juga semakin membanggakan ya, sesuai semangatnya sebagai kota kolaborasi. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Kali ini sebuah lagu kami hadirkan berjudul Ruang Kendali.

0: nggak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iyo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita ke informasi.
4: Jadi makan ini?
5: Jadi dong.
4: Ayo dong.
5: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
4: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
5: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
4: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
5: Nanti dah.
4: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
5: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
4: Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
5: Wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
4: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
6: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Ya, pendengar Pro 1, ada kabar baik nih ya bagi Anda yang mungkin sudah sering dibuat jeglek ya. Karena mungkin listrik di rumah ini kurang kuat saat peralatan Anda dinyalakan bersamaan. Nah, pendengar ya, PLN ini kembali menghadirkan program diskon tambah daya listrik ya sebesar 50% melalui promo Semangat Baru Makin Berdaya. Nah, program ini berlangsung sudah sejak tanggal 14 sampai dengan 27 Juli 2026 dan ditujukan bagi pelanggan rumah tangga tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere sampai dengan 5500 volt ampere yang bisa ditingkatkan ya sampai 7700 volt ampere ya. Program ini juga hadir bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru sehingga diharapkan dapat mendukung kebutuhan listrik untuk aktivitas belajar anak-anak di rumah, bekerja maupun juga kegiatan-kegiatan produktif keluarga lainnya. Nah, mumpung masih berlangsung nih ya pendengar, mari kita manfaatkan program ini ya. Siapa tahu memang sudah lama Anda ingin menambah daya. Nah, ini bisa menjadi kesempatan yang lebih hemat ya. Jangan sampai baru ingat setelah promonya habis ya. Mari manfaatkan kesempatan ini sesuai kebutuhan agar aktivitas di rumah Anda juga semakin nyaman dan lancar. Baik pendengar, sesaat nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan menghadirkan ya, nanti kita akan bergabung dengan RRI Banjarmasin untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita kembali akan mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan, Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Jumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Deddy Purnama dan rekan operator Deni Wahyudi Ismail akan membersamai kita di Lintas Banjar Nusantaraya. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya ada saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore juga rekan Dedi di Samarinda. Apa kabar?
0: Baik, kabar kami di sini dan cuaca cerah walaupun tadi sempat mendung di Kota Samarinda. Bagaimana Palangkaraya cuacanya?
1: Palangkaraya luar biasa panas sekali Dedi. Hampir tidak ada hujan satu pekan ini Dedi.
0: Hampir tidak ada hujan.
1: Iya.
0: Kita di sini hampir hujan, tapi nggak jadi hujan kayaknya. Oke, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, jadi informasi dari Kota Palangkaraya, harapan yang mana hari ini tepat 17 Juli merupakan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, Dedi.
0: Baik, silakan Dewi laporan selengkapnya.
1: Ya baik, Dedi dan juga pendengar, ya informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, Kota Palangkaraya yang genap berusia 69 tahun, harapan tokoh masyarakat agar Kota Palangkaraya dapat menjadi kota maju, sama seperti kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Aga Jaya Bijaksana.
2: 69 tahun, artinya usia yang sudah cukup tua. Bukan muda lagi.
3: Memasuki usia ke-69 tahun pada tanggal 17 Juli 2026, hari ini Kota Palangkaraya diharapkan terus berkembang menjadi ibu kota provinsi yang modern, maju dan mampu sejajar dengan kota-kota besar di provinsi lain di Indonesia. Harapan tersebut disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, yang menginginkan peningkatan pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang merata demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2: 69 tahun, artinya usia yang sudah cukup tua, bukan muda lagi. Nah, kita berharap dengan kepemimpinan wali kota yang ada ini, Pak Pairit ini, Kota Palangkaraya itu makin maju, berkembang, dan memberi kenyamanan bagi semua warga Palangkaraya. Kotanya bersih, sejuk, memberi kedamaian dan kepastian bagi setiap warga. Nah, kami atas nama warga Palangkaraya, saya Rawing Rambang dan keluarga mengucapkan Palangkaraya makin keren.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini berharap di usia yang ke-69 ini, Palangkaraya semakin maju, pembangunan terus merata, pelayanan publik semakin baik dan mampu bersaing, serta sejajar dengan kota-kota maju di provinsi lain dengan program-program yang sudah terencana dengan baik.
4: Untuk masyarakat Kota Palangkaraya, bulan Juli ini, Kota Palangkaraya merayakan ulang tahun hari lahirnya yang ke-69. Mari kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membuat Kota Palangkaraya semakin maju, modern, dan lebih keren.
3: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini juga menyebut hari jadi ke-69 tahun pada tanggal 17 Juli menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Pihaknya berharap Palangkaraya terus berbenah, menjaga keberagaman, meningkatkan daya saing daerah, serta menjadi kota yang membanggakan baik di tingkat regional maupun nasional. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga pemirsa informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Dedi di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Dewi dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa, dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Agus.
1: Selamat sore Dedi. Akhirnya jumpa lagi ya.
0: Iya.
1: Iya, lama tak jumpa.
0: Lama tak jumpa, ya sekali jumpa tak lama gitu ya. Iya. Bagaimana Bumi Paguntaka sore hari ini, Agus?
1: Bumi Paguntaka sudah mulai cerah. Tadi siang ya, dari pagi sampai siang mendung ya. Sama kayak Samarinda, hampir-hampir hujan tapi nggak jadi.
0: Nggak jadi, waduh. Iya, baik. Agus, ada informasi apa sore hari ini?
1: Iya, ada informasi soal pelaksanaan MPLS ya di Kota Tarakan, Dedi.
0: Baik, silakan Agus laporan selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Tarakan kembali memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027, di mana berjalan aman dan bebas dari praktik perundungan atau bullying.
2: Sangat dilarang ya untuk mengadakan atribut-atribut yang sama sekali tidak punya makna.
3: Penerapan konsep ramah anak ini merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terbaru guna menciptakan sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa-siswi baru. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Distrik Tarakan, Edi Pujianto menegaskan, pihaknya melarang keras penggunaan atribut yang memberatkan orang tua serta segala bentuk tekanan psikologis kepada peserta didik baru. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan.
2: Bagaimana kita mengkondisikan sekolah kita, mengkondisikan anak-anak kita ini supaya dia melaksanakan pembelajaran itu tadi berkesadaran, bermakna, dan semuanya itu dikerjakan dengan joyful ya, menyenangkan dan menggembirakan. Sehingga tentunya dalam MPLS kali ini yang agak strength gitu ya, sangat dilarang ya untuk mengadakan atribut-atribut yang sama sekali tidak punya makna.
3: Selain fokus pada aktivitas yang menyenangkan, MPLS di Tarakan juga menerapkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta gerakan memulai pembelajaran dengan membaca kitab suci atau gempita, untuk membentuk karakter dan spiritualitas siswa sejak hari pertama sekolah. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka. Kembali kami kembalikan ke Anda, Dedi, di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Agus dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Aditya. Selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Bung Deddy, apa kabarnya nih?
0: Baik, bagaimana kalau tadi di Palangkaraya panas, Tarakan cerah, Samarinda cerah. Bagaimana dengan Banjarmasin?
1: Gabungan dari keduanya deh, panas dan cerah gitu ya.
0: Wah, jadi gabungan dari keduanya, panas dan cerah. Dan juga sama-sama tidak ada hujan ya.
1: Tidak ada hujan hampir 20 hari di sini.
0: Waduh, ya namanya musim kemarau ya Aditya. Baik, Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Nah, ini terkait dengan cuaca yang panas dan cerah dan tidak ada hujan hampir 20 hari. Ini terkait tentang kesiapsiagaan darurat Karhutla nih Bung Deddy.
0: Baik, Aditya, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bung Deddy. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi resmi tetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Kota Banjarbaru. Selengkapnya disampaikan di Kim Munadi.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla serta kekeringan seiring meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi Kamis 16 Juli bersama unsur Porkopimda, BPBD, BMKG, Basarnas, TNI Polri, serta instansi terkait lainnya. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi mengatakan penetapan status siaga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi di lapangan, masukan dari berbagai instansi, serta tindak lanjut arahan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi ancaman bencana karhutla selama musim kemarau. Menurut Wali Kota, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat.
3: Sepakat untuk menetapkan status siaga karhutla untuk Kota Banjarbaru. Dan tentunya poin yang terpenting adalah kita tetap sinergi dan kolaborasi yang paling utama yang kita.
4: Ada pertimbangan apa jadi status siaga nih Bu? Pertimbangannya?
3: Yang jelas kemarin kita juga sudah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan di provinsi ya. Bersama Bapak Gubernur.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru saat ini mencatat sudah sebanyak 49 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026. Kepala BPBD Kota Banjarbaru Zaini mengatakan intensitas karhutla mulai meningkat seiring memasuki musim kemarau. Sejumlah wilayah menjadi perhatian khusus, terutama kawasan yang memiliki vegetasi lahan gambut.
5: Terkait dengan karhutla ya, dari Januari sampai sekarang itu sudah berjumlah 49 kali ya, tapi terhitung dari Januari sampai sekarang. Nah itu sudah kurang lebih 200,6 hektar ya, yang terjadi di Kota Banjarbaru. Nah karena itu kami dari hasil musyawarah kemarin, saya dengan arahan Ibu Wali, kita harus menetapkan status. Karena itu hari ini kan ada rapat koordinasinya. Nah, sudah ditetapkan status itu dengan siaga.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang lebih luas, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering saat ini. Pembakaran lahan secara sengaja merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Samarinda bersama Bung Deddy. Silakan Bung Deddy.
0: Baik, terima kasih Aditya dan pendengar dari Banjarmasin. Kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Halo Angel, apa kabar sore hari ini di Nunukan?
1: Halo rekan Deddy, kabar baik. Nunukan sore hari ini juga dengan cuaca yang sangat cerah sekali.
0: Iya, cerah. Berarti rata-rata Kalimantan ini cerah semua ya Angel?
1: Iya, disyukuri ya.
0: Syukuri. Baik, Angel ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan antusiasme orang tua di MPLS SD Negeri 005 Nunukan.
0: Baik, Angel silakan.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa yang memilih bertahan dan menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa. Sejak pagi hingga jam pulang sekolah, banyak orang tua memilih tetap berada di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, sejumlah orang tua sengaja menunggu di lingkungan sekolah untuk melihat anak-anak mereka menjalani hari-hari awal masuk sekolah. Menurutnya, kehadiran orang tua merupakan bentuk perhatian dan dukungan agar peserta didik merasa lebih nyaman dan percaya diri selama mengikuti kegiatan MPLS.
3: Alhamdulillah orang tua siswa juga cukup antusias, masih lengkap, yang antar itu masih lengkap dengan orang tua siswa dan masih menunggu sampai anaknya pulang. Kita masuk di sini jam 7.00 dan mereka bersedia menunggu ya sampai jam pulang anaknya.
2: Ia juga mengapresiasi antusiasme para orang tua yang rela menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Bahkan, meski cuaca di hari pertama MPLS diguyur hujan, banyak orang tua tetap bertahan di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka.
3: Yang kami syukuri itu ya antusias daripada orang tua siswa itu sendiri. Artinya penuh dengan semangat mengantar anaknya di pagi hari. Yang hari pertama itu hujan-hujan Pak. Tapi masih juga lengkap, artinya tetap bersemangat seperti itu. Membawa anaknya terus kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di MPLS yang sudah kita programkan di SD 05 Nunukan.
2: Wahid menambahkan, kepedulian orang tua turut memberikan dampak positif terhadap proses adaptasi peserta didik di lingkungan sekolah. Meski demikian, proses pengenalan lingkungan dilakukan secara perlahan agar peserta didik dapat beradaptasi secara mandiri dengan lingkungan belajar di jenjang SD. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Rekan Deddy, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Angel dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di Kutai Kartanegara. Dalam operasi bersandi Antik Mahakam 2026 ini, petugas menangkap dua orang tersangka berinisial AD dan DN dengan barang bukti puluhan gram sabu serta uang tunai belasan juta rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di wilayah Kutai Kartanegara. Dalam operasi bersandi Antik Mahakam 2026 ini, petugas menangkap dua orang tersangka berinisial AD dan DN dengan total barang bukti puluhan gram sabu serta uang tunai belasan juta rupiah. Penyergapan berlangsung di Desa Badak Mekar dan Desa Sukadamai ini. Sempat diwarnai aksi kejar-kejaran setelah salah satu tersangka berusaha kabur ke dalam hutan. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtelahitu.
2: Jadi saat waktu kita melakukan penggerbekan di tempat daripada bandar tersebut, kita sudah tahu bahwa memang rumah itu memang atau tempat itu punya bandar DN itu memang bersenjata, ya. Kemudian setelah kita lakukan penggerebekan, salah satu anak buah daripada DN itu kabur lewat belakang dan kemudian masuk ke arah hutan. Nah, di situ kita kejar, kita lari, kejar masuk ke dalam hutan juga. Namun setelah sudah beberapa ratus meter, kita tidak berhasil menemukan si anak buahnya itu, dia sudah kehilangan jejak. Tapi kita sudah berhasil mendapatkan identitasnya, ya. Dan kita segera akan terbitkan DPO dan kemudian kita akan lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, ya. Oke.
1: Kini kedua tersangka asal Samarinda tersebut telah diamankan di Markas Polda Kaltim. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana dengan ancaman hukuman berat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jumat 17 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih

Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, kami sampaikan sebuah berita panggilan ditujukan kepada ya Abdul Basir sebagai turut tergugat Jalan Ebony nomor 20 RW 01 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Isi berita panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 129 garing PDT titik G garing 2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 18 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Hajah Halimah sebagai penggugat pertama, Novia Harliati sebagai penggugat kedua, Aulia Ramadhani sebagai penggugat ketiga melawan Lamson sebagai tergugat dan Abdul Basir sebagai turut tergugat.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia ini menyebutkan ya bahwa penyelenggaraan Pesta Bola Dunia FIFA 2026 telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Dan berdasarkan kajian Kadin, ya, aktivitas yang berkaitan dengan pesta bola baik melalui siaran di media maupun berbagai kegiatan masyarakat ini diperkirakan menghasilkan perputaran ekonomi lebih dari

5,03 triliun rupiah. Ya, mendengar artinya bahwa euforia sepak bola di sini ternyata ikut menggerakkan roda perekonomian ya, mulai dari sektor penyiaran, periklanan, UMKM, kuliner, merchandise sampai dengan tempat-tempat nobar yang ramai didatangi oleh masyarakat ya. Dan ini juga menjadi bukti ya pendengar bahwa sebuah ajang olahraga dunia bukan hanya menghadirkan pertandingan yang seru ya, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi. Dan semoga ke depan ya, semakin banyak event-event olahraga berskala internasional yang bisa memberikan dampak positif seperti ini. Karena ketika olahraga ya, dunia usaha, media dan juga masyarakat ini saling bersinergi dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh banyak pihak. Jadi sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah perhelatan besar mampu menggerakkan ekonomi dan membuka peluang tentunya bagi banyak orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya Jonya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
6: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
7: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
6: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
7: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
6: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
7: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
4: Nanti ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
5: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
6: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
5: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Makanya stop ngerokok.
7: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi semenjak MBG dileburkan tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya dikutip dari laman bpjs.go.id jumlah penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 hingga 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari bgn.go.id, Badan Gizi Nasional melakukan penyesuaian operasional program MBG melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15010405.1.00423 terletak di Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya dengan luas 3.000 meter persegi atas nama Yatiran. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0811-5246-677, 0811-5246-677.
3: Memuja ulang

0: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Kenapa kamu, Dek?
4: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Ya, pendengar, kalau bagi sebagian orang ya, musim kemarau biasanya identik dengan cuaca yang panas, dan ternyata bagi masyarakat yang tinggal begitu ya di sepanjang Sungai Kahayan, musim kemarau ini justru menjadi momen yang paling dinantikan ya, karena debit air yang mulai surut ya, ini membuat aktivitas mencari ikan menjadi lebih mudah. Sejak pagi biasanya para nelayan ini sampai dengan sore masyarakat di wilayah pinggiran sungai turun ke sungai menggunakan alat tangkap tradisional untuk mendapatkan ikan ya. Ikannya juga beragam ya. Ada ikan baung, ikan lais, ikan patin sampai dengan ikan tampahas yang bukan hanya menjadi lauk begitu ya di rumah, tetapi juga menjadi sumber penghasilan keluarga. Nah, kepada RRI ya, pendengar, seorang warga bantaran Sungai Kahayan, Rahmadi, ini mengatakan bahwa saat air sungai surut ya, ikan lebih mudah ditemukan di sejumlah titik. Nah, tentu ini juga menjadi berkah tersendiri ya bagi para pencari ikan. Nah, pendengar, kalau Anda sendiri bagaimana nih? Kira-kira kalau diberi kesempatan mau pilih ikut mencari ikan di sungai atau menikmati hasil tangkapannya yang sudah diolah menjadi hidangan lezat. Rasanya kalau memang ikan sungai segar begitu ya, dimasak, dibakar, mungkin di goreng ataupun dipindang dengan cocolan sambal, wah ini pasti bikin nambah nasi ya. Yang terpenting tentunya semoga kekayaan alam yang kita miliki ini ya bisa terus kita jaga bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara bijak dan tetap menjaga kelestarian sungai, terlebih Sungai Kahayan ya. Semoga rezeki masyarakat bisa terus mengalir dari generasi ke generasi ya. Ya, baik pendengar, kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini Jumat ya, tanggal 17 Juli 2026, nanti akan berkumandang pada pukul 17 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersama Persatu RRI Palangkaraya, pendengar menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, kami sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran.

Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Pendengar, masih dengan sajian lagu-lagu religi islami kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sesaat nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Farhid. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

0: aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 17 Juli 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Namanya pembangunan itu kan bertahap berkelanjutan. Setiap ada pembangunan pasti diiringi dampak-dampak lain.
2: Anak-anak kita ataupun sahabat kita yang penyandang itu kan memang harus kita perhatikan khusus ya.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kita awali dengan berita pertama. Wali Kota Palangkaraya Fairid Navarin menegaskan fokus utama pemerintah ke depan tidak hanya pada pembangunan fisik, melainkan juga pada penyusunan program pelayanan dasar yang mumpuni. Informasi selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Namanya pembangunan itu kan bertahap berkelanjutan. Setiap ada pembangunan pasti diiringi dampak-dampak lain.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Navarin menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat dari semua pihak dalam membangun infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan visi kota dengan tagline semakin keren. Dalam kurun waktu setahun belakangan ini, pemerintah kota telah berhasil menuntaskan berbagai perbaikan infrastruktur vital. Keberhasilan pembangunan fisik ini menjadi fondasi penting untuk melanjutkan program kerja berikutnya yang lebih terintegrasi.
1: Ya, yang pertama tentunya harapannya yang pertama bisa lebih baik lagi lah ya. Bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, baik dalam membuat program, pelayanan dasar, hingga sampai ke kesejahteraan masyarakat. Namanya pembangunan itu kan bertahap berkelanjutan. Setiap ada pembangunan pasti diiringi dampak-dampak lain, ya kan? Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana proses progresnya itu loh. Proses progresnya ini seperti apa? Jadi kalau kita misalkan, kita ambil contoh Jalan Bukit Keminting misalkan, itu dulu kan tidak dibangun. Begitu di jalan bangun pasti ada langsung pertumbuhan penduduk diimbangi permasalahan lain.
3: Fairid menegaskan fokus utama pemerintah ke depan tidak hanya pada pembangunan fisik, melainkan juga pada penyusunan program pelayanan dasar yang mumpuni. Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan sebuah proses yang bertahap dan berkelanjutan. Setiap kali ada proyek pembangunan baru yang diselesaikan, lumrah diiringi oleh dampak sosial maupun lingkungan. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Palangkaraya Fahril Anhar menyatakan bahwa pihaknya terus bekerja aktif di lapangan demi merespon kebutuhan masyarakat. Fahril meminta warga untuk menggunakan jalan secara bijak, salah satunya dengan tidak mengendari kendaraan yang melebihi kapasitas agar umur pakai jalan dapat bertahan lama dan tidak cepat mengalami kerusakan dini.
4: Saya lihat di Instagram kami selalu bekerja. Kalaupun ada lubang yang belum kami laksanakan perbaikannya, itu artinya kami masih menunggu waktu lah. Karena memang kami masih begitu juga dengan jalan. Fungsikan jalan juga dengan baik. Jangan melebihi muatan, jangan melebihi panasnya. Dan jangan pula menggunakan jalan sebagai tempat berjualan atau tempat melaksanakan aktivitas-aktivitas di luar dengan aktivitas fungsikanlah infrastruktur sesuai dengan fungsinya.
3: Selain itu, masyarakat diminta tidak menyalahgunakan fungsi jalan seperti menggunakannya sebagai tempat berjualan atau wadah aktivitas lain yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Edi Suroso melaporkan.
0: DPRD Kota Palangkaraya mengapresiasi langkah pemerintah kota yang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan melalui program bantuan makanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Program tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan di Kota Palangkaraya. Berikut Sabila Indasari melaporkan.
2: Anak-anak kita ataupun sahabat kita yang penyandang itu kan memang harus kita perhatikan khusus ya. Fasilitas-fasilitas jalan pun ataupun fasilitas-fasilitas umum pun kita harus berikan kepada mereka karena kita menyadari mereka pun kan tidak mau seperti itu.
5: DPRD Kota Palangkaraya menilai perhatian terhadap penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, masih diperlukan upaya lebih besar untuk menghasilkan fasilitas umum yang ramah disabilitas agar mereka dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan setara dengan masyarakat lainnya. lainnya. Anggota DPRD Kota Palangkaraya Hatir Sata Tarigan mengatakan, penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus baik dalam penyediaan akses jalan, fasilitas publik maupun layanan pendidikan. Menurutnya pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan yang lebih optimal karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang layak. Terkait masih terbatasnya aksesibilitas di sejumlah fasilitas umum, pihaknya akan menyampaikan usulan tersebut dalam pembahasan anggaran agar menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain mendorong peningkatan infrastruktur yang inklusif, DPRD Kota juga memastikan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas tetap menjadi bagian dari layanan dasar pemerintah. Bantuan sosial dan berbagai bentuk dukungan akan terus dipantau agar tepat sasaran. DPRD Kota berharap melalui sinergi dengan pemerintah Kota Palangkaraya, kualitas pelayanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas dapat terus ditingkatkan sehingga mereka memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Karena itulah yang mereka terima seperti itu, ya kita sebagai yang normal gitu ya, kita harus memperhatikan mereka lebih lah. Kita dukung pemerintah kota untuk lebih memperhatikan mereka, terutama juga untuk cara belajarnya dan lain-lain.
5: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin, usai upacara Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangkaraya ke-61 menyampaikan bahwa pemerintah kota berupaya menerapkan pelayanan dasar maksimal bagi masyarakat seperti diantaranya dalam penanganan stunting, disabilitas, juga lansia yang menjadi perhatian penuh pemerintah kota dan akan terus diupayakan untuk tetap mendapat penanganan serius.
1: Pelayanan dasar kita dalam pemenuhan, jadi dari stunting, disabilitas, itu juga tidak luput dari perhatian kita gitu loh. Termasuk ya kita melihat memantau ya apa kebutuhannya lah seperti itu. Tadi kan hampir 400 berapa juta itu bantuan total keseluruhan bagi disabilitas, dan disabilitas saja 400 juta.
5: Wali Kota Fairit Naparin mengharapkan bantuan permakanan yang diberikan pemerintah kota kepada penyandang disabilitas dan lansia di momen Hari Jadi Pemerintah Kota ke-61 dan Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 dapat bermanfaat dan akan terus berkelanjutan. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuas membahas pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pembangunan ruas jalan baru di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat. Pembangunan jalan diharapkan meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, mengatakan trase jalan akan melintasi sejumlah aset pemerintah provinsi, areal HGU perusahaan, serta lahan milik PT Jaya Baru, Mes Transito, dan CV Sinar Harapan. Menurutnya, pemanfaatan aset akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi agar pembangunan ruas jalan baru dapat segera direalisasikan demi meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Festival Kopi di Kota Palangkaraya resmi digelar mengusung nama Palangkaraya Coffee Week. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Palangkaraya. Selain menghadirkan beragam tenan kopi dan UMKM lokal, festival ini juga menjadi ruang kolaborasi bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk serta memperkuat industri kopi daerah. Selengkapnya Kakak Hendri melaporkan.
7: Nah, Coffee Week sendiri mengundang banyak sekali tenan dari penjual-penjual kopi, kopi shop, sampai ke penjual bahan-bahan F&B gitu.
8: Palangkaraya Coffee Week resmi digelar sebagai salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Palangkaraya. Festival ini menghadirkan puluhan pelaku usaha kopi mulai dari coffee shop, penjual biji kopi, hingga pelaku UMKM kuliner dan kriya. Selain menjadi ajang promosi produk lokal, Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi bagi para pelaku usaha untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan potensi industri kopi di Kota Cantik. Festival yang berlangsung selama 5 hari ini mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha. Tidak hanya menawarkan berbagai sajian kopi dan kuliner, kegiatan ini juga membuka peluang kemitraan bagi masyarakat yang tertarik mengembangkan usaha di bidang food and beverage maupun industri kopi. Owner Samudra Kopi, Iga Puspitasari, mengatakan Palangkaraya Coffee Week menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk sekaligus menjalin kolaborasi dengan berbagai tenan dan UMKM lokal.
7: Nah, Coffee Week sendiri mengundang banyak sekali tenan dari penjual-penjual kopi, kopi shop, sampai ke penjual bahan-bahan F&B gitu. Jadi kalau misalnya ada yang butuh kemitraan, mau invest untuk franchise itu bisa banget cari di sini dan tanya-tanya sama tenan-tenan yang ada di sini.
8: Ia juga berharap festival ini dapat terus berkembang pada penyelenggara berikutnya. Selain menjadi ajang promosi produk, Palangkaraya Coffee Week juga dinilai mampu memperkuat budaya ngopi di Kota Palangkaraya. Antusiasme para pelaku usaha menunjukkan besarnya harapan agar festival ini menjadi agenda tahunan yang mampu mengangkat potensi kopi lokal ke tingkat yang lebih luas. Barista Kopi Talis Lab, Delvito, mengaku telah lama menantikan penyelenggaraan festival ini. Menurutnya, Palangkaraya Coffee Week menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kopi lokal sekaligus membangun budaya kopi di tengah masyarakat.
9: Sebenarnya udah gak sabar dari lama untuk menunggunya, Mas. Karena dari kita dengar, kebetulan kali ini itu Palangkaraya Coffee Week baru pertama kali diadain. Jadi kita langsung cari informasi buat daftar tenan untuk memeriahkan juga.
8: Melalui Palangkaraya Coffee Week, para pelaku usaha berharap ekosistem industri kopi di Kota Palangkaraya semakin tumbuh dan mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM. Festival ini juga diharapkan menjadi agenda tahunan yang tidak hanya memeriahkan hari ulang tahun Kota Palangkaraya, tetapi juga memperkuat identitas Palangkaraya sebagai salah satu daerah dengan potensi kopi yang terus berkembang. Kakak Henry melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Murung Raya berupaya mengoptimalkan kinerja alat kelengkapan Dewan atau AKD melalui studi komparasi ke DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan yang dilakukan pada masa sidang kedua tahun 2026 ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan legislatif, memperkuat fungsi pengawasan, penganggaran, serta pembentukan peraturan daerah. Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya, Dina Maulida, mengatakan studi komparasi dipilih karena DPRD Kota Bekasi dinilai memiliki tata kelola legislatif yang progresif dan kemitraan yang baik dengan pemerintah daerah. Dalam kunjungan tersebut, DPRD Murung Raya mendalami pelaksanaan tugas pimpinan DPRD, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan hingga komisi-komisi sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja lembaga. Melalui hasil studi komparasi tersebut, DPRD Murung Raya akan menyusun rekomendasi internal sebagai bahan evaluasi dan penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah. Diharapkan peningkatan kapasitas alat kelengkapan Dewan mampu menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas, memperkuat fungsi pengawasan terhadap program pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik demi kepentingan masyarakat. PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar aksi sosial donor darah sebagai upaya membantu PMI dalam pemenuhan stok darah pada Jumat pagi tadi di Selasar Bandara. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen perusahaan dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat.
11: PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar kegiatan donor darah di Selasar Terminal Bandara sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi terhadap kemanusiaan. Kegiatan ini melibatkan pegawai, mitra kerja, serta masyarakat yang ingin berpartisipasi mendonorkan darahnya. Airport Quality and Safety Management System Departemen Head Putu Gede Ranindra Putra mengatakan aksi donor darah tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dan bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah secara rutin. Selain itu, kegiatan sosial seperti ini juga menjadi bagian dari komitmen Angkasa Pura Indonesia dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional bandara.
10: Kami, PT Angkasa Pura Indonesia Persero, Bandar Udara Jilid Riwut, kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen perusahaan dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat. Nah, pada hari ini kegiatan menargetkan terkumpulnya 60 kantong darah melalui partisipasi pegawai, mitra usaha yang memang ada di bandara, instansi atau mitra kerja, dan juga apabila ada masyarakat yang memang ingin mendonorkan darahnya di Bandar Udara Jilid Riwut.
11: Sementara itu, sejumlah warga turut berpartisipasi mendonorkan darahnya dalam kegiatan sosial aksi donor darah yang digelar PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Jilid Riwut Palangkaraya ini. Salah seorang warga bernama Hadi mengaku bahwa setiap 2 bulan sekali rutin mendonorkan darah. Oleh karena itu, ketika mendapatkan informasi penyelenggaraan donor darah di Selasar Bandara Jilid Riwut, dirinya tanpa ragu langsung menuju lokasi dan mengikuti donor darah.
12: Kegiatan ini bagus sih Pak ya, karena saya kan juga rutin donor darah setiap 2 bulan sekali, jadi bagi saya tidak perlu lagi mencari-cari tempat donor, cukup di bandara sudah tersedia setiap 2 bulan sekali.
13: Apa rutin Pak ya?
12: Rutin saya rutin. Satu dari bulan. Jakarta pun saya rutin.
13: Satu bulan berapa
12: kali? Kalau donor darah kan dulu kan 2,5 bulan ya, sekarang kan 2 bulan.
11: Hadi juga menyebut donor darah rutin sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, sekaligus berharap darah yang didonorkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan transfusi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Jadi Kota Palangkaraya bukan hanya momentum bertambahnya umur, tetapi juga sebuah kesempatan evaluasi untuk pembangunan daerah yang lebih mampu. Lalu seperti apa pandangan dari Dewan Perwakilan Rakyat melihat hal ini? Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri.
14: Terkait Hari Jadi Kota Palangka nih Bapak selaku anggota DPRD Komisi 2, sejauh ini gimana Pak Bapak Kemal ini menilai perkembangan Kota Palangkaraya dari sisi ekonomi dan manajemen pembangunannya Pak?
15: Ya, kalau dari segi pertumbuhan ekonomi kita lihat Kota Palangkaraya memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Kalimantan Tengah, tertinggi tinggi. Kemudian dari sisi ekonomi ya kita mengetahui awalnya bagus ekonomi kita, tapi dengan berbagai macam dinamika yang ada baik di tingkat nasional maupun daerah memang mengalami tekanan dari segi ekonomi dengan meningkatnya tingkat inflasi yang ada di Kota Palangkaraya untuk tahun 2026 ini yang betul-betul berat bagi Kota Palangkaraya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan akan infrastruktur, infrastruktur dan dana-dana bantuan-bantuan itu bukan sangat tertekan bagi pemerintah Kota Palangkaraya. Tapi syukur alhamdulillah dengan dengan kebijakan oleh Pak Wali Kota, Pak Wali Kota serta DPRD memberikan dukungan, apa-apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat Kota Palangkaraya bisa terpenuhi meskipun dengan cara yang sangat melakukan efisiensi di sana sini untuk bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palangkaraya.
14: Kalau berbicara soal capaian nih Pak, capaian di sektor perekonomian yang layak diapresiasi sejauh ini Pak, satu tahun kebelakang ini mungkin Bapak?
15: Ya kita kan yang nyata kalau capaian pembangunan kan bisa dirasakan kan. Kita kan pertumbuhan ekonomi kita 6,2 tertinggi se Kalimantan Tengah, nomor 3 atau nomor 2 se Indonesia secara nasional kan. Ya kita memberikan apresiasi kepada Kota Palangkaraya yang terus berbenah melakukan pembangunan-pembangunan di segala sektor di tengah tekanan fiskal yang sangat tertekan dengan adanya pemotongan transfer keuangan daerah TKD kan dari pemerintah pusat, tapi pemerintah Kota Palangkaraya tetap konsisten melakukan pembangunan-pembangunan di segala sektor, baik pun infrastruktur maupun pembangunan manusianya. Kami pada kesempatan ini, pada hari jadi ke 61 di Kota Palangkaraya dan ke 69 Kota Palangkaraya, saya Muhammad Kemal Seri anggota DPD Kota Palangkaraya yang juga ketua Bapeperda mengucapkan selamat dengan capaian-capaian penghargaan-penghargaan baik tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun tingkat nasional yang sudah dicapai oleh Bimko yang sangat luar biasa. Tapi capaian-capaian itu penghargaan-penghargaan itu jangan membuat kita merasa lebih kuat lagi, tapi bagaimana kita memberikan pelayanan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, segala sektor, baik itu sektor sosial, pembangunan, dan sebagainya, itu perlu kita tingkatkan ke depan. Nah, supaya masyarakat Kota Palangkaraya merasa terlayani, terayomi oleh pemerintah Kota Palangkaraya itu aja.
14: Oke, kalau tantangan nih Pak, selain dari mungkin dari anggaran tadi yang ada tekanan dari pusat gitu ya Pak ya, karena berkurangnya efisiensi tadi, kalau tantangan untuk pembangunan di Palangkaraya ini apa Pak, selain itu Pak? Kalau...
15: Ya Pak, banyak tantangannya. Tantangannya kita ini punya luas wilayah 2853 km persegi yang sangat luas sekali se Indonesia kan, dengan fiskal yang sangat terbatas. Ya, tantangan pertama kita keterbatasan fiskal, yang mana dari 30 kelurahan itu semuanya lurah, tidak ada berbentuk desa. Dari 5 kecamatan dan 30 kelurahan itu semuanya berbentuk kelurahan, tidak ada bentuk desa. Berarti kita ini kan semua pembangunan di seluruh wilayah Kota Palangkaraya itu disupport oleh APBD Kota Palangkaraya. Berbeda kita ini kalau daerah itu memiliki desa, dia ada dana DD, dana desa yang bisa disupport melalui APBN yang cukup besar sampai 2 miliar per desa yang wilayah kabupaten yang ada desanya. Kalau Kota Palangkaraya kan tidak ada. Itu satu. Kemudian lagi tantangan kita ke depan ini kan adalah alam. Kita kan banyak tantangan desending keterbatasan fiskal, kita juga banyak tantangan seperti musim kemarau, banjir, nah itu tantangan kita juga. Karutlah itu kan tantangan kita salah satu tantangan yang dihadapi Kota Palangkaraya. Contoh kalau banjir, baik itu karena intensitas hujan ataupun air sungai yang meluap, nah itu kan berdampak kepada banyak proyek-proyek kegiatan-kegiatan pembangunan yang terbengkalai, atau pembangunan jalan yang sudah dibangun tapi kena rendam oleh banjir hanya rusak lagi. Itu kan tantangan kita ke depan. Artinya pembangunan-pembangunan jalan, baik jalan lingkungan, jalan jembatan dan sebagainya, itu kan memerlukan anggaran kan. Tapi karena dihantam oleh banjir, oleh musibah-musibah, nah akhirnya banyak proyek yang sudah kita kerjakan tapi kita jangan kerjakan kembali karena persoalan alam. Nah ini tantangan kota ini kan banyak sekali. Kita musim hujan banjir, kalau musim kemarau karena kita berbentuk gambut, tantangannya adalah kebakaran lahan dan lahan itu, kebakaran hutan dan lahan itu. Nah itu tantangan kita juga ke depan. Okay. Apalagi kita lihat di Kota Palangkaraya kan sudah menghadapi masa itu kan, masa kemarau kan.
14: Ya,
15: maka kami mengimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati lagi. Okay. Nah, jangan membakar sembarangan, itu aja.
14: Oke, okay. Mungkin terakhir nih Pak Kemali, apa harapan dari DPRD agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Palangkaraya ini semakin merata di berbagai wilayah, Pak?
15: Ya, kita mendukung, memberikan, kami sebagai anggota dewan pada saat kami kan ada melakukan reses-reses di setiap wilayah di Kota Palangkaraya. Nah, pada saat reses itulah kami menyerap aspirasi di luar kegiatan musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Kami ada juga instrumen kami itu ya melalui reses. Nah, itu kita menyerap aspirasi masyarakat, apa yang menjadi harapan, apa yang keinginan masyarakat, itu kita serap di tengah karya-karya pada saat kegiatan reses. Kemudian kita sampaikan kepada Kota Palangkaraya, ini loh persoalannya kita hadapi. Nah, kita karena anggaran terbatas, kebutuhan banyak, nah bagaimana kita membangun itu betul-betul skala prioritas dan memang urgent, memang betul-betul menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Nah itu yang kita utamakan yang ke depan ini. Makanya saya tetap optimis dengan pola yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya yang membangun itu betul-betul pada sektor yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat. Pertama, mensupport bagaimana kita membuka peluang-peluang ekonomi daerah-daerah yang terisolir, itu kita buka jalan, jembatan, supaya apa? Masyarakat-masyarakat kita itu mudah bagaimana memasarkan hasil produksinya, baik itu produksi pertanian, pertanian, perkebunan, sebagainya, itu bisa mudah dipasarkan. Kalau kita menyiapkan infrastruktur yang layak bagi para pelaku usaha yang ada di daerah-daerah. Karena Kota Palangkaraya kan banyak kan, bentuk kota, tapi wajahnya pada desa. Nah itu. Itulah kata.
14: Oke, jadi infrastruktur tuh masih jadi hal penting yang perlu terus ditingkatkan di Palangka, Pak ya?
15: Sangat-sangat perlu, sangat diperlukan. Kita berbenah terus, karena pembangunan infrastruktur ini tidak pernah selesai. Terus dan terus. Karena apa? Perkembangan wilayah kota Palangka itu sebagian luas. Di wilayah-wilayah yang dulunya masih kampung, sekarang sudah banyak huni-huni, perumahan-perumahan, komplek-komplek perumahan yang ditempati oleh masyarakat kota Palangka. Itu harus menjadi perhatian kita juga.
14: Oke, terima kasih Pak Kemal atas waktu dan informasinya, Pak. Terima kasih banyak. Demikian wawancara saya bersama anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Bapak Kemal Naseri. Berbagai capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Palangkaraya perlu diapresiasi. Namun, perbaikan-perbaikan juga perlu terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di masyarakat.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
6: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, kami sampaikan sebuah berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15010405.1.00423. Terletak di Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya dengan luas 3.000 meter persegi atas nama Yatiran. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0811-5246-677 0811-5246-677.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas

0: menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, rasanya hampir setiap minggu ya selalu ada tren baru yang akan membuat orang penasaran dan ikut mencoba ya, terlebih di media sosial. Karena belakangan ini saja ya, misalnya pendengar, muncul fenomena joget semut yang ramai begitu ya, berseliweran di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Dan memang kalau kita lihat ya, gerakannya memang sederhana, musiknya juga mudah diingat, dan ternyata hal ini cepat sekali menyebar ya, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan orang dewasa. Bahkan juga ada beberapa instansi dan juga komunitas juga ikut meramaikan tren ini. Dan menurut pengamat komunikasi digital ya, sebuah tren ini bisa viral jika memiliki tiga unsur utama, yaitu mudah ditiru, menghibur, dan mampu mendorong interaksi antar pengguna. Nah, joget semut ini dinilai memenuhi ketiga unsur tersebut, sehingga dalam waktu singkat ya, bermunculan ribuan video dengan berbagai versi yang kreatif. Dan yang menarik ya pendengar, bahwa media sosial memang punya kekuatan luar biasa dalam menyebarkan sebuah ide hanya dalam hitungan jam ya. Hari ini joget semut, besok bisa jadi muncul tren baru lagi ya. Dan bagaimana tentunya menurut Anda, mungkin sudah pernah melihat atau bahkan ikut mencoba joget semut ini. Yang penting seru-seruan boleh ya, ikut tren juga boleh, asalkan tetap bijak menggunakan media sosial, jangan sampai mengganggu aktivitas utama kita ya. Karena tren boleh berganti ya pendengar, tetapi menggunakan media sosial secara positif ini tetap harus menjadi kebiasaan kita ya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca ya di rri.co.id. Dan informasi update lainnya pendengar, nanti sesaat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti kembali Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
4: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
3: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
4: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis.
5: Ya pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Frederika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Frederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
16: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan tidak ada,
17: gagal juga.
16: Ada, tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan, yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're from...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat malam dan terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan kembali di Jumat malam ya kami hadirkan Mimbar Agama Hindu. Adapun topik ya pendengar dari Mimbar Agama Hindu malam hari ini adalah menumbuhkan srada dan bakti dalam kehidupan sehari-hari. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya telah hadir Ibu Niwayan Sukarini SSH yang merupakan penyuluh agama Hindu pada bidang Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam Ibu Wayan.
1: Selamat malam.
0: Iya. Dan pendengar, marilah bersama kita akan mendengarkan ya penjelasan dari Ibu Niwayan Sukarini terkait dengan tema kita pada malam hari ini ya dalam mimbar agama Hindu. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Tabe selamat lingonal atai, salam sahujud karenem lempang, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidom, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa Ranying Hatala Langit, karena atas asung kartawarna nugrah nyalah kita masih dapat diberikan kesehatan pada malam hari ini. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam setiap kegiatan yang dilakukan kita selalu dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Umat sedharma yang saya kasihi, kehidupan modern saat ini berjalan sangat cepat. Kita sering kali disibukkan oleh rutinitas pekerjaan, urusan pemenuhan kebutuhan materi, hingga dinamika sosial yang menguras energi dan pikiran kita. Di tengah hiruk-pikuk duniawi saat ini, kita jarang sekali kita merasa lelah secara mental dan rohani. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama merenung. Mari kita sama-sama membahas sebuah tema yang sangat esensial bagi pondasi kehidupan kita sebagai umat Hindu. Adapun tema yang saya ambil adalah yaitu menumbuhkan srada dan bakti dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa ini penting? Karena tanpa srada atau keyakinan dan tanpa bakti atau rasa cinta kasih dan penyerahan diri, ibadah kita hanya akan menjadi rutinitas tanpa makna. Dan tentunya hidup kita juga akan mudah terombang-ambing oleh rintangan. Di dalam ajaran kitab suci Weda, srada diartikan sebagai keyakinan atau iman yang teguh. Srada bukan sekedar percaya ikut-ikutan, melainkan sebuah keyakinan mendalam yang lahir dari pemahaman kebenaran. Dalam teologi Hindu, kita mengenal, pastinya umat Hindu mengenal akan ajaran Pancasrada, yang dimana Pancasrada itu yaitu lima dasar keyakinan kita, lima dasar kepercayaan bagi umat Hindu. Adapun kelima dasar kepercayaan atau dasar keyakinan dalam umat Hindu yaitu yang pertama adalah kita percaya adanya Brahman, percaya adanya Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Ranying Hatala Langit. Yang kedua yaitu percaya adanya Atman. Tentu saja Atman adalah percikan-percikan terkecil dari Ide Sang Yang Widiwasa atau percikan-percikan terkecil dari makhluk hidup. Yang ketiga yaitu percaya akan adanya karma pala, yaitu hukum sebab akibat dari perbuatan. Yang keempat, kita percaya adanya punarbawa, akan adanya kelahiran kembali atau reinkarnasi. Dan yang kelima, tentu pasti percaya dengan adanya moksa, adalah moksa adalah kebebasan abadi bersatunya Atman dengan Brahman. Sementara itu, bhakti adalah realisasi atau wujud nyata dari Srada tersebut. Bhakti adalah rasa cinta kasih yang tulus, penyerahan diri secara total, dan pengabdian tanpa pamrih kepada Ide Sang Yang Widiwasa serta kepada sesama makhluk ciptaannya. Srada dan bhakti adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Anda tidak bisa memiliki bhakti yang sejati tanpa ada dasar dari srada yang kuat. Sebaliknya juga, srada yang kuat pasti akan memanifestasikan dirinya dalam bentuk perilaku bhakti. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita, Sri Krishna menjelaskan dengan sangat indah bagaimana beliau menerima secara segala bentuk persembahan yang didasari oleh ketulusan hati. Mari kita simak dan resapi kutipan Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 sebagai berikut.

Sloka ini sangat luar biasa. Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, tidak menuntut kita untuk selalu mempersembahkan upakara yang besar, yang mewah atau mahal jika kita memang tidak mampu. Tuhan tidak melihat kuantitas materi yang kita bawa ke altar ataupun pura, melainkan kualitas hati, ketulusan, dan rasa bakti yang menyertai persembahan tersebut. Jika sehelai daun atau setitik air pun, jika dipersembahkan dengan cinta yang murni, akan diterima olehnya. Ini adalah jaminan nyata dari Tuhan bahwa jalan menuju beliau sangat terbuka luas bagi siapa saja. Tentunya tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Sekarang pertanyaannya yaitu, bagaimana kita menumbuhkan dan mempraktekkan serada dan bakti dalam kehidupan praktis sehari-hari? Kita tidak bisa hanya berteori. Agama Hindu adalah Sanatana Dharma, kebenaran abadi yang harus kita praktekkan. Berikut adalah beberapa langkah nyata yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu melalui pikiran yang disebut dengan manacika. Contohnya niasa dan berdoa di pagi hari. Tentunya akan menumbuhkan rasa serada dimulai saat kita pertama kali membuka mata di pagi hari. Sebelum kita memikirkan gadget, sebelum kita memikirkan pekerjaan, atau sebelum kita memikirkan masalah hidup, bangunlah dengan rasa syukur. Ucapkan doa syukur karena masih diberikan nafas kehidupan, karena masih diberikan kesempatan untuk kita bisa hidup melaksanakan aktivitas-aktivitas. Praktek nyatanya adalah lakukan persembahyangan puja Trisandi secara rutin. Jadikan ini sebagai momen sakral untuk menyelaraskan energi spiritual kita dengan alam semesta sebelum kita memulai aktivitas. Ketika pikiran kita sejak pagi sudah terkoneksi dengan Tuhan, maka sepanjang hari pikiran kita akan cenderung lebih tenang dan positif. Yang kedua yaitu melalui perkataan, bisa disebut dengan wacika, berbicara yang menyejukkan. Bakti tidak hanya ditunjukkan kepada patung atau pratima di tempat suci, tetapi juga melalui bagaimana cara kita berbicara kepada ciptaannya. Perkataan yang jujur, lemah lembut, penuh kasih sayang, dan memotivasi orang lain adalah bentuk nyata dari persembahan bakti kita kepada Atman yang bersemayam di dalam diri sesama. Praktek nyatanya adalah hindari ucapan yang menyakiti hati.

0: Hindari fitnah atau bergosip yang merugikan orang lain. Ingatlah bahwa perkataan kita mencerminkan tingkat spiritualitas kita. Yang ketiga yaitu melalui perbuatan yang disebut dengan kayika. Yatnya dalam pekerjaan sehari-hari, banyak dari kita berpikir bahwa yatnya atau korban suci hanya berbentuk upacara banten yang besar. Padahal melakukan pekerjaan kita dengan jujur, dengan disiplin dan bertanggung jawab adalah bentuk karma yatnya atau persembahan melalui tindakan. Bagaimana praktek nyatanya? Tentu saja jika Anda seorang pegawai, bekerjalah dengan jujur tanpa korupsi. Jika Anda seorang pedagang, berdaganglah dengan adil. Jika Anda seorang siswa, belajarlah dengan tekun. Ubah setiap keringat dan kerja keras kita menjadi persembahan kepada ide Sang Yang Widiwasa. Inilah yang disebut dengan karma yoga. Bekerja tanpa terikat pada hasil personal, melainkan mempersembahkan hasil kepada ide Sang Yang Widiwasa. Menghadapi ujian hidup dengan serada. Bagaimana caranya? Tentu ketika kita menghadapi kegagalan, menghadapi penyakit atau kehilangan, disitulah serada kita benar-benar diuji. Umat yang memiliki serada yang kuat tidak akan menyalahkan Tuhan. Mereka paham akan hukum karma pala dan percaya bahwa setiap kejadian adalah proses pendewasaan jiwa. Bakti membuat kita ikhlas dan tetap melangkah maju dengan keyakinan bahwa ide Sang Yang Widiwasa selalu memandu jalan kita. Bagaimana manfaat serada dan bakti kita dalam masyarakat? Umat sedharma sekalian dimanapun Anda berada, jika setiap individu di dalam keluarga dan masyarakat mampu menumbuhkan serada dan bakti, maka dampak sosialnya akan sangat luar biasa. Yang pertama tentu saja kedamaian hati. Kita tidak akan mudah stres atau cemas karena kita tahu ada kekuatan besar yang menjaga kita. Asalkan kita tetap berjalan di dalam jalan dharma atau kebenaran. Yang kedua yaitu keharmonisan sosial. Serada yang benar melahirkan pandangan bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kita akan melihat sesama manusia bukan sebagai musuh ataupun saingan, melainkan sebagai saudara serahim dalam lingkungan ciptaan Tuhan, yang disebut dengan wasudaiwam kutubakam. Kriminalitas, konflik, ego, dan kebencian akan terkikis dengan sendirinya. Umat sedharma yang dikasihi oleh ide Sang Yang Widiwasa, dalam usaha kita menumbuhkan serada dan bakti di kehidupan sehari-hari, jalannya tidak tentu selalu mulus. Sering kali kita merasa semangat keagamaan kita naik turun. Kadang kita rajin sembahyang, namun kadang kita merasa malas dan jenuh. Mengapa hal terjadi seperti itu? Hal ini terjadi karena ada musuh di dalam diri kita sendiri yang siap meruntuhkan fondasi iman kita. Sastra suci kitab kita mengingatkan bahwa musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan gejolak dari Satdripu, yang artinya 6 musuh di dalam diri kita yang bersarang di dalam pikiran kita. Ketika kama atau keinginan material kita terlalu kuat, atau ketika kroda kemarahan menguasai hati, saat doa kita belum dikabulkan, saat itulah serada kita mulai goyah. Oleh karena itu, menumbuhkan iman juga berarti berperang melawan ego dan keduniawian yang berlebihan di dalam diri kita sendiri setiap harinya. Sebagai kesimpulan dari mimbar kita hari ini, mari kita ingat kembali pesan suci dari Bhagavad Gita yang telah kita bahas tadi. Serada dan bhakti bukanlah sesuatu yang jauh di awang-awang. Ia ada di dalam dapur saat kita menyiapkan makanan dengan bersih. Bahkan ia ada di meja kita saat kita menolak tindakan yang tidak jujur. Dan ia ada di dalam senyuman kita saat kita menyapa tetangga. Ingatlah selalu, Tuhan tidak bersemayam di tempat yang jauh. Beliau sangat dekat, sedekat urat nadi kita. Beliau mendengar setiap bisikan hati yang tulus dan mengetuk pintu hati kita melalui penderitaan sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Mari umat sedharma dimanapun Anda berada, mulailah dari hal yang kecil. Persembahkan setiap tindakan kita hari ini sebagai ibadah. Pupuk terus keyakinan kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa, karena hanya dengan serada dan bhakti, kita hidup kita yang singkat di dunia ini akan menjadi benar-benar bermanfaat, yang benar-benar bermakna dan menuntun kita pada kebahagiaan yang sejati, baik di dunia moksatam jagadita maupun di akhirat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan umat sedharma sekalian. Saya diri pribadi memohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi siaran mimbar malam ini. Mari saya tutup mimbar agama Hindu dengan mengucapkan Pramasanti. Om Santi Santi Santi Om Sai. Terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih Ibu Niwayan Sukarini ya. Demikian tadi ya pendengar mimbar agama Hindu dengan topik menumbuhkan serada dan bhakti dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa, dan mimbar agama Hindu akan hadir kembali pada hari Jumat pekan depan.

0: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan dari BMKG Kota Palangkaraya yang sudah bertugas nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Kabar baik, Kak. Alhamdulillah.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Sabtu 18 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan sebagian besar di Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca juga masih akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali untuk di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara. Lalu pada malam hari, hujan intensitas ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan Gunung Mas, Kapuas bagian utara, dan sebagian Kabupaten Kutai

0: Baik, Pak Kirawan Nisan. Untuk suaranya kurang terdengar jelas. Halo. Prakirawan Nisan.
1: Buat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih banyak perakirawan Ihsan untuk informasi perkiraan cuaca untuk esok hari ya. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Tapi salamat lingunala tae, salam saljut karende malam pang adil katil bacuramin kasarga basengat kajubata arus arus arus. Dan mendengar dalam Palangkaraya malam hari ini, Anda bisa mendengarkan siaran kami dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Butok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, ada Sampi di FM 93,6 MHz, lalu Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2 MHz. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya dari aplikasi Store atau Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca ya dari BMKG Kota Palangkaraya dan dilanjutkan dengan mini drama radio. Jangan lewatkan juga informasi dan musik dan yang selalu ditunggu-tunggu, Melodi Memori dengan lagu-lagu kenangan Anda ya di masa lalunya tentunya. Dan nanti akan kita tutup dengan jazz music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kini kami hadirkan di ruang dengar Anda, mini drama radio dengan judul Berbuat Baik Hasilnya Baik. Ayo, siapa tabur tunai nih? Tabur tuai, bukan tabur tunai. Baik pendengar, selamat menyimak kisahnya, lalu bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita dengarkan bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktu tepat menunjukkan pukul 7 di pagi hari. Bangku di dalam ruang kelas sudah dipenuhi oleh siswa-siswi kelas 6 yang sedang melaksanakan ujian dengan hikmat. Di antara seluruh siswa, ada dua deretan bangku yang bersebelahan, samping kiri, kanan, serta depan, belakang. Duduklah di sana empat orang siswa-siswi, yakni Pepep, Tommy, Tina, dan Majun. Tina duduk di depan Pepep, sedangkan di bangku seberang kanan Pepep, duduklah si Tommy di belakang Majun. Mereka terlihat tengah serius untuk mengerjakan soal yang dianggap paling sulit dan rumit, yakni matematika. Tina terlihat mengembangkan senyum karena ia merasa bisa mengerjakan semua soal dengan baik.
1: Nah, aku tahu jawaban yang ini. Aha, ini rumusnya yang kupelajari kemarin nih.
2: Aduh, gimana ini ya? Kok sulit amat. Mana enggak mirip sama latihan soal yang kucontek dari si Tina kemarin.
0: Si Majun kemudian menolehkan kepalanya sedikit ke arah si Tina. Ia berusaha melirik jawaban si Tina dengan menyipitkan mata agar tidak ketahuan menyontek. Sementara itu, suasana berbeda terlihat di seberang kanan Tina. Saat Majun mengangkat lehernya untuk melihat lembar jawaban ujian milik Tina dengan jelas. Tiba-tiba...
2: Dasar pelit kau.
1: Makanya belajar.
0: Pepep terlihat sangat serius mengerjakan soal. Meskipun di kelas ia belum pernah mendapatkan juara 1 hingga 3 besar, tetapi masih tergolong dalam juara 5 besar di kelas. Karena Pepep tergolong sebagai murid yang rajin. Maka Majun berusaha menyontek lembar jawaban ujiannya juga.
2: Wah, kesempatan ini. Mumpung Pak Guru lagi ke WC. Sip, yes, berhasil.
0: Waktu bergerak cepat. Jam ujian hampir habis. Majun masih baru mengisi hingga 6 soal dari 15 soal matematika yang modelnya belum pernah ditemui di berbagai sesi sebelumnya. Ia pun masih sibuk menengok ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Ia melakukannya sejak duduk di kelas 4 SD, dan kelakuannya pun berhasil menjadikannya murid dengan peringkat bertahan di juara 2. Hal itu karena teman sebangkunya sangat pintar dan bisa diandalkan selama ini. Namun saat berada di kelas 6, teman sebangkunya meninggal karena kecelakaan. Kemudian sekarang tempat duduknya bersama si Tommy yang disarankan oleh Pak Guru. Majun tahu kalau Tommy tidak terlalu pintar dalam mata pelajaran karena ia ahli di bidang olahraga. Saat Majun berhasil menyontek lembar jawaban Pepep, ia sangat senang. Sementara itu, Pepep hanya membiarkan si Majun karena tidak sadar sedang dicontek.
1: Lembar jawabanmu dicontek sama si Majun tuh. Jangan dibiarin dong.
2: Astaga.
3: Pepep, kamu kenapa bengong? Jawabannya sudah terisi semua.
2: Iya pak, sudah pak.
3: Kalau sudah, cepat kumpulkan lembaran jawabannya ke depan sini.
2: Baik pak.
0: Seluruh kelas pun makin terkejut karena Pepep satu-satunya murid yang telah selesai mengerjakan soal ujian yang dianggap paling susah. Demikian juga dengan Majun. Ia justru semakin kebingungan dan tidak menyangka bahwa Pepep selesai begitu cepat.
2: Waduh, gimana ini? Kenapa harus Tommy sih? Kalau gini aku nggak bisa masuk peringkat 3 besar nih.
1: Duluan ya, John.
4: Yeah, hampir selesai. Sip deh. Jun, gimana punyamu? Apa masih banyak soal yang belum kamu kerjain?
2: Udah sih, udah mau selesai juga, Tom.
4: Beneran nih. Kalau belum, kamu boleh lihat nih punya aku. Punya aku udah hampir selesai juga kok.
2: Ah, enggak kok, Tom. Aku bisa ngerjakan sendiri. Emang jawaban kamu benar? Atau kamu jawabnya sembarangan juga?
4: Beneran dong, Jun. Aku udah capek-capek mikir dan coret-coret nih. Kamu gak lihat lembaran coretan aku?
2: Lihat-lihat kok. Tapi aku yakin jawaban yang kamu kerjain itu benar.
4: Ya udah kalau gak mau. Aku kumpulin aja nih. Aku duluan ya, Jun.
2: Iya. Iya, duluan aja kamu ke sana.
0: Sibuk melingkari jawaban dengan cepat, karena waktu tinggal 5 menit lagi, Majun mengarang jawaban 5 nomor terakhir karena tidak bisa mempercayai jawaban si Tommy sepenuhnya.

Hari pembagian nilai ujian pun tiba. Semua murid tidak sabar untuk melihat hasil perjuangan mereka untuk ujian ini. Sementara si Majun justru memasang muka murung dan pasrah. Ia merasa bahwa ujian kali ini benar-benar kacau. Tidak hanya di satu mata pelajaran saja, tetapi hampir semua mata pelajaran. Ia ingin segera pulang ke rumah tanpa mengetahui hasil ujiannya. Beberapa saat kemudian, Pak Guru memanggil nama masing-masing murid beserta nilai yang didapatkan oleh mereka.

0: Alina Setiawati mendapatkan nilai 85. Tommy Stianto Kurniawan 80. Pepe Puspita Papti 95. Majun Mauri 50.
1: Maaf Pak, Majun sangat malu dengan nilai ujian kali ini.
0: Majun, kamu kenapa? Kok bisa nilaimu jadi anjlok begini?
1: Tidak tahu Pak. Saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya berjanji untuk belajar dengan keras dan lebih giat lagi pada tahap selanjutnya.

Setiap perbuatan pasti akan menerima akibatnya, seperti peribahasa, menabur angin menuai badai. Demikianlah pelajaran yang kita terima saat masih duduk di bangku sekolah atau dari pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan. Realita di dunia seringkali berbeda. Niat atau perbuatan baik belum tentu berakibat baik. Bisa saja air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi tentu banyak juga perbuatan baik akan mendapatkan balasan baik. Menjadi baik bukan berarti kita harus sempurna. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Bila dipaksakan, justru akan menjadi beban. Jalani saja apa adanya secara alami. Menjadi baik juga bukan berarti harus selalu mengalah dan mementingkan orang lain. Pikirkan betul-betul. Jangan hanya karena ingin menyenangkan orang lain, tapi menyakitkan diri sendiri. Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat pembahasan terkait rencana pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pembangunan ruas jalan baru di Kecamatan Selat. Rapat berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Kapuas pada Rabu 15 Juli 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis Isangkai, serta dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah terkait dan para undangan. Pembahasan difokuskan pada rencana pemanfaatan aset yang dinilai strategis sebagai lokasi pembangunan ruas jalan baru yang berada di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat. Dan pendengar, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas.

Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti lamidin, paupara, paku limbeh, paku hurang, dan paku bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi akan

0: bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media.

Ya pendengar, cuaca sudah mulai masuk ke musim kemarau dan wah gerahnya ini sangat luar biasa ya, apalagi kalau sudah siang hari. Dan dengan cuaca yang ekstrim seperti ini, ada informasi dari Pangkalambun di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menyebutkan sudah menangani setidaknya 113,51 hektar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari luas lahan yang terbakar tersebut, terdapat 63 titik kejadian dan 85 titik kemunculan hotspot atau titik panas di wilayah Kota Waringin Barat. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala BPBD Kota Waringin Barat, Renelly di Pangkalambun pada hari Kamis lalu. Dia menyebutkan jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi BPBD Kota Waringin Barat dalam penanganan karhutla periode Januari hingga pertengahan Juli 2026. Nah, pendengar, berdasarkan data tersebut, tiga kecamatan yaitu Arut Selatan, Kumai, serta Kota Waringin Lama menjadi wilayah kejadian terbanyak. Mari kita lebih siaga lagi ketika Anda menemukan ada potensi kebakaran atau titik api, segera laporkan ke BPBD terdekat dan dengan hotline di 112. Mari kita saling menjaga dan kita saling menginfokan ya jika menemukan titik api atau titik kemunculan api.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, akhir pekan ini mata pecinta sepak bola dunia akan tertuju pada partai paling bergengsi, yakni final Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol pada Senin 20 Juli 2026 tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan Argentina datang ke final nih dengan kepercayaan diri tinggi usai menundukkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal, sekaligus berpeluang mempertahankan supremasinya di pentas dunia. Dan di sisi lain ada Spanyol melangkah ke laga puncak setelah tampil impresif dengan menundukkan Prancis dengan skor 2-0. Pertemuan dua kekuatan besar ini diprediksi menghadirkan duel sengit antara gaya permainan khas Amerika Selatan yang penuh determinasi dan penguasaan bola ala Spanyol yang dikenal efektif dan atraktif nih. Waduh, pendengar, Anda jago siapa nih buat tahun ini? Dan untuk menyamarakan momen bersejarah tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya akan menggelar nonton bareng dan dengar bareng nih final Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan di Hall Tri Prasetya LPP RRI Palangkaraya nih. Jangan lewatkan ya, akan dimulai tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat nih. Jangan sampai ketinggalan kick off-nya nih ya, sampai nanti selesai. Wah, bergadang bersama nih kita. Baik, dan Anda bisa hadir ya tentunya, dan selama kegiatan berlangsung nanti akan ada kehangatan tentunya di antara kita semua. Jadi mari bersama-sama nih menjadi saksi lahirnya juara dunia baru, atau melihat Argentina akan kembali mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia, ataukah Spanyol yang akan menjadi juara di laga kali ini. Mari kita nantikan bersama-sama, jangan lewatkan ya, nonton bareng dan dengar bareng Piala Dunia 2026.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Dengan dimanapun Anda berada, informasi terkait berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Karina Merilia sebagai tergugat di mana saja berada, yang berisi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 129 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPLK tanggal 18 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya. Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Ronald Hadibowo Sangalang sebagai penggugat melawan Karina Merilia sebagai tergugat, Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Dan pendengar, itu tadi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dan sekarang ada informasi terkait Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, membuka Palangkaraya Fair 2026 yang merupakan rangkaian hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut, kilometer 5,5. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Aga Jaya Bijak sana. Halo, selamat malam rekan Aga.
1: Ya, halo, selamat malam.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Aga, pantauan mata di sana.
1: Baik, terima kasih di studio. Pendengar RRI manapun Anda berada, saat saya berada tepat di depan panggung utama atau di samping dari Stasiun Pameran Palangkaraya Fair 2026 di mana di kota Pairit Kabupaten Palangkaraya Fair Naparin sama Pairit Naparin ini bukti kita tahu di mana kita pameran untuk saat ini Kota Palangkaraya beserta Wakil Wali Kota Palangkaraya sudah keluar dari stand ini dan menuju utama di mana utama nanti secara resmi Pak Wali Kota Palangkaraya hari ini membuka seluruh rangkaian di Palangkaraya ini termasuk kegiatan yang dimaksud untuk menyambut hari jadi Kota Palangkaraya ke 17 Juni 2026 hari ini. Tadi pada usai memutih Wali Kota beserta dinas-dinas atau BK di Jalan Sen ada sekitar 20 OPD yang terlibat dalam stand tersebut. Ada satu persatu Wali Kota beserta istri itu di stand dan mereka disebut dengan beberapa produk-produk dari OPD-OPD yang ada, salah satunya dari bidang kesehatan yang ada dari Kota Palangkaraya dengan tajinya dan juga ada TPMIKATA memberikan juga tajinya untuk dari para kader-kader di Kota Palangkaraya. Setelah berada di stand-stand itu lalu sekitar sepanjang di dalam Wali Kota beserta Wakil Wali Kota dan jajaran pejabat yang ada di Kota Palangkaraya itu menuju ke stand dan menuju ke panggung utama untuk menyaksikan macam perjalanan seni dan puncaknya pada saat setelah Wali Kota Palangkaraya resmi membuka rangkaian Palangkaraya Fair ini, terakhir akan ada penampilan artis ibu kota dan kota yang tidak asing ini, terutama bagi para pemuda pemudi yang ada di Kota Palangkaraya yang ini ya ini akan menghibur warga Kota Palangkaraya dan saat ini seperti saya pendengar sampaikan ada musik tradisional sebagai pembuka yang Italia daerah dari persembahan seperti pelanggaran dari Kota Palangkaraya, ya dari binaan Sulpar apa saya menampil hari yang berjudul Cikal Bakal dari berdirinya Kota Palangkaraya dari Desa Pahandut. Dan secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar, dan di sini juga banyak sekali UMKM yang terlibat, terutama di luar stand untuk menangani makanan dan tempat. Saya rasa UMKM yang Palangkaraya tahun 2026 lebih banyak ketimbang pelaksanaan Palangkaraya yang sebelum-sebelumnya. Kalau saya pantau itu ada sekitar 100 lebih UMKM, terutama makanan dan minuman dalam kegiatan ini, sehingga di sini masyarakat untuk membeli makanan dan minuman sambil menyaksikan dan dipertunjukkan, dan juga nanti puncaknya artis ibu kota ibu sekarang kota Palangkaraya. Demikian laporan saya sementara dari
0: Baik, terima kasih banyak rekan Aga untuk pantauan mata kegiatan Palangkaraya Fair ya, di mana Bapak Wali Kota Palangkaraya, Bapak Faidit Naparin, membuka Palangkaraya Fair 2026 yang merupakan rangkaian hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 yang berada di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilikriwut kilometer 5,5. Dan ada 100 UMKM lebih ya, tadi diinformasikan oleh rekan Aga. Dan ada panggung hiburan nih, serta artis ibu kota juga nih. Wah, ini siapa nih pendengar yang lagi jalan-jalan ke Palangkaraya Fair nih? Wah, di info juga ya, nanti waktu di Melody Memory ada camilan apa aja nih ada di sana. Mungkin esok-esok malam Uta akan jalan-jalan ke sana juga nih. Wah, baik pendengar, tetap bersama kami karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Melody Memory.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cilikriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar yang ditunggu-tunggu ya, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Melody Memory.

0: Ya, mendingan kembali lagi bersama saya Uta ya dalam Melodi Memori malam hari ini. Bagaimana nih kabarnya pendengar nih? Dan kali ini Uta mengucapkan selamat hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 ya. Semoga apa yang kita harapkan terkait pembangunan fasilitas, pemenuhan kebutuhan masyarakat bisa segera tertangani dengan cepat ya. Dan mendingan buat Anda yang mau bergabung di Melodi Memori malam hari ini, Anda bisa bergabung ya di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, tidak berlama-lama lagi ya. Wah, apanya yang gak lama-lama, final sepak bola kayaknya. Sudah ada penelpon yang sudah bergabung, mari kita sapa bersama-sama nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Halo, selamat malam Melodi Memori, mengusik kalbu.
0: Mengusik kalbu sekali nih. Sepertinya cuaca di sana sangat-sangat dingin ya, sampai mengusik kalbu nih, Mama Ibu Iga.
1: Oh, dingin. Kalau dingin jangan ditanya.
0: Kalau dingin jangan ditanya ya. Apalagi musim kemarau ini makin dingin-dingin sekali ya.
1: Iya, dingin-dingin empuk.
0: Benar sekali nih. Gimana kabarnya Bu Wiga malam hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah baik, Mas Uta. Baik-baik juga ya, sehat-sehat buat Mas Uta.
0: Alhamdulillah semuanya di Palangkaraya, termasuk operator dan semua staff sehat.
1: Amin. Selamat hari jadi Kota Palangkaraya.
0: Amin. Apa nih pesan kesannya atau mungkin doa yang mau dilontarkan Ibu Wiga nih buat Kota Palangkaraya?
1: Ulang yang keberapa ini?
0: Ke-69.
1: Wah, 69. Jauh ya. Masih iya. Jauh dengan saya. Tapi Palangkaraya sudah lahir, saya belum lahir nih.
0: Betul sekali, apalagi saya itu masih setengahnya.
1: Berarti kakak saya ya.
0: Iya, kakak jauh ya.
1: Oke, saya selamat untuk Kota Palangkaraya. Semoga lebih maju, lebih Amin. Nyaman, lebih aman. Amin. Apa ya, yang baik-baiklah doanya ya.
0: Betul.
1: Untuk baik-baik semuanya. Lebih maju ekonomi, dari bidang ekonomi, dari semuanya. Lebih baik.
0: Siap.
1: Terus baik. Untuk masyarakatnya, tambah cantik-cantik, tambah ganteng-ganteng. Betul. Gitu ya.
0: Selesai julukannya ya, Kota Cantik nih.
1: Oh, iya.
0: Bungas-bungas. Baik, Ibu Iga malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
1: Lagu dari Ireng Maulana. Tahunnya bebas?
0: Boleh.
1: Kalau tahunnya bebas, boleh dari Rita Effendi.
0: Rita Effendi aja ya?
1: Setia.
0: Kasih setia?
1: Saling setia.
0: Oh, saling setia.
1: Saling setia.
0: Ini kayaknya telinganya Uta lagi sombong-sombongnya nih. Baik, sudah disiapkan lagunya nih. Salamnya mau buat siapa nih, Bu Iga?
1: Salamnya buat Mas Uta, selamat tugas.
0: Siap.
1: Saya mau nyebut emas aja, mau menyebut bang kok.
0: Iya, udah kebiasaan ini, jawanya medok banget, sudah. Oh. Kalau disebut bang kayak gimana gitu.
1: Mas aja lah.
0: Nggih, siap.
1: Selamat malam, sehat selalu, pulangnya hati-hati. Masih panas ya ke Palangkaraya?
0: Wah ya, ini benar-benar di puncak kemarau nih.
1: Wah, kebalikannya sini ya.
0: Di sana puncak dingin ya.
1: Kalau kemarau cerah itu semakin cerah semakin dingin.
0: Kalau di sini semakin kemarau semakin panas.
1: Ya, dinikmati ya, selamat menikmati.
0: Betul.
1: Apapun cuacanya, yang penting tetap mengudara.
0: Betul sekali. Berjuang.
1: Oke, lanjut.
0: Baik, silakan.
1: Selamat malam buat Pak Sisil. Selamat malam, selamat istirahat. Apalagi jalan-jalan ya, titip kalau lagi jalan-jalan. Terus buat Mas Tony, selamat malam juga. Jalan-jalan enggak ya Mas Tony, Mas Uta?
0: Ya, jalan-jalan nih sepertinya.
1: Jalan-jalan ya, titip Mas Tony martabak.
0: Waduh, nanti coba ya, semoga Bang Tony bisa masuk nih malam hari, nanti kita tagih martabaknya.
1: Titip martabak.
0: Mm-mm.
1: Sama apa? Apa lagi? Yang di UMKM ada apa lagi ya?
0: Kayaknya nasi goreng enak, nasi goreng yang terkenal
1: nasi
0: ya.
1: Iya, saya titip nasi goreng sama martabak ya, Mas Tony.
0: Minumnya nanti smoothies mangga tuh.
1: Oh, boleh, boleh, boleh.
0: Siap.
1: Nanti ditunggu ya, Mas Tony masuk. Bagi-bagi ya, Mas Uta. Oke,
0: okay,
1: buat Mbak Susi, Mbak Bu Mama Sri. Mbak Yuda, terus ada... Siapa lagi ya? Bang Agung, Bang Nanang, Mbak Putri, Pak Freddy dan Bunda Utri di Merauke. Selamat malam, Bang Pandu. Pak Puja ya, Pak Puja di pintu nih. Selamat malam untuk semuanya.
0: Baik.
1: Selamat istirahat. Mas Tony ditunggu nasi gorengnya.
0: Ya, dinaikkan pesawat lewat udara.
1: Oke,
0: baik.
1: Terima kasih
0: banyak Ibu Wiga. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Ibu Wiga. Sehat selalu di sana. Kangen banget nih sama cuaca dinginnya. Oke, dari Wonosobo kita langsung ada Bang Putra CR nih yang sudah menunggu di daun pintu nih. Hai. Halo, selamat malam Melody Memory Bang Putra.
2: Selamat malam juga, Bang.
0: Iya, terima kasih nih sudah menunggu ya di daun pintu nih, udah berdiri. Saya nih, saya habis ini. Oke, Bang Putra gimana kabarnya malam hari ini, Bang Putra?
2: Kabarnya kita di rumah aja, ntar besok kita nonton Kegor itu.
0: Nonton,
2: lihat hari jadi Kalteng itu.
0: Betul banget, tadi siang ya, bener-bener
2: besok kan malam Minggu.
0: Waduh, iri nih besok Uta di Melody Memory. Pokoknya besok kasih tahu ya gimana kondisi di sana lo ya.
2: Malam Minggu besok aja kita lihat.
0: Oke, kayaknya bakalan jajan-jajan kuliner banyak nih karena tadi di info ada 100 UMKM lebih nih, Bang.
2: Iya.
0: Waduh, kalau biasanya kalau jalan-jalan kayak gitu yang dicari apa, Bang, makanannya?
2: Pokoknya apa yang ingin aja.
0: Waduh, di hari-hari aja
2: yang
0: ya.
2: Camilan-camilan gorengan itu dulu.
0: Iya, betul sekali. Padahal itu yang paling menarik ya, kayak sate telur, gorengan,
2: ya.
0: Kayak gitu-gitu. Oke, Bang Putra malam hari ini, Bang Putra mau ditemani lagu dari siapa nih?
2: Dari Penny Boti ya, Surat Biru Darimu.
0: Surat Biru Darimu.
2: Di Penny Boti.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
2: Ya, salam-salamnya buat Melisa, Sasa, Pak Pi, terus buatnya Mas Toto, buatnya Pak Tony, Abang Agau, Pak Umay, Yan Sloyor, terus buatnya Putra Pangkalan Bun, Edo, terus buatnya Mama Demi, buatnya Elisa, buatnya siapa ya, terus buatnya aduh
0: buka lupa. Catatan dulu, buka catatan dulu,
2: Anios. Catatan Mama Sri. Kayaknya kita rangkul aja, Bang, ya, dari A sampai Z aja.
0: Siap. Bang Putra, di sana cuaca gimana, gerah juga kah?
2: Oh, kalau masalah cuaca, Bang, mendukung sekali ini.
0: Mendukung untuk apa nih?
2: Iya, enggak panas juga, enggak juga dingin juga enggak.
0: Setengah-setengah gitu ya?
2: Kalau di tempat aku, enggak tahu kalau tempat lain.
0: Kalau di sini panas sekali, Bang. Bahkan sehari itu saya bisa cuci 2 kali loh. Aduh, baik Bang Putra.
2: Ya udah, terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Selamat malam, ditunggu ya lagunya Bang Putra. Wah, besok iri nih Uta bakalan lihat Bang Putra jalan-jalan. Saya juga mau, tapi saya sore dulu kayaknya ya. Biar nanti gak kalah sharing saya malam hari sama Bang Putra CR nih. Baik, setelah ini kita sapa lagi ya pendengar sudah bergabung. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Ya,
3: Selamat malam, Melody Memory.
0: Selamat malam, Abangku. Gimana nih? Sudah menunggu final belum?
3: Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu penyiarnya ini.
0: Yang ditunggu-tunggu penyiarnya.
3: Ya, rasanya kalau ndak bersama penyiar yang satu ini kurang rasanya.
0: Waduh.
3: Kenapa? Oleh sama hobinya di bola.
0: Sama ya, ya kesukaannya.
3: Kebetulan juga tim kesayangannya tim Tenggo ya.
0: Tim Tenggo. Iya. Akhirnya tinggal satu langkah lagi ya.
3: Iya. Kan kemarin sama Inggris 2-1.
0: Besok gimana nih kalau prediksinya Bang Agau sama Spanyol kira-kira berapa nih, Bang?
3: Maksudnya?
0: Prediksi skornya nanti lawan Spanyol kira-kira berapa?
3: Enggak muluk-muluk saya, cuma 2-1.
0: Weh, 2-1 karena ya, memang sama-sama tangguh ya.
3: Mengalahkan Inggris kemarin. Kan Lionel Messi kemarin dijaga ketat ya.
0: Iya.
3: Tetapi penjagaan yang lain enggak terlalu ketat. Jadi Enzo Fernandez.
0: Betul.
3: Dan Lautaro Martinez.
0: Yang jadi ini.
3: Saya ketar-ketir juga rasanya. Sebab awal-awalnya itu Inggris yang duluan memasukkan bola ke timnas Argentina. Iya, mudah-mudahan besok lusa ya.
0: Iya, lusa jam 2 pagi di hari ya, Senin.
3: Jam 2 pagi. Tim Tenggo bisa mengangkat trofi yang keempat kali.
0: Amin.
3: Iya. Harapan kita gitu. Yo, kalau anu ini apa? Spanyol ini cuma satu kali 2000 berapa? 2010.
0: 2010 ya, ya, ya, betul, ya, betul.
3: Mohon koreksi kalau saya salah. Iya.
0: Oke, wah seru sekali ini. Bang, di luar bola nih mau nanya nih, ini kan lagi musim kemarau nih, gimana nih sama kebunnya Bang Agau?
3: Kalau kebun tetap kita rawat. Ya namanya di situ kan tempat income kita.
0: Betul.
3: Iya, jadi kalau kita ndak kalau ekstra sayang tenaga kita. Jadi saya pakai pompa air.
0: Pakai pompa air ya?
3: Iya, kita isikan di tandon yang 1200 liter itu. Oh, iya, kita bikin kerannya. Jadi kita masukkan apa? Selang yang setengah itu. Ya supaya tanaman kita tetap terjaga dan terawat dengan baik.
0: Betul. Kalau dari penyakit tanaman aman lah Bang di musim kemarau ini?
3: Kayaknya saya ini kalau lumbuk anggap saya gagal. Ya, yang saya anukan pertahankan ini terung asam sama California, Stella California. Iya. Tadi kan rubuh tuh Deuta.
0: Apanya itu Bang?
3: Aduh sayangnya. Banyak buahnya, masih belum masak.
0: Tapi udah rubuh duluan ya.
3: Enggak pakai anu, pakai apa? Penyangga. Enggak tahan kelihatan. Buahnya lebat. Jadi buahnya itu berserakan jatuh ya.
0: Aduh sayang sekali.
3: Belum terlalu matang.
0: Iya. Ya, jadi panen awal ya.
3: Apa?
0: Jadi panen awal nih buahnya yang jatuh-jatuh ini.
3: Enggak mentah.
0: Masih mentah sekali ya ini Bang berarti?
3: Iya, belum bisa dianukan kecuali kalau bikin untuk sayur. Dianukan di apa? Diusain dengan sarden. Enak itu.
0: Masih bisa ya?
3: Bisa.
0: Ya, semoga.
3: Kadang saya itu jual di rumah makan Menduma itu sama terung asam. Kalau terung asam kan harganya 20. Rata-rata kita panen sampai berapa ya? Selang 3 hari lah.
0: Selang 3 hari.
3: Ada 6 kilo, ada 8 kilo. Ada yang 10 kilo. Itu berperasi Dota. Ndak anu, soalnya ndak merata masaknya kalau terung asam. Kalau ya, California 15.000 per kilogram.
0: 15.000 per kilogram. Ya semoga ada rezeki pengganti nanti, Bang.
3: Apa?
0: Semoga nanti ada rezeki pengganti.
3: Iya.
0: Amin.
3: Ya,
0: baik. Malam hari ini Abangku mau mendengarkan atau ditemani lagu apa nih biar semangat nih menyambut nanti pertandingan.
3: Oh iya, saya pengen lagu dari Diana Nasution ya.
0: Diana Nasution.
3: Iya, penyanyi lawas nih. Hapuslah semua.
0: Hapuslah semua. Hapuslah sudah ini ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih abangku?
3: Salamnya terutama buat Deuta ya.
0: Baik.
3: Saya sangat gembira mendengarkan penyiar yang satu ini hadir di malam ini untuk meramaikan acara Merudi Memori ya.
0: Siap.
3: Ada Baru Siana juga di Cili Kriwut, ada Putra CR, ada Mbak Sasa, ada Mbak Weni, Bang Naparo yang putri, Mama Lili di kilometer 9, Bang Tony, Pak Susi, ada Mas Toto juga di Muara Tewe, ada Mama Sri, ada Bang Umay, Bang Adi, Mas Jepri yang Seloyor, terus buat Mas Dede di Pangkalan Bun.
0: Baik.
3: Ada Mbak Weni, ada Mbak Wiga ya di Wonosobo tadi. Terus buat yang di Kalimantan Barat, Bang Lanios. Nauso juga di Kalimantan Barat ya. Ada semuanya dari Asam Pajet tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Deuta.
0: Siap.
3: Hari ini saya mengucapkan selamat ulang tahun Kota Palangkaraya ya, yang ke-69. Semoga di usia yang ke-69 tetap aman, tentram, damai, maju, dan harmonis.
0: Amin.
3: Itu harapan kita bersama. Dan saya rasa biarlah bisa menganggap kota ini kota cantik ya. Kita mohon koreksi ya kalau saya salah, Piala Adipura pernah sekali kalau tidak salah waktu wali kotanya Lukas Tingkes.
0: Baik.
3: Itu mohon koreksi kalau saya tidak salah.
0: Siap. Semoga ini kita dapat ya. Lagi. Siap.
3: Salam sehat, salam berigas.
0: Salam sehat, salam berigas. Terima kasih banyak Bang Agal, salam sehat selalu ya buat Bang Agal dan lancar ya semuanya ya. Kita tunggu di Senin pagi apakah akan menjadi berita menggembirakan atau apapun ya hasilnya, baik di sisi Argentina atau Spanyol, apapun hasilnya semoga ini terbaik ya untuk Piala Dunia di tahun ini nih. Ya, semoga aja Argentina. Ya, kok jadi ini ya. Baik mendengar, saya harus netral ya, harus di tengah-tengah nih. Tapi karena itu hobi, jadi ya udah kita ikuti bersama-sama ya. Baik, dari Bang Agal, kita langsungnya sudah menunggu juga ada Mbak Sasa nih. Nanti juga akan ada pesan dari Bang Lanis yang sudah masuk ya, nanti akan kita putarkan bersama-sama nih. Baik, kita sapa dulu nih Mbak Sasa yang ada di seberang sana nih, sudah menunggu. Halo, selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam, Melody Memory di hutan.
0: Iya, selamat malam Mbak Sasa. Mbakku yang satu ini lagi apa nih malam hari ini, Mbak?
4: Ya, lagi nunggu ulta siaran aja nih.
0: Aduh, seneng banget nih juga ditemani sama Mbak Sasa ya. Gak jalan-jalan nih ke Palangkaraya Fair?
4: Masih belum jalan-jalan. Ya, paling gak kita lihat dari jauh aja, lewat kaca aja.
0: Betul, kita lihat sorot lampunya ya. Sama Uta juga kayaknya bisa lihat dari sorot lampu nih. Tadi aja udah mau kesana rasanya macet sekali. Wah, nanti kayaknya menunggu di hari-hari berikutnya nanti ya. Mbak Sasa, malam hari ini gimana nih di sana? Gerah atau gimana? Kalau di tempatnya Uta gerah sekali nih.
4: Ini ada rasa kayak dingin kalau sudah itu pagi-pagi itu lah dingin rasanya.
0: Apa suhu atau angin sepoi?
4: Iya, angin kayak angin kemarau.
0: Kayak angin kemarau gitu ya.
4: Kemalam-malam ini kan agak panas juga ada.
0: Tapi biasanya kalau udah angin kemarau atau kemarau yang panjang kayak gini tuh aduh debunya di teras rumah nih. Tempatnya Mbak Sasa debu. Juga lah.
4: Iya, harus itu pakai masker di mana-mana.
0: Iya, jadi kayak rajin bersih-bersih sapu nih sekarang.
4: Itu debu sekali.
0: Tapi beruntungnya sehari itu bisa nyuci 2 kali karena cepat kering loh.
4: Iya, panas harinya.
0: Betul sekali nih, bahkan akhirnya bajunya Uta sangat terselamatkan nih beberapa hari ini. Sudah tidak jadi bacem pakaian lagi.
4: Karena apa, kering semua?
0: Kering semua dong. Oke, Mbak Sasa, malam hari ini Mbak Sasa mau ditemani lagu dari siapa nih Mbak?
4: Ya kayak biasa, nunggu siaran aja.
0: Waduh. Apa namanya itu? Jadi ikut lupa.
4: Di sini ku menunggu tas ya.
0: Iya, di sini ku menunggu. Aduh. Sebelum salam-salam nih Mbak Sasa, mau ada ucapan gak buat hari ulang tahunnya Kota Palangkaraya nih?
4: Ya, selamat ulang tahun yang ke-69 ya. Semoga aman, damai.
0: Amin.
4: Terus pembangunannya bagus-bagus, jalan, listrik segala ya.
0: Amin.
4: Ya, ada kemajuannya. Ketawa salah, baru-baru ya rasanya. Ulang tahunnya.
0: Iya, baru-baru aja ya.
4: Iya.
0: Okay.
4: Ya, itu aja ucapannya cuma. Enggak mendamai, sentosa.
0: Amin. Dan salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
4: Salamnya buat Bapak Meme, Pak Tony, Susi, Lisa Rian, Mas Pandu, ke Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, terus Mida dan Bang Johnnya, terus Mama Denny, Mbak Heni, kayaknya buat semua yang dia sampai jet.
0: Baik.
4: Bagi Uta dan operatornya, salam sehat selalu.
0: Amin.
4: Sukses selalu. Amin. Dalam segala pekerjaannya. Cepat dapat jodohnya.
0: Bentar. Ngumpulin energi. Amin. Oh, udah kenceng tuh.
4: Ya, selamat malam. Terima kasih. Lagunya ditunggu.
0: Siap.
4: Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbakku. Terima kasih banyak ya. Sehat selalu buat Mbak Sasa ya, yang selalu menanti dan menunggu tas siaran ya di Melody Memory malam hari ini. Terima kasih banyak Mbak Sasa. Sehat-sehat Mbak Sasa. Jaga kesehatan juga ya, karena kemaraunya ini wah, jangan sampai telat nih air mineralnya nih. Baik, langsung ya ada pesan dari Bang Lanius. Buat yang mau bergabung, ditahan dulu ya, karena nanti suaranya akan terdistraksi nih. Kita dengarkan dulu nih pesan dari Bang Lanius.

0: nama. Sekali lagi, dari hikayat berjudul Gadis Misteri di Balik Nama.
1: Nah, okay.
0: Seperti itu ya lagunya. Baik. Ini lagunya sungguh luar biasa ya.
1: Siap.
0: Nah, yang merasa sudah gadis misteri-misteri begitu ya.
1: Bercadar nih.
0: Bang Uta, saya selalu terima kasih. Selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory. Terima kasih banyak Bang Lanius sudah kita siapkan lagunya nih. Dan sebelum kita putarkan, kita terima satu telepon lagi ya. Dan ini dari Mbakku yang wah, cetar sekali nih kita dengarkan. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, Melody Memory.
1: Iya, bagaimana kabarnya Mbakku yang satu ini nih malam hari ini?
2: Kasongan, cerah, panas.
1: Cerah, panas, sama. Kipas anginnya nyala terus nih hari-hari.
2: Aduh, nggak bisa nyala kipas angin. Nggak biasa pakai kipas angin.
1: Ay, pakai apa, duhai?
2: Pakai angin biasa aja.
1: Pakai angin biasa aja, sambil ditemani es.
2: Masuk dari celah-celah.
1: Celah-celah apa ini? Celah-celah baju yang berlubang atau gimana nih?
2: Celah-celah jendela.
1: Celah-celah jendela. Oke. Mau lagu apa nih Mbakku malam hari ini?
2: Lagunya Wasiat Cintaku.
1: Waduh, kau udah bikin wasiat aja?
2: Iya. Okay. Sebelum orang ini menghilang. wasiat ya dulu.
1: Oke, ini dari Triswaka ini kah?
2: Iya, dari Rizky Febriansa kalau nggak salah.
1: Oh, Rizky Febrian, Wasiat Cintaku. Oke, sudah disiapkan nih Mbakku. Salamnya mau buat siapa nih? Kali aja mau dikasih wasiat cinta. Oke, asik.
2: Salamnya buat ini Mas Toto nih turun tadi nih.
1: Iya, turun kah? Oh, tadi berdua. Iya.
2: Turun orangnya nih. Buat Mas Toto, salam sehat. Amin. Potoninya kayaknya nih gak bisa gabung malam ini.
1: Kayaknya jalan-jalan nih ke pembukaan.
2: Iya. Soalnya anaknya datang.
1: Wah, mungkin yang lagi denger di radio di mobil ya, Bang Tony.
2: Mungkin, kira-kira. Buat Pememei, Penaparo sama yang Putri, buat ibu siapa tadi yang di Merauke itu?
1: Ibu Uti.
2: Iya, salam kenal, salam sehat ya. Buat Mama Diki, Karim, buat Putra Pangkalan Bun, buat Pak Kumai, Lanius, Freddy, buat semuanya dari A sampai Z, buat Dek Uta, salam sehat. Kalau pulang hati-hati, semoga sampai di tujuan dalam keadaan selamat.
1: Amin.
2: Selamat ulang tahun Pelangkar Raya yang ke-69.
1: Siap.
2: Yo, buat Teuta, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih banyak. Baik pendengar, sudah ada 6 lagu ya. Yang mau bergabung ditahan dulu nih, biar antriannya tidak terlalu panjang ya. Baik, kita putarkan dulu nih ya. Lagu yang pertama tadi ada dari Ibu Wiga nih. Ada Saling Setia. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori malam hari ini ya, bersama Uta. Baik benar, langsung saja sudah ada penelpon yang bergabung di malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam Melodi Memori.
0: Iya, mbakku yang ada di samping, gimana kabarnya malam hari ini Mama Yuda?
1: Sehat aja, alhamdulillah.
0: Gimana nih di sana, cuacanya panas, gerah, berdinding atau gimana nih Mama?
1: Sama aja.
0: Gerah ya. Ini kayaknya radionya dekat sekali nih sama Mama Yuda nih, sampai ada nginginnya.
1: Ya dekat gitu.
0: Gimana nih kabarnya Abang, lagi apa nih Bang Jong?
1: Lagi duduk-duduk aja.
0: Lagi duduk-duduk merasakan angin malam dengan kopinya.
1: Iya.
0: Oke, gimana nih hari ini masak apa Mama Yuda?
1: Siap bening, terus ayam bakar deh.
0: Waduh, enaknya nih sayur bening sama ayam bakar nih. Kayaknya waduh, ini jadi rekomendasi menu Uta besok pagi ya, mau cari ayam bakar biar samaan.
1: Iya, ya enak.
0: Besok ada rencana apa nih akhir pekan Mama Yuda sama Bang John?
1: Mungkin ada acara tempat keluarga aja minggu.
0: Ada kunjung ke keluarga ya. Salam nih nanti buat keluarga besarnya nih.
1: Iya.
0: Di Sampit aman aja lah, pemancar dan lain-lain.
1: Iya. Iya, aman gitulah.
0: Oke.
1: Ada juga sop-sopnya.
0: Tapi kalau udah kemarau ini mungkin kalau sinyal-sinyalnya aman ya, cuman emang cuacanya yang gerah, kalau hujan ini nih yang sering hilang arah ini sinyalnya. Oke, okay. Mau Yuda malam ya, hari ini?
1: Kalau hujan-hujan, kalau kemarau-kemarau.
0: Iya betul banget, panjang kalau sekalinya panas-panas, banget sekalinya dingin-dingin banget gitu. Mau Yuda mau ditemani lagu dari siapa Mama?
1: Dari Permita Rosadi, apa ya, apa-apa lagunya tuh? Selain Janjiku tuh.
0: Bentar, Paramita Rosadi, yai paling atas Janjiku. Lalu ada Nostalgia SMA. Ada Jangan Ada Air Mata. Ada Cinta, itu osnya lagu sinetron dulu itu, Carmilla. Ada Penglihatan, Cinta. Yang mana?
1: Cinta aja deh.
0: Cinta. Oke, yang osnya film Carmilla dulu ya. Oke, salamnya mau buat siapa nih? Silakan Mama.
1: Salamnya buat Mbak Sasa, Bang Putra Pangkalan Bun. Buat para pahoyang putri, Bu Utri, Papa Hedi. Buat Bang Le. Buat sepuluh ya, buat semuanya. Jadi Bang Umay.
0: Kok tiba-tiba
1: Bang
0: lupa?
1: Ya. Abis tadi ketiduran, setelah ketiduran nelpon tapi gak bisa masuk-masuk. Bang sekarang masuk.
0: Kayaknya nih harus ngumpulin nyawanya dulu biar terkumpul semua. Baru.
1: Iya.
0: Ini Mama Yuda teleponnya sambil mengantuk-mengantuk nih.
1: Buat Abang ke samping sama saya selalu aja.
0: Oke, siap. Abang ada mau lagu enggak?
1: Kita lagu ke Bang ya. Mungkin lagunya Bang yang Dian Piscesa aja deh.
0: Dian Piscesa. Yang apa nih?
1: Pengin sendiri katanya.
0: Pengin sendiri. Oh tak ingin sendiri. Iya kan lah udah ditemenin. Ditemenin Uta, ya. Ditemenin Mama Yuda, ditemenin. Oke, siap.
1: Buat Bang Uta sama patohnya, semoga selalu sehat, semangat.
0: Amin.
1: Lalu lancar aktivitas dan rezekinya, selalu bahagia, happy juga deh.
0: Amin.
1: Selamat nyambut malam minggu aja.
0: Masih besok.
1: Ya besok, Mang. Buat Pelangka, selamat ulang tahun yang ke-69. Siap. Semoga selalu stres, maju, tambah berkah, tambah baik deh.
0: Siap. Amin.
1: Masyarakat dan pemimpinnya selalu
0: amin.
1: Sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Aman, damai.
0: Betul banget.
1: Ya itu aja banget, selamat malam, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Mama Yuda dan Bang Joni yang lagi bersantai menikmati Melodi Memori dan suaranya Uta yang kesana kemari ya. Wah, ini dari Sampit ada yang habis, kayaknya habis jalan-jalan nih. Mari kita interogasi nih. Ada Bang Tony ada di Setaji ya. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Habis dari mana nih abangku malam hari ini? Kita interogasi dulu.
2: Cuaca gerah dan gairah.
0: Cuaca gerah dan gairah katanya.
2: Gairahnya gerah, Pak. Habis menikmati penonton-penonton kan melihatnya keramaian kota. Ya. Selamat ulang tahun dulu Kota Palangkaraya.
0: Baik.
2: Yang ke-69. Semoga sukses terus ya.
0: Amin.
2: Dan kebersihannya bisa berjalan lancar terus aja. Semoga.
0: Amin.
2: Jaga kebersihan bersama.
0: Betul banget nih. Habis dapat apa ini tadi jalan-jalan keluar?
2: Ya, beli kuliner aja.
0: Kuliner aja.
2: Ada anak juga baru datang, besok balik ke dia.
0: Salam ya buat abang-abang dan mbak-mbak yang lagi pulang nih.
2: Iya. Yeah.
0: Tadi Bu Wiga pesen itu katanya, nanti kalau Bang Tony masuk, mau nih hasil jalan-jalannya martabak, nasi goreng, sama goreng, mangga.
2: Nasi bakar, kita bawa ini.
0: Ternyata di luar prediksi kita
2: ada
0: ya.
2: Ada martabak juga ada, Bu Ota.
0: Apanya?
2: Ada martabak untuk Mbak Wiga. Tuh. Banyak kedinginan di sana.
0: Di Wonosobo ya.
2: Wonosobo ya.
0: Aduh, aduh, aduh. Itu pas banget nih nanti ya apa Ibu Wiga kita makan martabak nih dari Bang Tony nih.
2: Iya.
0: Karena di sana
2: mulai tenggorokan mulai serak-serak kan sudah buat.
0: Iya, karena memang cuacanya dua hari ini gerah banget.
2: Kita tenggorokan. Seperti lengket gitu di tenggorokan
0: semua. Yes, jangan sampai telat minum. Tapi memang beberapa hari ini saya juga telat minum, jadi tenggorokan kayak gatal.
2: Minum air putih, hangat kalau malam-malam itu.
0: Siap Bang, nanti coba Uta rutinkan nih. Kayaknya soalnya ini udah jarang-jarang banget turun hujan nih bakalan ke depannya.
2: Malam-malam dingin sekali. Debu juga sudah mulai nih, Uta.
0: Iya nih PR saya sama Mbak Sasa nih, bakalan sapu-sapu teras kayak tiap hari.
2: Iya.
0: Oke, Bang Tony, malam hari ini abang mau ditemanin lagu dari siapa nih, Bang?
2: Satu Rasa Satu Cinta aja. Dari Aprilian.
0: Ini Satu Rasa Satu Cinta. Kayaknya rasa martabak aja deh.
2: Kenapa, Bu?
0: Kayaknya rasa martabak aja, kan satu rasa. Kalau cintanya buat kita bersama-sama, waduh.
2: Oke, cinta untuk bersama-sama ya.
0: Oh, iya, tapi kalau yang untuk itu yang satu orang aja. Ini
2: Spau untuk semuanya aja, cintanya untuk semuanya.
0: Oke, ini yang Fauzana sama Aprilian ini ya?
2: Kenapa?
0: Penyanyinya Fauzana sama Aprilian ini kah?
2: Betul, berdua ya.
0: Iya. Wah, ini cintanya buat berdua dong. Gak mau aku.
2: Kalau saya cinta untuk bersama-sama aja kita nikmati.
0: Oke, siap.
2: Biar keindahan Kota Palangkaraya bisa bagus.
0: Betul banget, abangku. Oke, salamnya mau buat siapa nih abang? Silakan, silakan.
2: Ya, salam untuk Mbak Yuda tadi ya. Sampai salam sehat sama Bang Jonnya. Mbak Sasa, Mbak Susi juga. Bang Agal juga ya. Terus Mbak Wiga, terus sebab Putra Pangkalambun, Mas Dede, Bang Erwin, pemain Sampit, Ian Seloyer, Bung Jepri juga, Bung Pandu, yang Lisa Rian, para direktur. Yang lain kita rangkul semuanya ya. Sama Mbak Weni juga lupa, ya. Salam sehat. Bung Ta, terima kasih. Semangat terus Bung Ta.
0: Semangat.
2: Sukses apa yang kemarin di Banjarmasin dilaksanakannya.
0: Terima kasih banyak.
2: Semoga lebih kedepannya lebih sukses lagi. Ini.
0: Amin. Semoga bisa menyajikan informasi.
2: Mudah-mudahan bisa jadi pemimpin nanti di RRI Palangkaraya ke depannya.
0: Amin, amin, amin. Semoga bisa ngasih yang terbaik.
2: Itu saja, Bu Uta. Semangat
0: Bang
2: terus.
0: Bang Tony, siap.
2: Sebagai generasi muda akan lebih mantap ke depannya. Oke, selamat malam.
0: Baik Bang
2: Terima
0: Tony.
2: Terima kasih, salam sehat.
0: Terima kasih banyak, salam sehat selalu buat Bang Tony, sehat selalu. Ya semoga doanya semuanya bisa terrealisasi dengan baik ya, di jalan yang baik juga nih. Baik pendengar, terima kasih banyak ya untuk semua doa-doanya untuk Kota Palangkaraya juga tentunya di hari jadi ke-69. Semoga semuanya bisa lancar baik fasilitasnya, kehidupannya, kotanya juga semakin cantik ya. Dan mohon maaf juga nih jika ada mungkin bercandanya Uta kelewatan atau tidak berkenan di hati. Tapi semuanya ini tidak ada kesengajaannya tentunya. Kita saling bersaudara. Semoga Uta juga menghibur pendengar juga ya. Jika ada sesuatu yang mau kurang berkenan juga bisa disampaikan nih buat koreksinya Uta. Karena Uta juga sayang abang sama mbak-mbakku nih yang selalu menemani di Melody Memory. Terima kasih banyak ya. Baik, benar tidak berlama-lama ya. Sudah ada 3 lagu yang akan kita putarkan. Dan pertama ada lagu request dari Mama Yuda nih. Ada dari Paramita Rusadi nih. Cinta. Dan ini adalah salah satu os dari sinetron jadul yaitu Carmilla. Uta dulu juga suka nonton ya. Baik, kita dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan ya pendengar.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa ya kebersamaan kita dalam Melodi Memori malam hari ini sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih untuk Anda yang telah setia menemani Uta ya dalam perjalanan lagu-lagu kenangan yang menghadirkan kembali cinta, nostalgia, dan berbagai momen indah dalam kehidupan nih. Dan mohon maaf jika Uta ada salah kata atau pengucapan. Mohon maaf juga jika ada lagu yang mungkin terlewat atau telepon yang belum terangkat serta pesan yang belum terbaca. Tapi Uta selalu menunggu pendengar ya buat bergabung di Melodi Memori di setiap malamnya, berbagi kisah, berbagi cerita tentunya. Semoga setiap melodi yang mengalun malam ini dapat menjadi teman ya yang menenangkan hati dan menghangatkan ingatan kita semua nih pendengar. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari, dan jangan pernah berhenti menciptakan kenangan indah ya bersama orang-orang yang tercinta. Terus dengarkan Prosatu RRI Palangkaraya nih pendengar, radio berjaringan nasional yang hadir untuk Anda dan untuk Indonesia nih tentunya. Dan sampai jumpa lagi di Melodi Memori berikutnya. Jangan kemana-mana karena akan kami hadirkan jazz music untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Dan sekali lagi Uta mengucapkan selamat hari jadi Kota Palangkaraya ke-69. Semoga Palangkaraya makin keren, makin cantik tentunya, dan semuanya bisa kembali untuk rakyat ya. Selamat menikmati jazz music. Selamat malam.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

luas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Senjata, tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fabian, Fabian Reif.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Rp95,9 MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Kami mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, atau hal yang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, saya Dewi Sri Tanjung dan juga ada rekan operator pagi ini Wahid yang akan menemani Anda di Palangkaraya pagi ya. Ya, pendengar, di hari Sabtu akhir pekan ini semoga pagi ini tentunya membawa semangat baru bagi kita semua ya. Dan tentunya juga dibarengi dengan kesehatan yang prima, kebahagiaan untuk mengawali akhir pekan bersama keluarga maupun orang-orang terkasih ya. Dan biasanya kalau hari Sabtu ini juga menjadi waktu yang paling dinantikan ya. Mungkin di antara Anda ada yang memanfaatnya untuk sekedar beristirahat ya setelah rutinitas yang padat. Mungkin ada juga yang merencanakan liburan singkat, berkumpul bersama keluarga, berolahraga, berbelanja, atau mungkin juga menyelesaikan berbagai aktivitas yang belum sempat dilakukan ya. Ya, dan pendengar, apapun rencana Anda sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan tentu saja tetap diberikan keselamatan dalam setiap langkah. Dan di Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini pendengar, kami akan mengawalinya dengan dengan Mutiara Pagi.
3: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya kita di kesempatan pagi hari ini dalam ceramah agama Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan juga tentunya kesehatan ya pendengar kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di tengah kehidupan yang tentunya saat ini kalau kita rasakan begitu ya, semakin beragam dan Islam juga mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang bijaksana, tidak berlebihan dalam bersikap serta mampu menghargai sebuah perbedaan, dan inilah yang dikenal dengan Islam wasatiyah ya, yaitu jalan tengah yang mengedepankan keseimbangan, kasih sayang, toleransi dan tentunya juga dalam hidup berdampingan secara damai. Dan dengan memahami nilai-nilai ini ya, kita juga dapat menjalani kehidupan beragama yang lebih menyejukkan, penuh kedamaian dan menjadi rahmat bagi sesama. Dan pendengar, untuk memperdalam ya pemahaman kita mengenai tema ceramah agama Islam pagi hari ini, yaitu gaya hidup beragama yang asyik dan juga toleran, telah hadir ya pendengar di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ada Ustadz Ari Sunandar Suradilaga SHMH. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ustadz Aris ini merupakan dosen program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Kemudian juga ada Ustadz Yunus Abidin SAG ya, yang saat ini sedang mengambil S2 ya Ustadz ya. Di UIN juga Ustadz ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya pendengar, pada saatnya nanti Anda juga bisa ya bergabung bersama kami di 0536322178 atau di 3221779, atau boleh juga melalui WhatsApp ya di 0811523123. Baik Ustadz, silahkan. Ini Ustadz Aris dulu ya yang ingin menjabarkan, dan tentunya di sini kita sama-sama belajar ya Ustadz.
1: Benar,
0: ya.
1: Sama-sama.
0: Ya. Boleh, silahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam tentang wasatiyah ya, di mana kita sebagai umat Islam itu harus memiliki rasa toleransi dan juga dapat menjalankan toleransi itu dengan secara asyik dan menarik gitu ngapanya. Nah, alasan alasan saya kenapa mengambil tentang Islam wasatiyah ini, karena sedak hanya secara agama, khusus antar agama, yaitu antar agama saja, tetapi khusus untuk antar umat beragama juga. Contohnya gini, ada hak beragama dan ada hak perbedaan agama. Ada hak berpikiran perbedaan dalam pemikiran suatu agama, ada yang hak pemikiran perbedaan dalam suatu agama. Nah, sebenarnya untuk judul ini saya lebih kenapa saya mengambil judul ini, alasannya itu karena kalau membahas tentang ikhlas, sabar itu kan sangat susah untuk kita, saya sebagai untuk pengukuran bagaimana tentang cara berikhlas, bagaimana tentang cara beramal, bersabar gitu anggapannya. Dan itu sangat saya hindarkan, karena perbedaan kesabaran dan keikhlasan itu orang-orang itu masing-masing berbeda gitu anggapannya. Sehingga saya lebih mengambil tentang Islam wasatiyah ini karena itu adalah yang dapat saya amalkan dan dapat saya gunakan. Dan salah satunya adalah beliau ini adalah orang yang sering berbeda pendapat gitu ngapain dengan saya. Tetapi dengan perbedaan pendapat ini akhirnya saya pun juga ikut belajar, ikut dapat memahami tentang berbagai macam literasi dan pendapat masing-masing gitu ngapain. Nah, jadi Islam wasatiyah ini kan berasal dari kata wasata, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, waqad zalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah kami jadikan umat yang di tengah-tengah gitu anggapannya. Jadi kita sebagai umat Islam tidak hanya berada di pada alam akhir saja gitu ngapanya, tetapi kita wajib juga menjalankannya dalam secara alam dunia juga, yaitu alam dunia nyata ini. Sehingga antara perbedaan agama dengan pemikiran itu harusnya itu bukan menjadi ajang untuk kita saling membenci gitu ngapanya, tetapi menjadi ajang bahwa dengan adanya perbedaan tersebut, yaitu orang yang berbeda agama, orang yang berbeda pemikiran, itu justru bagus bagi kita untuk menambah wawasan antar keilmuan kita masing-masing gitu anggapannya. Nah jadi bahkan dalam, kalau nggak salah dalam hadis riwayat An-Nisa dan Bukhari, itu Rasulullah itu sangat menyukai orang yang berada di jalan yang lurus atau jalan orang yang sosatan lah gitu anggapannya. Nah jadi utamakan bahwa kita dalam beragama itu memiliki sifat tasawuf, yaitu toleransi, dan akhirnya itu melahirkan sebuah keindahan tanggapannya. Nah jadi dengan adanya perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat atau perbedaan pemikiran atau perbedaan perspektif, itu bukan menjadikan kita saling bermusuhan gitu tanggapannya, tapi menjadi saling untuk merekat gitu tanggapannya. Nah, dan alasan inilah kenapa saya lebih mengutamakan untuk mengambil Islam Wasatiyah itu, karena menariknya itu adalah bahwa kita sering sekali suka untuk lupa terhadap keyakinan orang lain dan lebih suka mendominasi keyakinan kita. Tetapi kita ketika ada orang yang lebih mendominan agamanya di suatu tempat, kita tidak suka terhadap hal tersebut gitu anggapannya. Nah, jadi utamakan kalau misalkan ingin adil, ya adillah juga kepada wilayah kita masing-masing gitu anggapannya. Jangan cuma adil karena ego kita, lalu orang lain ketika membalas lalu kita merasa itu menjadi korban atau menjadi sesuatu yang buruk gitu anggapannya. Nah kan banyak misalkanlah urusan dalam pilar moderasi beragama ini kan, wasatiyah itu kan moderasi, dalam moderation dalam bahasa Inggrisnya, yaitu moderat dalam di moderasi dalam di Indonesia kan, yaitu orang yang berada di tengah-tengah gitu anggapannya. Nah saya kemarin sore itu ada dari kepala biro Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, itu mengatakan bahwa orang yang mudarat itu adalah orang yang tetap meyakini keyakinannya, tetapi dia tidak menyakiti orang lain gitu anggapannya. Nah, dan dia tetap menghargai hak kepemikiran serta keyakinan orang lain, itulah yang disebut dengan moderasi beragama atau Islam wasatan. Nah, jadi jangan sampai karena kita ada orang yang kita sayang, ada orang yang kita kenal gitu, tidak sesuai dengan pemikirannya, lalu kita memusuhinya gitu, menganggapnya seperti misalkan bid'ah lah gitu anggapannya. Itu kan cuma perbedaan pandangan. Jadi jangan sampai dengan adanya perbedaan pandangan ini lalu kita saling menghujat dan menjelekkan satu sama lain gitu anggapannya. Nah terutama di Indonesia dalam pilar moderasi beragama itu ada 4, yaitu tentang toleransi, terus juga nir kekerasan atau anti kekerasan, dan adanya juga kecintaan tanah air, dan juga ada akomodatif terhadap budaya, yaitu kita saling menghargai antar budaya lain. Jangan sampai karena kita melihat ada budaya yang tidak sesuai dengan agama kita lalu kita ingin menghapuskan budaya tersebut. Nah itu, dan tapi seharusnya kita sebagai umat Islam itu memang tidak dianjurkan untuk mengikuti, tetapi bukan juga untuk dianjurkan untuk menghancurkan gitu anggapannya. Nah, jadi itulah alasan kenapa adanya Islam wasatan gitu. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Abidin?
0: Ya, silahkan Ustaz Yunus ya.
2: Mungkin ada tambahan sedikit ya Ustaz.
0: Ya, karena seringkali berbeda pendapat.
1: Ya benar, sering sekali berbeda pendapat dengan beliau.
2: Beragama yang asik dan toleran, nah, mungkin saya lebih menyorot kepada toleran. Apa sih toleran itu? Mungkin kalau menurut saya pribadi, toleran yang sangat simpel menurut saya itu adalah ya sudah, biarkan saja mereka itu melakukan kegiatan mereka, biarkan mereka melakukan peribadahan mereka. Dengan cara membiarkan itulah, menurut saya itu salah satu bentuk toleran yang mendasar bagi saya. Bukannya dalam beragama itu kan banyak tuh, kalau kita lihat di fenomena lapangan ya Bu ya, ada suatu kegiatan orang yang yang menjaga ini ya, peribadahan orang yang padahal itu bukan agamanya kan. Karena menurut saya biarkan itu menjadi urusan agamanya masing-masing, karena letak keindahannya beragama itu adalah ya cinta dengan agamanya masing-masing, tidak harus serta-merta untuk mengikuti atau seolah-olah kita ingin melindungi atau apa. Padahal seharusnya menurut saya dengan cara membiarkan itu toleran itulah akan terbentuk menurut saya Bu.
0: Toleransi.
2: Moderasi yang saya soroti seperti itu sih Bang.
1: Tadi maksud beliau misalkan kita melihat ada orang yang berbeda lah kita, misalkan anggap aja lah hari Minggu kita melihat ada orang yang pergi ke gereja gitu ngapanya. Jadi kita biarkan aja gitu ngapanya, nggak usah kita terlalu sibuk menggibah atau mengatakan bahwa oh dia ke gereja ini itu gitu. Nah tetapi dengan kita mengabaikan itu juga termasuk toleransi gitu ngapanya. Jadi ya gitulah anggapannya bahwa toleransi beragama ini yang paling utama itu adalah ya kita menghargai adanya perbedaan itu, dan jangan kita ikut campur dalam keyakinan orang lain gitu, mengikut campurkan. Misalkan dia anggapannya tuh sering gitu, dalam wilayah kita tuh kan ada wilayah yang muslim gitu anggapannya, lalu kita sering sekali untuk mengajak dia untuk masuk Islam gitu anggapannya. Nah itu kan dalam negara itu sangat dilarang gitu anggapannya, karena itu termasuk dalam terselubung. Tetapi ya mungkin secara agama atau secara keyakinan itu kan bahwa itu memang dakwah gitu anggapannya. Tetapi dalam secara moderasi beragama di Indonesia itu dilarang untuk kita memaksakan keyakinan kita itu kepada orang lain gitu anggapannya. Nah dan alasannya banyak orang-orang juga menganggap bahwa moderasi beragama itu adalah dengan tetap menjalankan syariat Islam, padahal bukan. Moderasi beragama itu adalah kita misalkan ada acara pembukaan untuk agama kita, misalkan melalui acara muslim gitu anggapannya, lalu penutupnya ada dari panitia atau dari pelaksana itu menggunakan agama orang lain gitu anggapannya. Nah itu kita sebagai umat muslim juga bukan untuk mengikuti tetapi menghormati saja gitu anggapannya, diam gitu anggapannya, karena itu adalah bentuk dari moderasi beragama di negara kita gitu anggapannya. Nah jadi tentang wasatiyah ini asiknya itu adalah di mana, bagaimana kita dalam moderasi beragama itu tetap melaksanakan hukum Islam yaitu sholat dan puasa secara pribadi, tapi kita juga asik gitu dalam dunia. Misalkan kita pergi ke kafe atau mau main game atau yang lainnya, olahraga gitu anggapannya. Jadi antara dunia dengan akhirat itu jalan gitu anggapannya, sehingga terlahirlah yang namanya wasatiyah gitu.
0: Nah ini juga sebagian orang masih menganggap ya bahwa bersikap toleran berarti mengurangi prinsip-prinsip beragama. Kalau menurut Ustadz Aris gimana nih?
1: Justru bagi saya itu tidak mengurangi, justru karena adanya toleransi itu kan toleransi itu adalah bagaimana kita lahirnya toleransi itu adanya karena perbedaan gitu anggapannya. Okay. Karena dalam Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku bagi agamaku gitu. Nah jadi toleransi ini adalah batasan bagaimana kita ketika tidak sepaham ya sudah gitu anggapannya, nggak usah kita memaksakan untuk oh saya yang harus didengar dan saya yang benar gitu anggapannya. Tapi dengan adanya perbedaan mungkin kita bisa melihat oh bagaimana pendapat dia, pemikiran dia, atau kenapa dia memilih ini gitu anggapannya, sehingga itu melahirkan berbagai pandangan kita terhadap psikologis dari sisi manusianya gitu anggapannya. Nah itu sih kalau dari saya.
0: Oke. Ya, baik pendengar yang ingin bergabung ya, boleh silahkan ya di 0536-3221-778 atau di 3221-779 di Studio Pro 1. Ini telah hadir Ustadz Aris ya dan juga Ustadz Yunus yang akan siap menjawab tentunya pertanyaan pendengar pagi hari ini.
1: Yunus yang siap menjawab.
0: Iya, nah oke kita sapa dulu pendengar pagi hari ini ya Ustadz ya. Oke deh, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Utri di Merauke. Ini pendengar kita jauh sekali, Ustaz.
2: Oh,
0: iya,
2: ya.
0: Ibu Utri, assalamualaikum. Apa kabarnya, sehat ya pagi ini ya?
3: Masih sehat bersama keluarga Mbak Dewi. Mbak Dewi juga sehat ya bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak, selalu sehat.
0: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Bu Utri ingin bertanya pagi hari ini, silahkan.
3: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Ustaz Arif.
0: Iya,
3: assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, tadi Ustaz sudah menjelaskan masalah toleransi. Ya. Yang saya mau bertanya sama Pak Ustaz begini, kita bertoleransi bersama sesama ya, sesama ras ya, sesama itu ras, kita toleransi kepada ras. Tapi ada yang tidak bertoleransi kepada kita. Walaupun tuh kita sudah toleransinya sepenuh hati, tapi orang lain tidak bisa mentoleransi kita. Itu bagaimana dalam Islam dan Al-Quran? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Utri ya. Oke, ada satu penelpon kembali, kita coba sapa ya Ustaz. Halo, selamat pagi. Oke. Nampaknya tidak tersambung ya. Oke deh. Baik Ustadz, mungkin bisa dijawab nih Ustadz.
1: Oke.
0: Pertanyaan Ibu Utri.
1: Mungkin Ustadz
0: Yunus dulu.
1: Yunus ya. Ustadz Yunus dulu.
0: Nanti Ustadz Aris menambahkan ya.
1: Iya. Pertanyaan gini. Ada kita kan berlaku toleransi kita katanya. Tetapi ada orang tidak toleransi kepada. Apakah kita wajib membalasnya atau tetap bertoleransi kita katanya?
2: Oh,
1: menurut kamu, menurut Ustadz Yunus bagaimana?
0: Iya, seperti apa tanggapannya?
2: Mungkin menurut saya untuk masalah toleransi ya, entah itu orang itu toleransi atau tidak, itu kembali kepada hak ya bang ya, tanggapan pribadi masing-masing. Tapi apakah kita perlu membalas? Jelas tidak ya bang ya. Jelas tidak, karena dalam beragama itu la ikur hafiddin ya bang ya, tidak ada paksaan dalam beragama kan. Nah jadi untuk masalah tadi yang seperti disampaikan, sudah toleransi setengah mati segala macam, namun orang yang itu tadi tetap tidak menghargai, ya sudah biarkan saja, yang penting kita tetap berpegang teguh, kita tetap mentoleransi terhadap pendapat orang. Selagi kita itu sudah menyampaikan dasar-dasar yang menurut kita sudah benar, dan bacaan-bacaan kita yang sudah benar, dan kita sampaikan kepada orang itu, dan orang itu tetap tidak menerima atau tidak mau mendengarkan terlebih dahulu, sehingga yang itu disebut toleransi tadi, ya sudah biarkan saja. Karena indahnya atau asiknya Islam itu ya tidak ada paksaan, sama sekali tidak ada paksaan. Jadi menurut saya seperti itu Ustadz.
0: Oh, okay. Mungkin Ustadz Aris mau menambahkan, silakan.
1: Menambahkan ya. Saya sih sependapat, bukan karena ini di depan kamera ya, tapi karena saya pemikiran saya sependapat juga. Karena dalam hadis riwayat Bukhari juga itu ada dikatakan bahwa kita itu harus berlaku adil gitu ngapanya. Misalkan kita dijahatkan oleh orang lain atau tidak dirasa adil, maka jangan sampai kita sama juga tidak adilnya dengan orang tersebut gitu ngapanya. Nah jadi hadis tersebut mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam ini jangan sampai ada orang berlaku jahat lalu kita, misalkan gini, contoh gampangnya, ada orang mengambil sendal di masjid, mengambil sendal kita masjid, lalu karena kita merasa terzolimi, ah saya ambil aja sendal yang bagus juga gitu anggapannya. Nah itu kan tidak boleh dalam Islam gitu anggapannya. Nah seperti itulah contohnya, bahwa ada satu contoh, ini bukan secara agama ya, tetapi ini rasisme di luar negeri gitu anggapannya. Ada kisah cerita dari orang Indonesia, dia itu di luar negeri, dan ketika ngantri katanya ada orang bule yang menggunakan bahasa binatang kayak apa tuh, meow meow kepada dirinya, entah karena mungkin badannya kecil atau apa ya gitu katanya. Nah karena dia tidak paham katanya, lalu dia memberikan uang sebesar $10 kepada bule tersebut, dan bule yang rasis tersebut itu pulang gitu katanya karena merasa malu gitu, karena kejahatannya, keburukannya itu dibalas dengan kebaikan gitu anggapannya. Nah dan dia tuh baru tahu katanya itu ketika dia cerita kepada temannya, dan temannya mengatakan bahwa bule tersebut itu rasis kepadanya, tapi dia katanya bukan sekerupanya sakit hati tetapi malah kasihan lagi katanya, dengan memberikan $10 kenapa nggak lebih katanya. Nah jadi dengan kebaikan itu akhirnya ya dia tidak merasa tersakiti gitu anggapannya. Nah jadi sebaiknya benar tadi kata Ustaz Yunus bahwa apa ini kita di
0: berpegang teguh ya.
2: Ya benar, tetap berpegang teguh.
1: Berpegang teguh itu anggapannya. Nah itu. Jadi jangan sampai karena kita umat Islam merasa terzalimi lalu kita merasa wah harus dibalas juga gitu. Itu kan bukan syariat Islam itu anggapannya. Jadi seperti itulah gitu anggapannya.
0: Oke, baik. Itu tadi ya jawaban untuk Ibu Utri di Merauke. Nah, ini juga pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Media sosial nih Ustaz, kan seringkali menjadi tempat munculnya perdebatan ya, bahkan ujaran kebencian. Nah, ini apalagi seringkali yang mengatasnamakan agama. Nah, bagaimana Islam Wasatiyah ini mengajarkan kita untuk bermedia sosial dengan bijak Ustaz? Siapa
1: Ustaz Yunus dulu. Kan Ustaz Yunus.
0: Kita mau dengar nih Ustaz Yunus tanggapannya.
2: Bermedia
1: sosial yang kan ya memang susah.
0: Sehari-hari nih kita melihat.
1: Makanya kemarin di mana tuh yang ada kejadian tuh.
2: Memang kalau tanggapan saya Ustaz tentang fenomena bagaimana bijak dalam bermedia sosial dengan apa banyak maraknya komentar-komentar yang menurut saya yang tidak pantas atau yang kurang bagus narasinya, yang mendasari isi narasinya itu isinya tentang kalau nggak saya tentang agama gitu ya Bu ya. Menurut saya tentang ini jawaban pribadi ya Bang. Jawaban pribadi untuk menghindari itu karena menurut saya bijak dalam bermedia sosial ini sih apa membuatkan narasi-narasi yang
0: menyejukkan
2: aja dan apapun konten yang apa yang disuguhkan kita cukup memberikan komentar-komentar positif yang membangun. Sudah secukup itu aja, tidak berlebihan. Jadi memang banyak orang yang mengomentari itu dia terlalu berlebihan kan. Jadi menurut orang untuk memancing pegiat media sosial itu agar tidak menimbulkan komentar yang berlebihan, jadi ya sudah cukup berikan komentar yang secukupnya saja gitu kan, supaya menghindari komentar-komentar yang berbau negatif ataupun positif yang bersifatnya berlebihan. Mungkin seperti itu Ustaz.
0: Silakan Ustaz Aris.
1: Saya nakal. Kalau menurut saya sih susah sih karena internet ini kan atau media sosial ini kan dunia yang sangat luas gitu ngapanya. Bebas bagi orang, bahkan satu nama itu bisa 10 akun gitu ngapanya. Jadi kan anggapannya itu sangat susah untuk kita menata atau mengatur tentang hal tersebut. Tapi saran, mungkin saya bisa memberikan saran anggapannya itu bahwa ketika ada berita-berita misalkan adanya yang lainnya atau misalkan adanya tentang dua agama, misalkan ada saling bentrok, kita anggap tolong coba dicek ulang apakah benar seperti itu atau murni karena keegoisan individu lalu menggawa kepada agama gitu ngapanya. Nah, takutnya seperti itu karena banyak
0: beda pemahaman khusus, begitu ya Ustaz. Ya.
1: Karena banyak dari beberapa orang bahwa ketika adanya perselisihan antara satu orang dan orang lain ini kan masalah pribadi. Nah, karena berbeda agama saja, lalu dibawalah kepada agama dipenentukan gitu, enggak agar ada cari simpatisan untuk ikut juga gitu namanya. Nah, padahal kan itu kan permasalahan pribadi antara satu orang gitu namanya. Misalkan saya dengan Ustaz Yunus gitu namanya. Nah, karena saya terkenal dengan Islaminya, lalu saya ada yang misalkan orang yang ikut dengan saya ini lalu merasa tidak terima dengan pendapat Ustaz Yunus, lalu mengajak pengikut saya ini untuk berkelahi dengan Ustaz Yunus. Nah, itu kan anggapnya egoisme gitu anggapnya, bukan karena murni untuk membela atau mengajar membela agama gitu anggapannya, tetapi karena adanya perkelahian antara individu lalu dibawalah kepada agama. Nah, itu yang sangat disayangkan bagi kita di media sosial saat ini. Bagaimana ya, karena lebih gampang untuk mendapatkan perhatian dengan cara memutarbalikkan fakta itu sih sesanya. Jadi seperti itulah pada saya.
0: Baik Ustaz. Nah, ini kalau Islam Wasatiyah sendiri kalau diibaratkan nih Ustaz sebagai sebuah karakter atau sosok manusia nih ya. Nah, kira-kira seperti apa sifat dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari Ustaz?
1: Kalau secara sosok dan secara sosok karakter sih, seorang yang Islam Wasatiyah ini dia tetap menjalankan agama Islam, yaitu tetap sholat gitu kan ngapanya. Mungkin dia tetap menjalankan puasa sunnah Senin Kamis gitu ngapanya. Tetapi dia tidak lupa juga menggunakan misalkan ada sesuatu menarik olahraga, dia tetap jalan gitu ngapanya. Karena bagaimanapun juga ada olahraga juga yang dalam Islam itu, yaitu memanah dan berkuda gitu ngapanya. Mungkin dia suka memanah atau mungkin dia suka main badminton, gak masalah gitu ngapanya. Nah, jadi dia tetap menjalankan secara agama dan tidak meninggalkan agamanya dan tetap menjalankan kehidupan sehari-harinya sebagai manusia biasa gitu ngapanya. Nah, itu yang disebut yang wasatiyah. Jadi ya ngapanya itu selama tidak mengganggu keyakinan atau pemikiran orang lain, alhamdulillah itu orang wasatiyah sudah kita katanya. Seperti kita lah kita katanya, kita nggak usah ikut campur masalah keyakinan orang lain kita katanya. Lalu satunya sebagai apa?
2: Mungkin karakter. Sama dengan abang ya, wasatiyah itu kan dia apa ya, di tengah-tengah ya, bersifatnya itu adil, yang pasti dia harus bijak dalam, menurut saya itu harus bijak dalam segala hal apapun, entah itu dia berkumpul dengan kawan-kawan yang, misalkan saya yang mahasiswa ini ya Bu ya, dengan kawan-kawan yang non muslim, karena kami biasanya ada diskusi-diskusi antar apa ya, beda kepercayaan gitu Bu ya. Jadi saya di situ memang gini ya, yang saya rasakan ketika berdiskusi tentang lintas perbedaan agama, di situ kalau menurut saya di situ menghilangkan toleransi agar terciptanya diskusi. Di situ kalau menurut saya Bang ya. Jadi menghilangkan toleransi agar narasi-narasi untuk mempertahankan argumentasi itu masing-masing kepercayaan itu tetap mempertahankan gitu Bang. Nah, dari hasil diskusi kedua ini itu menghasilkan toleran. Nah, jadi sifat yang disebut wasatiyah itu itu tadi ya bisa memposisikan yang dimana ketika ada apa ya, satu misalkan saya tadi itu bagaimana kita harus tetap berdiskusi tapi harus tetap bisa menjaga perasaan kawan-kawan yang berbeda keyakinan. Nah, jadi tidak hanya bersifat adil, tidak bersifat adil ataupun jalan di tengah-tengah, tapi bisa juga menjaga perasaan orang lain. Nah, jadi begitu menurut Ustaz. Okay.
0: Nah, ini apa langkah sederhana yang bisa ataupun dilakukan ya oleh setiap keluarga agar budaya toleransi dan sikap moderat ini Ustaz tumbuh sejak anak-anak Ustaz?
1: Baik, kalau dari untuk kita ajarkan kepada anak-anak itu, kalau saya ya, saya dulu itu toleransi itu mulai dilakukan sejak TK, taman kanak-kanak gitu ngapanya. Dan guru saya itu adalah seorang agama Kristen. Kalau nggak salah Kristen Protestan gitu ngapanya. Nah, jadi pembelajarannya itu tentang PKN dengan Pancasila yang diutamakan, meskipun ada matematika dan lainnya. Nah, dari situlah saya belajar tentang menjadi masyarakat madani, yaitu masyarakat yang moderat, yaitu masyarakat yang tetap menjalankan keyakinannya dan tidak mengganggu keyakinan orang lain gitu anggapannya. Dan itu berlanjut kepada madrasah, lalu saya diajarkan dan tetap ada mata kuliah tentang PKN, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Dan di situ selalu diajarkan tentang menghargai adanya perbedaan. Nah, jadi kalau ingin anak kita merasa ingin tetap menghargai adanya perbedaan, maka dari kecil itu kita harus mengajarkan bahwa ya kita yakin, kita meyakini bahwa agama kita benar. Tetapi jangan sampai dengan agama kita benar, kita melanggar hak orang lain untuk meyakini apa yang dia yakini, gitu anggapannya.
0: Melukai.
1: Ya benar, ya.
0: Oke,
2: okay,
0: Ustadz Yunus mungkin
2: menambahkan. Ada? Atau tidak? Wah, sulit ya. Di umur saya yang masih muda ini. Menanamkan ke apa ya, karakter toleran ya di anak usia dini. Mungkin ini pendapat pribadi aja ya. Jadi mungkin dengan cara apa ya, menanamkan dasar-dasar yang bagaimana itu mengenalkan hal baik dan buruk, dan menurut saya itu bakalan otomatis dia bakalan bisa tertanamkan, yang dimana saya berlatar belakang TK dulu RA ya, yang lingkungannya itu muslim, beda dengan senior saya ini. Lingkungan saya muslim dari SD dari TK, SD sampai SMP itu kan lingkungan semua muslim. Jadi saya tidak mengenal yang namanya teman yang non-muslim. Nah, jadi semua teman saya itu Islam semua. Nah, jadi dari hal-hal mendasar ya Bu ya, saya mengenal hal ini tidak boleh, hal jangan melakukan ini, jangan menghina, jangan caci maki. Di waktu kecil itu saya sudah ditanamkan untuk jangan menyakiti hati orang lain dengan cara berbicara kasar. Itu sudah otomatis menanamkan toleran yang mendasar bagi saya, Bu. Jadi secara tidak langsung dari ajaran hal kecil itu saja, itu sudah salah satu modal awal untuk toleran di masa depan untuk anak si kecil ini. Mungkin itu Bang.
1: Ada yang lewat dari pendidikan kewarganegaraan, ada yang melewati dari pendidikan agama.
0: Iya, nah ini terakhir Ustadz Tiana. Mungkin pesan dari Ustadz Aris dan juga Ustadz Yunus ya untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, agar bisa menjadi pribadi muslim yang ramah, yang damai, dan juga mampu menjadi teladan di tengah keberagaman masyarakat.
1: Oke, dalam menjalankan agama itu kan kita wajib untuk meyakini agama kita benar. Karena

0: tersebut gitu anggapannya. Karena dalam hadis itu kalau ada orang yang kita berbeda pendapat lalu kita mengatakan orang ini misalkan anggapannya secara kasar itu anggapannya itu idiot lah kita anggapnya, atau misalkan bid'ah atau segala macam lah kita anggapannya, itu disebut dengan ghulu dalam hadis gitu. Yaitu orang yang suka mengkotak-kotakan orang lain gitu yang berbeda dengannya kita anggapannya. Jadi jangan sampai seperti itulah kita. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat, kalau tidak suka ya sudah, ya, diam, tinggalkan. Dah itu aja kita anggapannya. Itu sih. Kalau satu ini sebagaimana?
1: Kalau menurut saya mungkin saya tidak pandai, saya tidak neko-neko orang. Okay. Jadi kalau saya mungkin lebih ke tetap memiliki pendirian yang teguh dan juga saya menyarankan untuk tingkatkan lagi bacaan-bacaan. Mungkin dari hal bacaan artikel yang sederhana aja. Untuk menurut saya bang ya, untuk saran-saran. Jadi menurut saya silahkan jangan lupa membaca untuk sebagai modal modal toleransi karena karena banyak tuh di media sosial yang saya baca nih bang ya, apalagi di TikTok gitu atau banyak kawan-kawan yang seumuran saya yang Gen Z itu dia berdalil gitu bang, dia mengeluarkan hadis segala macam. Iya dia berdalil, tapi yang dia lawan itu yang ini bang, yang muslim.
0: Oh.
1: Itu bang masalahnya. Jadi kan dia nggak ketemu nih yang satu ini dia mengeluarkan ayat suci yang A dan B. Jadi nggak ketemu, dia nggak bakal ketemu. Nah jadi menurut saya itu tingkatkan bacaan itu kenapa? Karena ya kita kalau untuk mengeluarkan pendapat dengan perspektif keislaman terhadap kawan-kawan yang non muslim itu tidak bakal ketemu, itu pasti kontra terus. Jadi saran saya ya sudah, silahkan kawan-kawan bernarasi untuk kepercayaan secara sederhana saja untuk itu tadi menjaga hati. Apabila kita pasti mengeluarkan pendapat tentang perspektif Islam itu sudah pasti kebenaran bagi kita ya, kan bang, dan bagi kawan-kawan yang sebelah itu yang pasti itu bukan kebenaran bagi mereka dan itu pasti akan menyakitkan hati mereka. Jadi untuk di media sosial itu tadi kurangi bernarasi untuk menyakiti hati kawan-kawan sebelah. Jadi itulah salah satu yang disebut wasatania. Jadi sarannya silakan tingkatkan bacaan. Itu saja mau.
2: Baik. Iya, terima kasih Ustadz Aris, Ustadz Yunus ya. Ya, pendengar semoga apa yang disampaikan Ustadz Aris dan Ustadz Yunus pagi hari ini tentunya memberikan pemahaman ya kepada kita bahwa menjadi muslim yang baik bukan hanya tentang kuatnya ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadirkan sikap yang santun, menghargai perbedaan, dan tentunya menjunjung tinggi persaudaraan dan menjadi rahmat bagi lingkungan. Amin. Di sekitar kita ya. Ya, baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ceramah agama Islam ya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar." Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya hadir dengan Warta Berita Daerah ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Berbagai informasi pendengar kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Kita kan menampung UMKM dan lain-lain gitu loh, pelaku ekonomi supaya lebih terlibat aja.
2: Sehingga nantinya di luar juga bisa diterima oleh warga kita di luar ya.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Perayaan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya berlangsung meriah dan diisi berbagai macam kegiatan bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya potong rambut gratis dan pameran kopi. Sebelumnya dilaksanakan upacara dengan Inspektur Upacara Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Iya, ini aja. Nanti ada cukur. Maksud saya kita kan menampung UMKM dan lain-lain gitu loh, pelaku ekonomi supaya lebih terlibat aja. Nah, mereka mau seperti apa? Contoh tukang cukur, Pak, kami mau melakukan, silakan.
3: Ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta undangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Kota Palangkaraya. Selain upacara resmi, rangkaian HUT ke-69 kota juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi kreatif. Di antaranya layanan potong rambut gratis bagi masyarakat, serta pameran kopi yang menghadirkan pelaku usaha lokal untuk mempromosikan produk mereka. Wali Kota Palangkaraya Fairna Farin mengatakan, keterlibatan pelaku usaha dalam memeriahkan HUT Kota merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi upaya membantu masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Menurutnya kehadiran berbagai layanan gratis tersebut tidak hanya memeriahkan peringatan HUT Kota, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Nanti ada cukur, maksud saya kita kan menampung UMKM dan lain-lain gitu loh, pelaku ekonomi supaya lebih terlibat aja. Nah, mereka mau seperti apa? Contoh tukang cukur, Pak, kami mau melakukan, silakan. Nah, kita yang
4: mengakomodirnya.
1: Ada rekan-rekan dari misalkan pelaku usaha kopi, ya silakan. Layanan dasar kita dalam pemenuhan mohon maaf nih, jadi dari stunting, disabilitas itu juga tidak luput dari perhatian kita.
3: Salah satu pelaku usaha yang berpartisipasi, pemilik usaha potong rambut, Billy mengaku senang dapat terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia berharap industri jasa potong rambut semakin berkembang dan mendapat perhatian lebih luas dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Kegiatan seperti ini dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan profesi barbershop sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
5: Harapannya semoga industri UMKM khususnya potong rambut lebih dipandang masyarakat, lebih maju. Jadi kayak UMKM ini bisa kok gitu loh, untuk mensejahterakan yang lain mau kerja di industri ini. Mantap.
3: Sementara itu salah satu warga, Ade, menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi pemerintah daerah dengan sejumlah pelaku usaha karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ade berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai momentum lainnya karena memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
6: Bagus, Mbak, ada undangan kan dari rambut gratis. Palangkaraya keren, pasti sukses terus.
3: Dari pantauan RRI, Gubernur Kalimantan Tengah bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Gubernur Kalimantan Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun Kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi yang maju, inklusif, dan berdaya saing. Momentum Hari Jadi Kota juga diharapkan menjadi sarana refleksi atas berbagai capaian pembangunan yang telah diraih selama ini. Edi Suroso melaporkan.
0: Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Kota Palangkaraya, pemerintah kota tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Beragam dukungan terus diberikan agar UMKM lokal mampu memperluas pasar hingga menembus pasar ekspor. Selengkapnya Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
2: sehingga nantinya di luar juga bisa diterima oleh warga kita di luar ya. Nah terus yang kedua juga kami juga selalu memberikan pelatihan bagi UMKM yang masih dalam tahap.
4: Momentum hari ulang tahun Kota Palangkaraya ke-69 dimanfaatkan pemerintah kota untuk mendorong promosi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Melalui kegiatan yang digelar, pelaku UMKM diberi kesempatan memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Palangkaraya, Samsul Rizal, mengatakan pemerintah terus memberi pendampingan kepada UMKM melalui pelatihan, penguatan merek produk, serta kemudahan akses pembiayaan agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Pemerintah juga menilai potensi UMKM di Kota Palangkaraya cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Pertama, kami memang sudah pernah melakukan ekspor ke New Zealand kemarin. Nah itu pendamping kami melakukan pelatihan-pelatihan, terus juga bagaimana mereka membuat brand-brand sehingga nantinya di luar juga bisa diterima oleh warga kita di luar ya. Nah terus yang kedua juga kami juga selalu memberikan pelatihan bagi UMKM yang masih dalam tahap pemula sehingga nanti harapan kita mereka juga akan tumbuh berkembang untuk para UMKM yang lebih besar.
4: Sementara itu, salah satu pelaku UMKM, Nurul Aizah Novianti dari UMKM Warisan Leluhur, mengaku dukungan pemerintah melalui program pembiayaan sangat membantu pengembangan usahanya. Kedepannya, ia berencana mengembangkan produk minuman herbal berbahan rempah lokal dalam bentuk kering sebagai inovasi agar memiliki daya simpan lebih lama dan berpeluang dipasarkan hingga ke luar negeri.
7: Kalau target saya, bismillah ya Mbak, insya Allah saya ingin ekspor. Jadi dari program saya ini, dari produk saya kan masih dalam bentuk basah. Saya ingin berinovasi dalam bentuk kering sehingga produk kita bisa dikenal di luar negeri.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya berharap melalui promosi, pendampingan, pelatihan, serta dukungan akses pembiayaan, semakin banyak UMKM yang tumbuh dan berkembang sehingga mampu memperkuat perekonomian daerah serta memperluas jangkauan pemasaran hingga pasar internasional. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Semangat kebersamaan tampak dalam pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-69 Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat rasa cinta daerah dan memperkenalkan nilai-nilai budaya pada generasi muda melalui keikutsertaan para pelajar. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
8: Nilai yang mau kami tanamkan itu pertama itu adalah menghargai budaya. Menghargai budaya, kemudian cinta tanah air.
9: Peringatan hari ulang tahun ke-69 Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta daerah dan semangat kebersamaan. Upacara yang digelar di halaman kantor Wali Kota Palangkaraya itu diikuti berbagai unsur masyarakat termasuk pelajar dan sejumlah sekolah. Kepala SMP Santa Maria Palangkaraya, Suster Jenda Pulung BR Bangun mengatakan, keikutsertaan siswa dalam upacara bukan hanya untuk memeriahkan peringatan hari jadi kota, tetapi juga sebagai sarana membentuk karakter peserta didik agar mencintai budaya, tanah air, serta memiliki semangat isin mulang sebagai identitas masyarakat Kalimantan Tengah.
8: Nilai yang mau kami tanamkan itu pertama itu adalah menghargai budaya. Menghargai budaya, kemudian cinta tanah air, dan semangat pantang mundur atau isin mulang yang memang kami tanamkan sejak mereka masuk ke SMP Santa Maria mulai dari kelas 7, kelas 8, sampai kelas 9.
9: Selain mengikuti kegiatan di luar sekolah, SMP Santa Maria juga secara rutin mengenalkan budaya lokal melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut diharapkan mampu membangun kepedulian siswa terhadap budaya daerah, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap Kota Palangkaraya. Salah seorang siswi SMP Santa Maria Palangkaraya, Cori Francisca Elizabeth Rumahorbo, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun Kota Palangkaraya. Menurutnya, pengalaman mengikuti upacara bersama berbagai elemen masyarakat menjadi momen yang berkesan, terutama saat menyaksikan penampilan drum band.
10: Pas aku ngeliat peserta pemusiknya atau drum bandnya tuh benar-benar bagus banget, guys.
11: Oke, baik. Terakhir ya, harapannya untuk Kota Palangkaraya sebagai siswa di hari jadinya ini.
10: Semoga Kota Palangkaraya semakin maju, kebersamaannya juga semakin erat tanpa membeda-bedakan.
9: Melalui peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Kota Palangkaraya, diharapkan semangat kebersamaan, kecintaan terhadap budaya lokal, dan kepedulian generasi muda terhadap pembangunan daerah terus tumbuh sebagai bekal untuk mewujudkan Kota Palangkaraya yang semakin maju, harmonis, dan berdaya saing. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit menyebut puncak musim kemarau di Kabupaten Kota Waringin Timur bergeser dari yang semula diperkirakan pada Agustus menjadi September 2026. Pergeseran tersebut merupakan hasil evaluasi terbaru terhadap perkembangan cuaca dan iklim di wilayah Kota Waringin Timur. Dikutip Kantor Berita Antara Kalimantan Tengah, Kepala BMKG Kota Waringin Timur, Mulyono Leonardo menjelaskan pergeseran itu dipengaruhi bergesernya awal musim kemarau dari awal Juni menjadi pertengahan Juni. Selain itu, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang, sekitar 5 bulan, dan dipengaruhi fenomena El Nino yang semakin menguat sehingga kondisi cuaca diprediksi lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. BMKG juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta menjaga kesehatan karena intensitas hujan mulai berkurang, sementara cuaca panas semakin dominan dalam beberapa pekan terakhir.
11: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui kolaborasi berbagai program, mulai dari makan bergizi gratis, pemberian makanan tambahan, hingga pemantauan rutin di posyandu. Selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
12: Kalau untuk pemantauan, setiap bulan kan melakukan penimbangan pengukuran, itu di posyandu.
13: Program Makan Bergizi Gratis MBG yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN menjadi salah satu upaya percepatan penurunan stunting di Kota Palangkaraya. Sasaran program tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain MBG, pemerintah Kota Palangkaraya juga menyalurkan pemberian makanan tambahan, PMT, berupa makanan sehat kepada kelompok sasaran yang sama sebagai bentuk intervensi gizi untuk mencegah stunting sejak dini. Kader Posyandu Kecipir Indah, Kelurahan Panarung, Mariani mengatakan, kombinasi program MBG dan PMT memberikan dampak positif terhadap kondisi balita di wilayahnya. Menurutnya, jumlah balita yang mengalami stunting terus menurun setelah dilakukan pemantauan dan intervensi secara rutin. Dari sebelumnya tercatat sebanyak 17 anak mengalami stunting, kini hanya tersisa beberapa kasus berdasarkan hasil pengukuran tinggi badan, dan lingkar kepala dan berat badan terbaru.
12: Kebetulan saya juga salah satu ketua dari tim pendamping keluarga Kota Palangkaraya, yang mana di situ tugas kami adalah data dulu. Kami data dulu mereka door to door. Apabila kami temukan kasus yang berisiko stunting, kami segera memberikan rujukan atau pelaporan Panarung, Puskesmas Panarung. Nah, kemudian kami memberikan rujukan, kami dampingi dan kami intervensi. Kemudian apa yang harus kami lakukan lagi? Intervensinya untuk pemberian makanan tambahan bekerja sama dengan pemerintah kota dan Puskesmas Panarung.
13: Lebih lanjut diungkapkan Mariani, hingga kini masih terdapat tantangan di lapangan. Salah satunya adalah penolakan dari sebagian orang tua yang tidak menerima ketika anaknya dinyatakan berisiko stunting. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menganggap stunting hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, padahal penyebabnya sangat beragam. Mulai dari pola asuh, asupan gizi, hingga faktor kesehatan ibu selama masa kehamilan. Untuk mengatasi kendala tersebut, kader Posyandu terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada keluarga. Edukasi diberikan secara berkelanjutan agar orang tua memahami bahwa penanganan stunting bukan semata-mata karena kekurangan makanan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas gizi, pola pengasuhan, pemeriksaan kehamilan yang rutin, serta lingkungan yang sehat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, memastikan seluruh puskesmas dan 43 puskesmas pembantu atau pustu terus memperkuat deteksi dini dan penanganan kasus stunting. Setiap anak yang terindikasi stunting akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan memperoleh pemberian makanan tambahan atau PMT.
14: Jadi di puskesmas itu ada PMT, pemberian makan tambahan dalam rangka menambah berat badan si bayi maupun balita.
15: Nah, kalau posyandu gimana, Pak?
14: Ya, kalau posyandu jelaslah. Setiap bulan teman-teman kita di 30 kelurahan itu kan ada jadwal apa posyandu. Sudah terjadwal untuk jadi mohon ke warga kita untuk bisa mendatangi posyandu yang tersebar di Kota Palangkaraya. Tim kita, tim Dinas Kesehatan pasti ada. Tim Dinas Kesehatan bidang kesehatan yang akan memeriksakan anak dan bayi stunting di semua posyandu yang ada.
13: Dinas Kesehatan Kota juga mengimbau masyarakat untuk rutin membawa balita ke posyandu yang tersebar di 30 kelurahan agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dipantau secara berkala sehingga resiko stunting dapat ditangani sedini mungkin. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Forum Relawan Pemadam Kebakaran Rescue dan TSAK se-Kota Palangkaraya menggelar konvoi dan uji ketangkasan dalam rangka memperingati hari jadi Kota Palangkaraya. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengantisipasi kebakaran pemukiman dan kebakaran lahan. Ketua Panitia Dede Septajaya mengatakan, relawan pemadam kebakaran memiliki peran yang semakin besar dalam penanganan kebakaran dan kondisi darurat. Kolaborasi dengan BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran terus diperkuat guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.
16: Konvoi ini dilakukan untuk salah satunya silaturahmi ya, dan juga yang paling utama melakukan sosialisasi antisipasi kebakaran permukiman yang saat ini marak terjadi di Kota Palangkaraya, sekaligus kebakaran lahan yang juga ikut mulai meningkat, dan juga rangkaian hari jadi Kota Palangkaraya, memeriahkan hari jadi Kota Palangkaraya.
0: Forum Relawan berharap semakin banyak masyarakat bergabung sebagai relawan sehingga sinergi antara relawan pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan serta penanganan kebakaran di Kota Palangkaraya. Ya, informasi berikutnya pendengar, pihak UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal pengecekan kesehatan lengkap sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah namun dengan harga terjangkau dan tidak membebankan masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Harga terjangkau, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatannya.
18: Laboratorium Kesehatan atau Labkes Kota Palangkaraya terus berupaya meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah PAD melalui optimalisasi berbagai layanan laboratorium. PLT Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya, Hajah Harta, mengatakan peningkatan jumlah dan jenis pemeriksaan laboratorium, pengembangan layanan serta perluasan kerjasama dengan instansi pemerintah, fasilitas kesehatan dan masyarakat menjadi strategi utama untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi jasa layanan. Menurut Hajah Harta, hal ini juga sejalan dengan rencana strategis UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Palangkaraya yang menargetkan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan laboratorium.
17: Layanan kami juga terjangkau. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatannya karena bisa mendapatkan pelayanan laboratorium yang berkualitas dengan biaya yang tetap ramah di kantong. Yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat adalah layanan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba. Layanan ini biasanya diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi seperti melamar pekerjaan, pendaftaran sekolah, hingga penerimaan mahasiswa baru.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut, Laboratorium Kesehatan merupakan layanan penunjang kesehatan masyarakat yang memberikan berbagai pelayanan pemeriksaan laboratorium, baik di bidang kesehatan masyarakat maupun klinis.
19: Jadi mengenai sumber daya manusia, kalau Dinas Kesehatan itu kan layanan publik. Kalau layanan publik itu kan sampai saat ini tidak ada pengaruhnya. Jadi efisiensi anggaran tidak sumber daya manusia, tidak. Jadi sudah tersedia, dokter tersedia. Mm-hmm. Jadi untuk saat ini kaitan dengan efisiensi tidak terganggu.
18: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menambahkan, selain mendukung pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan juga menjadi salah satu unit layanan yang berpotensi meningkatkan PAD melalui pelayanan laboratorium yang berkualitas, cepat, dan terpercaya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Bupati Kota Waringin Barat Nur Hidayah menegaskan pentingnya peran dan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Menurutnya, keterlibatan ayah dan ibu dapat menciptakan kedekatan dengan anak sehingga berdampak positif terhadap rasa percaya diri, kenyamanan, serta kesiapan anak dalam proses belajar. Upaya meningkatkan peran ayah tersebut dilakukan melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau GAMAS, serta gerakan ayah mengantar berapor anak ke sekolah. Nur Hidayah berharap kedua gerakan itu tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi dapat menjadi budaya di tengah masyarakat. Menurutnya, mengantar anak ke sekolah maupun mengambil rapot menjadi bentuk perhatian dan dukungan keluarga terhadap pendidikan anak. Nur Hidayah menambahkan, keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendampingan anak juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter dan potensi anak. Pendengar, komentar pagi ini berjudul Hari Ulang Tahun ke-69 Kota Palangkaraya, Momentum Menjawab Aspirasi Masyarakat. Naskah disusun dan dibacakan redaktur senior Syarbani.
20: Saudara, Kota Palangkaraya genap berusia 69 tahun pada tanggal 17 Juli 2026. Bertambahnya usia kota cantik ini menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi terhadap berbagai capaian pembangunan yang telah diraih, sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya terus berkembang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan berbagai aktivitas ekonomi. Pertumbuhan tersebut tentu patut diapresiasi. Berbagai pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta upaya memperkuat perekonomian daerah terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Kota Palangkaraya memperingati hari ulang tahun ke-69 kota dengan mengusung semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan tersebut, mulai dari syukuran, bakti sosial, penyaluran bantuan kepada masyarakat, penanaman pohon, hingga kegiatan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Peringatan hari jadi daerah sejatinya tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum untuk mendengarkan kembali suara masyarakat. Di tengah berbagai capaian pembangunan, masih terdapat sejumlah persoalan yang kerap menjadi aspirasi warga dan memerlukan perhatian serius. Kondisi jalan yang rusak di beberapa kawasan, terutama pada ruas-ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat, masih menjadi keluhan yang sering disampaikan. Demikian pula dengan kebutuhan penerangan jalan umum yang memadai di sejumlah wilayah pemukiman maupun ruas jalan yang rawan kecelakaan dan tindak kriminalitas. Selain itu, persoalan drainase, pengelolaan sampah, penataan kawasan pemukiman, hingga kualitas pelayanan publik juga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus dibenahi. Masyarakat tentu berharap pembangunan tidak hanya terpusat pada kawasan tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata hingga ke lingkungan pemukiman. Kehadiran pemerintah paling nyata dirasakan warga ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi, mulai dari jalan yang layak dilalui, lingkungan yang bersih, penerangan yang memadai, hingga pelayanan publik yang cepat dan mudah diakses. Tema kebersamaan diusung dalam peringatan HUT ke-69 Kota Palangkaraya akan semakin bermakna apabila diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan. Aspirasi warga yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi perlu terus ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya membangun kota yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Usia ke-69 tahun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebab keberhasilan sebuah kota tidak hanya diukur dari bertambahnya bangunan dan infrastruktur, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup warga yang merasakan langsung manfaat pembangunan tersebut. Semoga di usia yang ke-69 tahun ini, Kota Palangkaraya semakin mampu menjawab harapan masyarakat menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali, aman, beraktivitas, serta semakin maju dan sejahtera bagi seluruh warganya. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Iya, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Weh, cupu.
5: Sudah pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus.
4: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
6: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
4: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
5: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Bagaimana nih hari Sabtu Anda ya? Mungkin sudah punya rencana untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga, sahabat, atau mungkin memilih menikmati waktu santai saja di rumah ya. Kalau melihat suasana akhir pekan, pastinya juga pagi ini jalanan sudah mulai ramai ya, dan tempat-tempat wisata juga biasanya dipadati para pengunjung ya. Dan tentunya banyak di antara Anda yang mungkin juga sedang bersiap untuk menikmati momen liburan singkat ya. Ada yang mungkin sekedar berburu kuliner, berolahraga pagi, atau mungkin berbelanja kebutuhan keluarga, atau bahkan sedang dalam perjalanan keluar kota ya. Apapun pilihan aktivitas Anda hari ini, semoga semuanya berjalan lancar ya, menyenangkan, dan membawa banyak cerita indah tentunya. Yang terpenting tetap utamakan keselamatan, kesehatan, dan jangan lupa sisihkan waktu untuk beristirahat ya, agar akhir pekan Anda benar-benar berkualitas ya. Dan mumpung akhir pekan juga ya pendengar, sebentar lagi kita juga memasuki malam minggu ya. Kalau mungkin Anda masih bingung mau menghabiskan waktu di mana, ada satu rekomendasi yang sayang untuk dilewatkan ya, yaitu Palangkaraya Fair 2026 yang menanti kehadiran Anda di halaman Gor Indoor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5 Palangkaraya. Nah, di sana ada banyak sekali ya pendengar yang bisa dinikmati, mulai dari beragam produk UMKM, kuliner khas ya, aneka fashion, aksesori, kerajinan tangan, produk kreatif ya, sampai dengan wahana permainan juga ada ya. Dan tentunya berbagai hiburan ini cocok dinikmati bersama keluarga. Dan jadi mumpung masih akhir pekan, nah ajak keluarga, pasangan, atau mungkin teman-teman Anda untuk meramaikan Palangkaraya Fair 2026. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, informasi update lainnya nanti saat pukul 7 ya. Kita kembali akan simak warta berita dari RRI Pro 3.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
9: Terima kasih guys sudah belanja.
8: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ya, pendengar, meski langkah Perancis ya harus terhenti di semifinal usai menaklukkan 0-2 ya dari Spanyol, tentunya semangat dari timnas Perancis ini tetap mendapat apresiasi ya. Presiden Perancis Emmanuel Macron ini menyampaikan rasa bangganya ya atas perjuangan tim asuhan Didier Deschamps yang telah memberikan penampilan terbaik sepanjang turnamen. Dan pendengar ya, ini Perancis masih memiliki satu kesempatan untuk menutup pesta bola dunia 2026 dengan manis, yaitu merebut posisi ketiga ya. Dan jangan Anda lewatkan juga ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pada minggu dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan dengar bareng ya, dengar bareng perebutan tempat ketiga pesta bola dunia 2026 yang mempertemukan Prancis ya menghadapi Inggris. Nah, kalau menurut Anda, akankah Le Blue ini bangkit dan mengakhiri turnamen dengan kemenangan, atau malah justru The Three Lions yang berhasil membawa pulang posisi ketiga ya? Jangan Anda lewatkan ya pendengar keseruannya, dengar bareng di Pro 1 RRI Palangkaraya. Sesaat kita nantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya nanti akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita kembali akan menyimak Warta Berita.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan kotor semuanya. Sana pergi cuci tangannya.
1: Tapi ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Ya, mendengar inilah Pro 1 RRI Palangkaraya saat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3.